nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Manca Bice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengar tepat di jam 7. Ya dolor-dolor, tari Yapong ini merupakan tarian kreasi baru karya Bagong Kusudiarja yang lahir pada tahun 1977. Dan tarian ini awalnya merupakan bagian dari sentra tari Pangeran Jayakarta dalam memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-450. Dan gerak tari Yapong terinspirasi dari tari rakyat Betawi Topeng, Ronggeng, sampai dengan pengaruh Tionghoa. Dalam gerakannya dinamis, penuh dengan variasi tangan, kaki, serta hentakan pinggul yang menggambarkan kegembiraan. Dan juga para penari Yapong biasanya mengenakan busana berwarna terang, kain batik Betawi, dan juga mahkota bunga di kepala. Dan selain itu, tarian ini juga diiringi dengan musik rebana, gembang kromong, dan juga gemelan, sehingga menjadi tari pergaulan yang meriah dan juga digemari oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, panada yola cemilan khas Manado yang dipercaya peninggalan bangsa Portugis. Dan panada ini punya tekstur lembut, isiannya terdiri dari pampis campuran parutan papaya mudo dan juga ikan cakalang yang kemudian dimasak dengan rasa pedas. Kombinasi antara rasa pedas dari isian dan juga rasa manis dari adonan kulit luar ini menunjukkan sensasi unik pada setiap gigitan panada. Panada ini menyerupai pastel namun berbeda isian. Panada ini berisikan ikan cakalang, sedangkan pastel berisikan dengan daging sapi, ayam, telur atau kornet, dan juga pace juga berisikan sayuran, pecak, kentang, wortel, dan juga kacang polong. Perbedaan lain antara panada dan juga pastel terletak pada kulit pembungkusnya, di mana kalau kulit pastel lebih tipis dan juga renyah, sedangkan panada lebih tebal dan juga mirip roti. Banyak orang menginterpretasikan panada sebagai roti isi khas daerah Manado. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 8.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ke informasi tentang relokasi pasar Terban membawa harapan baru bagi penjahit. Nah ini Bang Cebice, relokasi pedagang ke pasar Terban yang baru ini ngejok ke dampak positif bagi para pelaku usaha, termasuk ada Mance Udin yang merupakan pemilik jasa jahit yang dikenal pelanggan dengan sebutan Pak D sejak menempati kios barunya di lantai 2 pada Februari 2026. Dari mengaku merasakan suasana berdagang yang lebih nyaman sehingga semakin bersemangat melayani pelanggan. Dan menurut Udin juga, kondisi bangunan yang lebih terbuka, sirkulasi udara yang baik, serta fasilitas kipas angin membuat tempat usaha terasa lebih sejuk dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Dan selain itu juga area parkir yang lebih luas dinilai memudahkan pelanggan untuk datang sehingga ngejok ke kenyamanan bagi pedagang maupun juga pengunjung. Dan kios jahit milik Pak D berada di lantai 2 bersama dengan puluhan pelaku usaha lainnya. Dan sementara lantai pertama diisi dengan pedagang sayur dan juga daging mancebice. Informasi dari KBRN Yogyakarta di rri.co.id.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan. Ada lagu Cuko Dapet Cuko Manca Bice. Dan tentunya di tengah keraguan ataupun juga di tengah kegundahan Manca Bice untuk melangkah mencari rezeki. Jadi yang pastinya kita harus yakin Manca Bice, dengan keyakinan kita, kalau kita sudah niat hal yang kecil ini dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, ini salah satu informasi juga yang bakal Cik Ilham sampaikan, yaitu modal Rp750.000, di mana beras Sinar Mutiara tumbuh dari garasi rumah menjadi distributor. Waduh, ini keren ya informasinya Manca Bice. Dari KBRN di rri.co.id kami informasikan, di mana berawal dari modal sekitar Rp750.000, usaha beras Sinar Mutiara kini berkembang dari bisnis rumahan menjadi distributor beras yang melayani berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan usaha yang dirintis pada masa pandemi COVID-19 kini didukung lebih dari 10 pabrik beras sebagai pemasok. Owner dari beras Sinar Mutiara yaitu Ado Dedi Kusuma Rendra juga nyeritoke bahwasannya usahanya ini dimulai pada akhir tahun 2020 dan saat tengah melanda pandemi, bersama dengan bininya tadi, Dioni memanfaatkan garasi rumahnya sebagai tempat perjualan beras dengan modal di bawah Rp1.000.000. Dan selain itu dolor-dolor, menurutnya juga situasi pandemi ini justru membuka peluang usaha baru baginya. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap beras, terutama untuk program bantuan sosial, membuatnya yakin memilih beras sebagai produk utama yang punya permintaan tinggi dan juga stabil. Sejak awal, Dioni sengaja cuma berfokus pada psikogenis produk supaya kebutuhan modal tidak membengkak, dan strategi ini dinilai memudahkan pengelolaan usaha dan sekaligus mempercepat pengembangan bisnis secara bertahap. Selain itu juga dolor-dolor, seiring dengan meningkatnya permintaan, di mana beras Sinar Mutiara kini memiliki gudang utama yang ada di Jalan Gambiran, Umbul Harjo, dan serta cabang di Baciro dan juga pasar Legi Kota Gede, dan jaringan pemasok yang terus bertambah membuat usaha tersebut kini mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dalam jumlah besar. Itu ya, berkat kita yakin tadi Manca Bice.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Berani tentukan batasan, boundary boss. Karya Terry Cole. Pernahkah kamu mengatakan ya untuk pekerjaan ekstra yang mungkin tidak ada dalam job desk-mu? Pernahkah kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu menjawab pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sering merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya merasa kelelahan. Banyak dari kita yang tidak pernah diajari cara mengekspresikan apa yang menjadi preferensi, keinginan, dan apa yang tidak kita sukai. Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh MNC pada tahun 2023. Buku ini akan membantumu mengenali kapan batasanmu telah dilanggar dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membuatmu memiliki batasan yang kuat, membuatmu bisa mengelola boundary destroyer yang menciptakan hubungan yang sehat serta seimbang. Demikian esensi buku Berani Tentukan Batasan, Boundary Boss, karya dari penulis Terry Cole dari RRI untuk Indonesia.

Baik, Mancebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kita lanjutkan kembali informasi, yaitu informasi tentang hubungan kreator dan juga pasar sama sesama bangun bisnis kreatif lokal. Nah, ini menarik ya sebagai edukasi. Dan Mancebice, bisnis kreatif lokal sama sesama dibangun dengan tujuan untuk merangkul segala kreator di daerah Yogyakarta untuk menjual hasil karyanya, dan juga ditegak ke pada tanggal 23 Februari 2026. Bisnis kecil ini sekarang sudah punya 3 karyawan, dan Jogja memiliki banyak seniman dengan karya yang bagus dan juga unik, tetapi mereka tidak tahu cuman cara untuk memasarkannya dan startnya pecah apa. Maka dari itu hadirlah sebagai wadah untuk karya mereka, katanya itu ya. Ini yang disampaikan oleh Icaka Gavrilia selaku owner Samo Sesamo dalam dialog Jogja di daerah sana, Mancebice ya. Dan juga berawal dari hobi koleksi merchandise, stiker dan juga perintilan lucu, Ichika juga bersama dengan kawannya Novandi Esa merintis bisnis ini, dan pertimbangannya dengan jingok pangsa pasar saat ini, yaitu generasi Z yang atau Gen Z ya, yang menyukai stiker untuk ditempel di tumbler, laptop atau gadget. Dia juga menggandeng sekitar ada 60 brand kolaborator. Bisnis ini tidak cuma pernah sepi dari karya-karya seniman yang kemudian diwujudkan dalam bentuk merchandise, kayak itu nama CPC, luar biasa nian.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Baik, Mance-Bice, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah informasi sedengah tepat di jam 8. Mance-Bice Besoyong, ini sebuah ritual adat suku Balik yang ada di Kalimantan Timur untuk memohon restu leluhur supaya kegiatan berjalan lancar. Doa atau soyong yang dipanjatkan kepada roh, penjaga gunung, tanah, dan juga sungai. Dan selain itu, ritual ini dilakukan pada momen penting pecah pembersihan kampung, pengobatan atau pembukaan ladang. Dan buah blunge ini juga digunakan sebagai bagian dari profesi atau prosesi adatnya, Mance-Bice ya. Dan besoyong ini menjadi

0: Simbol perlindungan dan juga keharmonisan dengan alam. Ritual ini juga ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Hulon Talo Lipuyu. Ini merupakan upacara adat Gorontalo untuk memperingati hari lahir kerajaan atau suatu daerah. Dan proses ini diwarnai dengan doa, musik gambus, dan pertunjukan seni rakyat. Tradisi ini juga memperkuat ikatan masyarakat dalam menghargai leluhur dan juga sejarah Gorontalo. Perayaan ini juga menjadi ajang kebersamaan yang syarat makna budaya. Dan kini Hulon Talo Lipuyu dikemas dalam festival budaya yang menarik wisatawan domestik dan juga asing. Dan kemudian pemerintah daerah rutin untuk mendukung acara ini demi menjaga warisan budaya. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 9.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Tukretera.
1: Oke, baik, Mance Bice masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan saat ini waktu yang kita pergunakan di menit ketiga, melangkah dari jam 8 pagi, melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi. Kali ini kita ada di Anjang sana ya, dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang kami ketengahkan, dengan informasi menarik yang kami sampaikan juga. Ini masih bertemakan dengan UMKM. Tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Apa? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Oke, baik Bang Cebice, untuk legalitas usaha itu sangat penting ya. Jangka panjang usaha kita itu tentu perlu dipersiapkan legalitasnya supaya menanamkan kepercayaan, kenyamanan untuk konsumen kita. Dan ngomongin soal legalitas, ini salah satu yang perlu kita punya yaitu NIB. Nah, cara pembuatan nomor induk berusaha secara online ini sangat mudah nih yang ternyata Bang Cebice. Mudah, cepat, dan juga gratis ya. Melalui situs resmi online Single Submissions atau OSS, kita cuma perlu menyiapkan KTP. Kita cuma perlu menyiapkan KTP maksudnya ya, nomor HP atau email aktif, kemudian mendaftar akun, mengisi data profil dan juga detail usaha kita. Dan NIB pajak langsung diunduh. Waduh, cepet nian ya. Dan berikut ini Mancebice. Oh, ini ada videonya ternyata Mancebice ya. Sebelum mendaftar, pastikan dulu sudah menyiapkan data berikut. Yang pertama itu ada nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP, dan nomor HP yang terhubung ke WhatsApp, dan juga alamat email yang aktif. Kemudian data usaha kayak nama usaha, alamat lokasinya, dan juga modal awal, perkiraan omsetnya, dan juga kita siapkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP kalau ada ya. Kemudian kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2020 yang sesuai dengan bidang usaha kita. Dan kalau langkah-langkah mengenai pembuatan akun dan juga NIB, akses situs resminya, buka OSS Indonesia melalui browser yang ada di handphone atau komputer. Dan kemudian Mancebice pilih menu daftar dan klik tombol daftar di pojok kanan pojok. Kemudian pilih skala usaha UMK, usaha mikro kecil, dan kemudian lanjut kliknya ya. Dan setelah itu masuk ke data diri kita, pilih jenis pelaku usaha, misalnya uang perseorangan, kita masukkan NIK, nomor HP atau email, kemudian lakukan verifikasi dengan gunakan kode OTP yang dikirim ke. Dan kemudian langkah selanjutnya kita bikin kata sandi, bikin password di akun kita, kemudian lengkapi data profil pelaku usaha sesuai dengan KTP, dan klik daftar. Dan kemudian kita login ke sistem, masuk kembali menggunakan nomor handphone, email, dan kata sandi yang baru kita bikin tadi. Setelahnya kita input data usaha kita, Mancebice ya. Klik mulai atau permohonan baru, kemudian lengkapi formulir data usaha, serta pilih kode KBLI yang paling pas dengan kegiatan bisnis kita. Kemudian validasi dan terbitkan. Nah, periksa draft perizinan dan juga data yang sudah dimasuk ke kalau sudah benar. Dan kemudian centang kotak pernyataan mandiri dan klik terbitkan perizinan berusaha. Kemudian kita unduh NIB-nya kalau sudah selesai diproses dan siap diunduh dalam bentuk file PDF. Gampang kan Mancebice? Gampang, asal kita ada kemauan ya.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik Bang Bice, dulur-dulur dimanapun berada dan menciptakan peluang ini tentu perlu kita pelajari juga ya, perlu kita pikir kedukin. Jangan sampai ini kita salah mengambil apa namanya itu arahnya kayak tuan Bang Bice ya. Ngomongin soal untuk membangun usaha rumahan atau peluangnya itu tadi Bang Bice, tentu kuncinya bukan langsung modal besar, tetapi memilih usaha yang sesuai dengan kemampuan, punya pasar, dan juga pacar dimulai dari kecidukin. Nah, kiat membangun usaha rumahan, yaitu yang pertama itu mulai dari kebutuhan sekitar, contohnya itu kita jual makanan atau cemilan, kemudian minuman, laundry, jasa jahit, reseller, atau juga kue, dan juga catering, produk kerajinan, jasa online, pecah desain, admin atau editing. Dan kemudian kita pilih usaha sesuai dengan modal kita. Nah, jangan ngabis ke seluruh tabungan. Uji usaha dengan modal kecil terlebih dahulu, misalnya untuk membuat 10 sampai dengan 20 produk. Dan kemudian yang ketiga ini, kenali calon pembeli. Nah, tentu siapa baik yang bakal membeli dagangan kita itu tadi, entah ke tetangga, pekerja kantor, mahasiswa, ibu rumah tangga, anak sekolah, atau pengguna media sosial. Dan yang keempat ini, buat produk yang punya keunggulan. Tidak cuma harus unik, pacak juga unggul dari segi rasa, rego, kemasan, pelayanan, kebersihan, atau kecepatan pengiriman. Dan kemudian yang kelima ini, jangan lupa niat kita untuk menghitung biaya dengan benar. Jangan cuma menghitung bahan, masuk ke juga kemasan, listrik, gas, ongkos kirim, tenaga, dan juga biaya promosi. Dari situ kita baca menentukan harga jual dan juga keuntungan. Jadi detail mencapai ya. Jangan sampai kita tuh cuma ini nyoba jual sama beli be, jangan. Malah justru kayak tidak ketemu dan ujung-ujungnya nombok ya. Dan kemudian yang keenam, ini jangan lupa manfaatkan WhatsApp dan juga media sosial. Nah, foto produk dengan jelas, buat katalog sederhana baik, macam bice, tapi jelas ya. Tetap bikin pong yang jika katalog kita itu dapat infonya mengenai produk yang kita jual itu tadi. Dan minta pelanggan ngejok keulasan, kemudian tawarkan promo kepada wong-wong terdekat terlebih dahulu. Ini kayak dengan kawan, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketujuh ini, pisahkan duit usaha dan juga duit pribadi. Nah, ini sangat penting Mas Bice. Kayak ketika kita sudah punya dapat untung, tapi kita malah menyatukan dengan duit pribadi, untungnya tidak kelihatan. Sampai kita tuh bingung, kemana sih duitnya kayak itu kan? Padahal duitnya sudah kepake dengan kebutuhan pribadi, kayak untuk jalan-jalan atau beli bensin dan lain sebagainya kayak itu Mas Bice ya. Jadi alangkah baiknya pembukuannya itu dibuat dua. Pembukuan khusus untuk usaha, dan juga kalau duit pribadi sih kayaknya tidak perlu pembukuan ya, tapi lebih kayak alurnya tuh kemana kita tahu kata nama Cipice ya. Dan yang ke-8 ini, jangan cepat-cepat untuk memperbesar usaha. Nah, pastikan produk sudah punya pelanggan dan juga penjualan cukup stabil sebelum menambah stok, peralatan, atau tempat. Dan sebagai rumus sederhana untuk memulai, tentunya baik kita beritahu dulu. Oke. Oh, ini ada yang ditanya juga. Jadi kita catat dulu modalnya, kita catat dokin pengeluarannya itu tadi Mance Bice, kita catat juga jual, dan juga kita estimasikan kalau terjual dengan jumlah bla bla bla bla bla, bla kayak itu kan. Kalau sudah kita muncul ke galo data-datanya atau nominalnya itu tadi, pasti akan ada kesimpulan bahwa oh ternyata pasti mulainya itu di angka sekian dokin kata nama Cebice ya. Oke, sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Kayaknya kita bakal balik lagi, dan ya pastinya selamat mencoba. Mudah-mudahan menginspirasi ya dengan informasi yang Cak Ilham sampaikan ini. Dan di menit ke-36 langkah dari jam 8 pagi, ini kita kembali dengan lagu dari Provinsi Papua Mancubice, dengan judul lagunya Apuse Kokondau.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Abah, wuih, abah, gue sayur, abah, naik lagi, abah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okay, baik Banca Beca, ini kita punya lagu yang satu ini adalah lagu Mendung Tanpa Udan. Lumayan bikin jempol kaki bergoyang lah ya. Ini spesial buat Banca Beca yang jam-jam semua ini masih siget beberesan di rumah. Jadi belum kelar-kelar singgok kato karena sudah hampir 2 hari nih Banca Beca tidak beberesan karena waktunya sudah banyak habis. Untuk 17 Agustusan, tidak apa-apa sih, karena jadi panitia, Manca Beca ya. Baik, dan kalau tadi kita sudah ngejoki informasi edukasi terkait dengan menentukan jenis usaha apa yang cocok untuk usaha rumahan. Dan kemudian kita juga sudah ngejoki informasi tentang, apa namanya itu, untuk pengurusan NIB. Setelahnya pasti kita bakal menyusun pembukuan kayak itu nama Cebica. Ini penting juga untuk kita ketahui sama-sama. Nah ini Man Cebica dulur-dulur, penyusunan pembukuan laporan keuangan usaha yaitu dimulai dengan memisahkan rekening pribadi dan juga bisnis. Kemudian kita mencatat setiap transaksi harian secara rutin kayak pemasukan dan juga pengeluaran dan mengelompokkannya ke dalam buku kas serta menyusun laporan akhir, pecah laba rugi, serta neraca, kayak itu nama cewek-cewek ya. Dan langkah dasar pembukuan usaha, yang pertama itu pisahkan rekening dukin. Nah, gunakan akun bank atau dompet yang berbeda antara kebutuhan pribadi dan juga modal usaha. Dan kemudian simpan bukti transaksi, amankan setiap nota, kwitansi atau struk. Dan setelahnya kita catat kas harian, tulis segala duit masuk dan juga keluar setiap harinya ke dalam buku kas atau lembar dari Microsoft Excel ya. Dan kemudian kelompokkan kategori ini bagi pengeluaran menjadi biaya operasional, ada juga pembelian stok dan juga gaji macam-macam. Nah, kemudian kita berlanjut ke jenis laporan yang disusun ya. Laporan laba rugi ini sangat penting ya untuk menghitung total pendapatan kemudian dikurangi dengan seluruh biaya dan juga beban untuk mengetahui untung atau rugi bersih usaha kita dalam bulan ini. Dan jangan lupa laporan arus kas ini juga sangat penting. Memantau pergerakan keluar masuknya duit tunai. Yang kemudian ini kita juga neraca keuangan, menampilkan posisi aset atau kekayaan, kewajiban atau utang, dan juga modal usaha. Nah kalau sudah jelas galau macam-macam coba dipelajari. Ini di sosial media kayak di internet juga sudah banyak contoh dan juga edukasi mengenai pembuatan pembukuan laporan keuangan usaha kita. Baik, dan kita menuntaskan Dukin untuk dianjang sana edisi kali ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Karena sesaat lagi tepat di jam 9 ini kita bakal berlanjut untuk di operan komunitas. Pecah biasa kita menghadirkan ada narasumber yang kagetnya kita bakal ngajak obrol terkait dengan giat mereka di komunitas, organisasi atau forum mereka. Dan yang pasti sampai jelang kagi di jam 10 siang. Sekali lagi Manca Bica jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebay.
2: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, mance-bice, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengnya tepat di jam 9. Mance-bice, ikan bandeng presto ini merupakan salah satu kuliner khas di Indonesia yang cukup banyak digemari oleh masyarakat. Dan ikan yang tulangnya sudah dilunakkan ini banyak kita jumpai di Semarang dan juga menjadi oleh-oleh khas Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan bandeng presto merupakan inovasi yang dibikin oleh masyarakat Semarang. Ikan bandeng presto ini tercipta karena pemikiran kreatif untuk mengatasi banyaknya duri yang terdapat di daging ikan bandeng. Ikan yang sudah dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan juga garam, kemudian dimasak beralaskan daun pisang dengan menggunakan teknik presto. Presto ini merupakan cara memasak dengan memanfaatkan uap banyu bertekanan tinggi. Kira-kira informasi lain, mance-bice makan sehidang berlimo ini merupakan sebuah tradisi makan bersama masyarakat Melayu di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Lima uang makan dari satu talam berisikan nasi, lauk, dan juga kue.

0: sebagai simbol kebersamaan dan juga nilai religius. Dan tradisi ini mencerminkan semangat kekeluargaan serta penghormatan terhadap leluhur. Angka 5 ini melambangkan salat 5 waktu dan juga rukun Islam yang menunjukkan makna spiritual. Dan juga makan sehidang berlima ini biasanya dilakukan pada acara adat dan juga perayaan hari jadi daerah. Dan tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi dan juga melestarikan nilai budaya Melayu. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagetan informasinya jam 10.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, Mance Bice, dolor-dolor, tibarapun prado, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mance Biaso di jam 9 pagi sampai jelang kagi di jam 10 siang. Kita kembali di obrolan komunitas edisi kali ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Masih dengan suasana kemerdekaan, waduh ini begitu sangat apa ya, terharu sekali itu Mance Bice ketika kemarin menyaksikan banyak nian di berbagai daerah ya memperingati momen kemerdekaan. Dan yang pasti mudah-mudahan ini akan selalu menjadi apa tuh harapan kita sama-sama ya, bahwasanya generasi muda akan membawa negara kita akan lebih baik lagi di masa mendatang. Dan termasuk di Perempat FM Palembang ini Cik Ilham juga sudah kedatangan, ada 3 perwakilan anak-anak muda dari Lembaga Pers Mahasiswa Warta Politeknik Sriwijaya atau LPM WPS singkatannya Mance Bice. Dan langsung kita bakal kenalan duken ya. Kita sapa dulu ada siapa? Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya. Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, ini kita kenalan dulu. Kalian dari Kampus Politeknik Sriwijaya ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pertama ini ada Muhammad Aksa Perdana ya, Mano? Oke, satu-satu inilah yang cowoknya ya.
2: Iya.
0: Ini merupakan pimpinan umum LPM WPS ya. Oke, baik. Di kampus ini semester berapa tuh?
2: Sekarang baru masuk semester 7.
0: Semester 7. Iya. Baik. Dan juga sebelah kirinya ada Octavia Dina Purnawan. Iya. Ini sebagai wakil ketua Departemen Rumah Tangga ya. Oke, baik. Dan juga satu lagi nih ada Nyayu Zulfa Naila Turahmi.
1: Ya benar kak.
0: Oke, baik. Ini sebagai wakil ketua divisi reporter ya.
1: Sebagai ketua divisi reporter kak.
0: Oke, baik. Dan tentunya kalian ini punya kegiatan WPS Fair yang bakal diselenggarakan begitu.
2: Iya.
0: Ya. Tapi sebelum kesana kita pengen kenalan dulu ke LPM WPS-nya dulu tuh. Ini lembaga yang ada di kampus. Terinisiasi awalnya tegak itu bagaimana tuh cerita awalnya?
2: Oke, ya, untuk LPM WPS ini awalnya berdiri itu tahun 98 kak. Jadi di tahun 98 tuh kita lagi ada huru hara kan di Indonesia. Jadi perlu salah satu media yang netral yang menyampaikan berita itu berdasarkan fakta tanpa ada interferensi dari pihak lain. Jadi di Poltek ini sendiri kan waktu itu belum ada. Jadi dibuatlah dari para mahasiswa itu suatu komunitas waktu itu.
0: Begitu.
2: Dinamai LPM WPS.
0: Oke, jadi dengan bertepatan situasi pada saat itu ya.
2: Yo.
0: Bagaimana kita untuk menyampaikan banyak informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa itu tadi. Dan kalau zaman dulu kan belum ada sosial media ya.
2: Belum.
0: Beda sekali nih Mance Bice. Kalau sudah seperti saat ini kan akan lebih ini ya, kayak lebih gampang, bukan lebih gampang sih, kayak lebih cepat
2: informasi
0: untuk memberikan informasi di lapangan. Tapi pada saat itu situasinya memang perlu apa nih, media yang akhirnya kalian sampaikan itu melalui apa?
2: Waktu itu pertama kali itu melalui media cetak.
0: Media cetak. Media cetak kampus.
2: Media cetak kampus itu ada buletin, ada koran sama namanya itu majalah biasanya.
0: Oh begitu. Tapi kalau secara struktur LPM LPM WPS ini bagaimana tuh struktur organisasinya?
2: Untuk struktur organisasi sendiri LPM WPS itu untuk jabatan kan, jabatan yang paling tinggi itu pimpinan umum bersama wakil pimpinan umum, di bawahnya sekretaris umum, lalu ada bendahara umum bersama wakil. Di bawah sekretaris sama bendahara itu ada pimpin redaksi.
0: Begitu.
2: Pimpin redaksi dan wakil. Terus ada ini pimpinan-pimpinan divisi sama departemen.
0: Oh begitu. Ada divisi apa ini di sini di LPM WPS?
1: Di sini ada 5 divisi kak. Kalau untuk LPM WPS, yang pertama itu ada divisi reporter yang saya sendiri sebagai ketuanya. Kemudian ada divisi editor. Kemudian ada divisi graphic designer, video editor, dan juga kamera person. Itu ada 5.
0: Oke. Jadi lumayan cukup lengkap ya di sini.
1: Betul
0: ya,
1: kak.
0: Kalau zaman dulu kan tadi yang disampaikan oleh Aksa sebagai ketua atau pimpinan umum, dituangkan medianya itu dalam buletin kampus itu tadi. Tapi untuk saat ini sudah berkembang zaman, adanya sosial media, apakah berubah tuh? Yang awalnya cuma buletin kampus, sekarang sudah dibentuk kayak visual seperti itu atau bagaimana tuh?
2: Karena jurnalis ini juga harus relevan kayak. Jadi kami juga menyesuaikan dengan zaman. Misal kalau dulu itu kami lewat LINE di tahun 2012-an ya, LINE kayak.
0: Yeah. 2012-an
2: itu ada LINE, tapi karena sekarang LINE sudah ditinggalkan,
0: yeah,
2: kami lebih ke TikTok, Instagram sama web.
0: Jadi cukup banyak ya lini untuk memberikan informasinya itu tadi ya. Oke, okay, nah ini kan kalian jurnalis nih artinya. Secara basically atau secara sertifikasi ada enggak? Kalau atau cuma cukup dengan organisasi kampus biar cukup di situ.
2: Kalau untuk aku pribadi ya. Kalau untuk aku pribadi itu pernah ikut latihan dasar organisasi,
0: okay,
2: sama PJTD, latihan jurnalis, pelatihan jurnalistik tingkat dasar waktu itu, di LPM lain lah. Yang itu waktu itu diketuai oleh Aji, Aliansi Jurnalis Independen.
0: Oh iya, Aji ya. Baik, jadi itu ya kalau bentuk dari secara basic li kalian itu tadi. Dan kita coba ke divisi lainnya juga nih, sudah hadir. Jadi ada Nyayu Zulfa Naila Turahmi,
1: ya,
0: atau Nyayu ya. Kita pengen tahu sebagai ketua divisi reporter, ini bertugas di LPM WPS, apa betul untuk jobdesk-nya?
1: Baik, kalau untuk ketua divisi reporter itu, Naila sendiri itu lebih untuk menugaskan reporter ketika di lapangan, Kak. Jadi tugas Naila dan juga rekan Naila, wakil ketua divisi reporter, itu kami membagi dulu, Kak. Jadi ada yang bertugas sebagai untuk reportase, lalu ada yang untuk wawancara. Biasa kan kalau misalnya kami mau wawancara itu kan ada yang wawancara untuk panitia, kemudian ada wawancara untuk pengunjung dan sebagainya. Itu kami sudah membagi rata kepada anggota-anggota kami. Lalu kami juga sudah menjadwalkan. Jadi untuk liputan pertama itu anggota yang turun segini. Liputan selanjutnya itu akan rolling, Kak, jadinya. Iya,
0: begitu. Jadi memang sudah ada jadwalnya masing-masing.
1: Benar,
0: ya. Sudah diagendakan tuh.
1: Betul.
0: Kalau ada penugasan di lapangan kayak
1: itu.
0: Tapi kalau Octavia sebagai wakil ketua departemen rumah tangga, ini tugasnya seperti apa lagi nih, kita pengen tahu.
3: Kalau
0: iya,
3: sebagai wakil departemen rumah tangga itu,
0: oke, dipegang sedikit di ujung mikrofonnya, kayak goyang nih ya. Di ujung kabel ini tuh. Iya, itu coba cek. Ada enggak?
3: Cek.
0: Oke, boleh pinjam mikrofonnya si Nyai?
1: Boleh.
0: Baik. Bagaimana si Octavia tadi?
3: Kalau tugas dari wakil departemen rumah tangga itu biasanya juga untuk mengkoordinasi anggotanya, mungkin dari buat jadwal piket, terus buat absen anggota LPM WPS, Kak. Terus juga masih ngerekam piket.
0: Oke, gitu. Baik. Jadi lebih ke manajemen organisasinya, yang bertugas di situ. Dan tapi kalau secara tugas, ini kan kalian sudah menjadi lembaga pers ini tadi ya, artinya jurnalis. Untuk kantor atau redaksinya itu di mana tuh?
2: Untuk sekarang kantor atau redaksinya itu masih di dalam kampus, kan?
0: Dalam kampus ya, wilayah kampus.
2: Yo, jadi ada sekretariat itu dari kampus, itu ada studio, tempat redaksi, itu masih di kampus semua.
0: Oke, begitu. Dan bagaimana tuh ketika ada reportase yang akan kalian liput di lapangan begitu, untuk step dari kalian menyusun sampai keluar akhirnya ditugaskan ke lapangan itu bagaimana tuh biasanya? Ayo, siapa tuh yang tahu? Bagian redaksi mungkin kali ya.
1: Iya, benar, Kak. Jadi sebelum berita itu akhirnya terkeluar, kami beritakan ke halayak ramai, itu sebelumnya ada dari pimpinan redaksi dulu, Kak, yang sudah mencari dan juga mengolah informasi yang akan kami liput begitu.
0: Begitu.
1: Kemudian dari pimpinan redaksi sudah mengabarkan ke divisi-divisi di bawahnya itu untuk para betul, Kak. Ketua-ketua divisi lainnya itu sudah mencari jadwal bagi anggota-anggota lain yang harus turun ke lapangan. Jadi sebelum reporter akan menyampaikan berita itu didukung juga, Kak, dari editor. Jadi teks narasi yang reporter akan sampaikan di halayak ramai itu sudah dibuat oleh editor tersebut.
0: Oke, jadi cukup rapi ya di situ.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Tapi kalau fokus kalian ini untuk peliputan, beritanya lebih ke mana tuh? Politika atau berita Palembang kah, atau bagaimana tuh biasanya?
2: Sebenarnya kalau untuk fokus berita itu lebih ke areal kampus sih.
0: Areal kampus
2: secara lokal, regional Palembang, dan juga itu nasional biasanya kak. Kalau ngomong tentang topik ya, kalau seandainya kita bahas politik dan segala macam itu, sebenarnya kami lebih terbuka sih.
0: Oke.
2: Dari pak ketika.
0: Kalau biasanya mahasiswa tuh lebih cak mana itu, nah kalau hal-hal yang kayak itu
2: lebih
0: kan.
2: Lebih kritis. Ya,
0: tapi kalian mengangkat juga.
2: Kami mengangkat juga, tapi kami berposisi di netral. Entah itu berita kampus atau berita luar juga, kami berposisinya netral.
0: Baik. Dan berarti gue ini kalau ditugaskan menjadi reporter pernah atau pacak gitu?
2: Pernah dan pacak, harus pacak sih.
0: Harus pacak kan? Biasa kalau semua anggota itu diwajibkan tuh. Ketika ada penugasan turun ke lapangan, apalagi organisasi kampus, ini sembari kita belajar kan, gitu kan. Punya pengalaman apa tuh ketika ada liputan di lapangan? Siapa yang punya pengalaman? Kayak apa biasanya, kayak pengalaman yang menyenangkan atau bahkan pengalaman yang tidak terlupakan gitu? Ayo siapa tuh yang punya pengalaman?
2: Paling pas liputan apa sih waktu itu? Yang hilal kak.
0: Oke.
2: Hilal di area duta. Jadi kan waktu itu pihak tempatnya itu tidak mengizini untuk masuk kan. Tapi padahal
0: aksesnya terbatas ya.
2: Dan juga kami kan sudah konfirmasi waktu itu kan. Bahwasanya kami ini dari jurnalis, dari pers. Kalau seandainya
1: ingin meliput,
2: meliput. Tapi yo mungkin dari pihak tempat belum membolehkan ya waktu itu. Jadi mau tak mau kami nunggu narasumbernya turun.
0: Oke.
2: Yang ketua Majelis Ulama.
0: Majelis Ulama tuh biasanya
2: ya,
0: tuh.
2: MUI itu turun. Pas kami turun ternyata mereka sudah hampir balik.
1: Sudah nak balik.
0: Oh, sudah nak balik.
2: Jadi kejar-kejaran waktu itu.
0: Wah,
2: itu
1: nah, wawancaranya tuh kami terpotong waktu tadi tuh kan.
0: Begitu. Tapi apa yang menjadi kendala sehingga akhirnya akses kalian tidak bisa masuk ke situ? Apakah karena ini organisasi kampus atau bagaimana tuh?
2: Mungkin itu lebih tepatnya karena ada kuota mungkin.
0: Oh, terbatas ya.
2: Jadi berapa orang itu di helipad, jadi tidak boleh lebih waktu itu.
0: Oke, mengingat juga memang di Pucuk tuh kan lumayan, ini sempit
2: rawan,
0: kan, rawan juga itu. Kan. Jadi kalau terlalu mendesak atau ramai, takutnya agak terjadi sesuatu hal seperti itu ya. Dan kalau tindak lanjut untuk di lapangan juga, setelah reporter ini meliput, akhirnya dibawa ke redaksi lagi kan, untuk diolah, kemudian baru dipublish kayak itu. Yang menugaskan atau bukan yang menugaskan sih, siapa yang memegang tugas sebagai publish itu tadi, untuk mempublish berita yang kalian dapat kayak itu?
2: Kalau untuk
0: redaksi tetap ya, baliknya ke situ
2: redaksi,
0: ya.
2: Redaksi itu biasanya dipegang oleh wakil pimpin redaksi untuk begitu. Website, IG dan segala macam media sosial.
0: Oke. Dan biasa kalau karena kan sudah punya medianya ya, yang tadi disebutkan kayak di web ataupun juga di sosial media. Di sini kalian ada profit juga enggak, kayak ada iklan-iklannya kayak seperti itu?
2: Untuk iklan itu kami biasanya di proker utama kami kak,
0: WPSP. Aduh,
2: yo. Jadi itu biasanya lebih ke sponsor sih.
0: Sponsor.
2: Sponsor.
0: Jadi bukan mencari income target dalam satu bulan tuh ada tuh?
2: Kalau itu ada bagian di divisi dana dan usaha.
0: Oh tetap ada ya?
2: Tetap ada.
0: Oke, jadi pengelolaan dananya tuh akhirnya untuk operasional?
2: Untuk operasional, untuk perbaikan alat, pembelian alat, dan fasilitas sekretariat.
0: Oke, okay, dan ini tugasnya Octavia kayaknya untuk mencatatnya, bukan? Beda lagi ya?
2: Kalau mencatatnya, yo,
0: oh, yo.
2: Mendatanya.
0: Mendatanya itu tadi ya, karena bagaimana cuman di redaksinya itu tadi ya. Baik, dan kalau apalagi itu jumlah reporter mungkin untuk di LPM WPS ini ada berapa?
1: Ada 34 kak untuk sekarang.
0: Waduh, jadi lumayan banyak juga ya?
1: Betul.
0: Dan masing-masing punya, ini gak? Punya segmen beritanya ketika ditugaskan? Atau semuanya bisa turun tuh?
1: Semuanya bisa turun kak, okay. Makanya tadi sudah Naila jelaskan di awal, kami sudah melakukan adanya penjadwalan. Jadi rolling, apa namanya, sistemnya kak. Jadi setelah nama orang paling atas itu sudah turun ke lapangan, maka akan digantikan sama orang yang di bawah tadi begitu. Jadi tidak ada segmen khusus kak sebenarnya.
0: Kirain tadi ini segmen khusus informasi budaya. Yang ini tentang politik atau wisata atau apa gitu enggak ya?
1: Karena mengingat juga karena kita nggak tahu kak kedepannya itu ada informasi apa yang harus kita liput. Jadinya untuk membagi rata semua tugas dari reporter, jadi Naila bentuklah seperti tadi kak.
0: Nah ini kan kita baru melewati momen bukan baru melewati masih suasana kemerdekaan kan. Tanggal 17 Agustus kemarin yang baru kita lewati bersama. Agenda kalian untuk di LPM WPS apa tuh untuk bulan Agustus ini tadi?
2: Kalau mungkin agenda tuh kalau kemarin yang terbaru itu liputan 17-an.
0: Di mana tuh?
2: Di kampus.
0: Oke, upacara bendera kah atau apa?
2: Ya, upacara bendera. Nah, terus untuk bulan yang mungkin deket ini ada ulang tahun polisi sih. Disnatalis yang itu juga dilakukan di kampus. Nah, kalau untuk bulan Agustus ini kebanyakan acara itu peliputan untuk majalah, jadi untuk ngisi majalah budaya dan lain-lain.
0: Jadi kalian ada majalah juga?
2: Ada majalahnya.
0: Apa nama majalahnya?
2: Majalahnya namanya Eksis.
0: Eksis.
2: Ekspresi Mahasiswa.
0: Wah, itu dari LPM WPS ini tadi ya kayak itu. Baik. Dan kalau apalagi tuh, boleh gak sih minta sedikit kayak seakan-akan kita lagi melaporkan situasi di studio Pro 4 FM Palembang. Wah, kayak itu. Boleh?
2: Boleh.
0: Siapa tuh yang pengen mewakili? Nah, ayo sweet siapa tuh sebelum kita break nih
1: apa tuh gimana tuh kak
0: kayak melaporkan bahwa kami lagi melakukan sesi obrolan komunitas di Prom 4 FM Palembang saat ini terdapat ada 3-4 mahasiswa dan 1 penyiar di sini. Pokoknya bahasa salam kalian ketika salam lagi menyampaikan reportase di lapangan kayak gitu. Boleh.
1: Oke.
0: Tiba-tiba nantang ini Cik Ilham nih ya. Dekati ngenjuk ke arah apa mana blok mah itu. Tapi tidak apa ya ini ya sebagai bentuk bagaimana sih kawan-kawan di LPM WPS ini tadi. Oke, siap. Silakan Nyayu dengan laporannya.
1: Baik. Mulai kak?
0: Iya langsung mulai.
1: Oke. Mungkin bisa santai kali kak ya. Oke. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Nyayu Zulfana Turahmi dari Warta Politeknik Negeri Sriwijaya. Hari ini saya mengabarkan langsung dari RRI Pro Palembang 88.4 FM. Jadi sekarang kami sedang berada di RRI Pro bersama salah satu penyiar kita, yaitu Cek Ilham. Halo Cek.
0: Halo. Oh ini jadi obrolan ya, bukan hanya mas ya.
1: Kemudian di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Aksa Perdana dan juga Octavia Dina Purnawan. Jadi hari ini saya Nyazul Pantarami selaku reporter ingin menyampaikan bahwasannya kami diundang selaku narasumber di obrolan komunitas RRI Pro Palembang. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nyazul Pantarami beserta kru yang bertugas LPM WPS melaporkan.
0: Oke, tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa maju becek ya. Baiklah kalau begitu kita break doket dengan beberapa lagu dan juga informasi untuk maju becek. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di obrolan komunitas karena kami akan segera kembali.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Oke, baik Bang Cebice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan adik-adik dari LPM, WPS, atau Lembaga Pers Mahasiswa Warta Politeknik Sriwijaya, Bang Cebice ya. Masih bersama dengan Aksa, ada juga Octavia dan juga Nyayu. Baik, dan kita lanjutkan kembali untuk menjadi anggota LPM, WPS ini apa betul? Syaratnya oke tuh. Aha.
1: Untuk jadi anggota sih, lebih tepatnya syaratnya itu punya minat dan bakat.
0: Itu yang pertama ya.
1: Yang pertama, kedua punya kemauan untuk belajar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan pertanyaan yang paling umum itu kalau ditanyakan ke LPM WPS ini, aku pengen kak jadi kameramen, tapi aku gak punya kamera biasanya kayak itu. Atau aku pengen masuk desain grafis tapi aku tidak bisa ngedesain kak. Sebenarnya masuk WPS itu bukan tentang kau punya alat atau bisa atau tidak makainya sih, lebih ke
0: keinginannya,
1: keinginan belajarnya yang lebih di kami pilih. Karena kebanyakan wong tuh kan ketika dia merasa dia sudah punya kemampuan, dia merasa acaknya tidak perlu lagi deh aku belajar di sini. Padahal adanya komunitas, adanya organisasi itu dibuat sesuai bidang dan bakat minat masing-masing mahasiswa yang ada kan.
0: Oke. Tapi kalau untuk peralatan ini statusnya bagaimana tuh yang digunakan di WPS?
2: Peralatan.
0: Oke, Octavia nih kayaknya bisa menjawab, silakan.
2: Kalau untuk peralatan apa nih kak pertama?
0: Peralatan kayak kamera untuk peliputan lah kayak itu.
2: Oh, kalau kamera itu ada dari LPM WPS-nya sendiri ada kamera.
0: Oh, jadi punya WPS langsung?
2: Iya, ada juga yang dari anggota divisi kamera person-nya sendiri kak. Itu ada kamera masing-masing, jadi bisa dipakai. Nah, terus ada setelah kamera itu ada tripod. Itu ada dari WPS juga.
0: Oke.
2: Terus sama mic ya kak.
0: Jadi dari WPS juga sudah punya aset ya gitu ya, untuk kak, peralatan itu tadi.
2: Iya.
0: Baik, mengulang sedikit tadi mengenai untuk persyaratan menjadi anggota WPS ini tadi. Jangan salah penangkapan untuk pendengar kita, ini mesti tercatat sebagai mahasiswa-mahasiswi di Politeknik ya. Kayak kita akunya mau datang, kalau gak datang gitu kan.
3: Mahasiswa aktif.
0: Karena ini lembaga kampus. Yo. Jadi memang terkhusus terfokuskan untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di Politeknik Sriwijaya. Yo. Begitu ya. Oke, baik. Dan kalau buat WPS Fair, ini kita tahu bahwa kegiatan yang akan kalian usung nih, kapan tuh agendanya?
2: Rencananya itu tanggal 22 Oktober nanti kak.
0: Oh, suaranya kayak Nobita nih ya. Apa tadi itu tanggal 22?
2: Oktober.
0: Oke, itu acaranya kayak apa tuh bentuknya?
2: Bentuknya itu seminar sama pelatihan nasional kak. Terus juga ada perlombaannya. Nah, perlombaannya itu ada 5 cabang.
0: Oke.
2: Yalah itu ada lomba PES. Terus fotografi. News anchor.
0: News anchor.
2: Digital poster.
0: Oh, digital poster.
2: News anchor sama karikatur kak.
0: Begitu. Dan kenapa akhirnya kalian membuat atau membentuk kegiatan WPS PRT? Apakah ini agenda rutin setiap tahun? Atau memang ide dari redaksi tuh yang pengen membuat acara ini?
1: Oke, kalau kenapa sih adanya WPS PRT itu? Sebenarnya salah satu syarat menjadi sebuah organisasi yang diakui kampus di Politeknik Sriwijaya itu punya kegiatan rutin, program kerja utama. Nah, jadi salah satu alasannya itu ya untuk selain untuk melatih, melakukan pelatihan, juga WPS PR ini awal diadakannya itu karena masih banyaknya mahasiswa pada saat itu kak, pada saat itu masih banyak siswa yang kurang minatnya di jurnalis.
0: Okay.
1: Jadi ini diinisiasi oleh pimpinan umum pada saat itu untuk meningkatkan minat mereka ke jurnalis.
0: Oke, begitu ya. Dan kita pengen tahu mungkin ada faktornya juga kali di situ. Yang paling dominan menurut kalian basic pendidikan kali ya. Karena kan jurusan kalian di kampus itu berbeda dengan kegiatan yang ada di WPS. Tapi itu bukan menjadi penghalang ya. Kembali dengan niat dan juga keinginan untuk belajar itu tadi. Apapun kalau kita yakin dan kita pengen belajar, insya Allah kayak gitu kan. Dan dari kalian pribadi bertiga, kita pengen tahu mendorong untuk belajar jurnalis akhirnya bergabung menjadi anggota WPS ini apa tuh?
1: Kalau untuk aku pribadi sih, karena memang dari basic dari SMK.
0: Oh itu.
1: Soalnya dari SMK memang sudah masuk ke jurnalis sekolah waktu itu. Jadi pengen lanjuti.
0: Oke. Kenapa enggak milih jurusan kampus yang ngambil ke informatika misalnya atau apa gitu?
1: Kalau jurusan kebetulan aku dari teknik komputer kan.
0: Oh gitu. Jadi ada kaitannya masih ada ya. Tapi secara teknis apa tuh buat penyajian beritanya tentu beda, komputer beda ya. Beda. Kayak broadcast mungkin lah masih bisa masuk di situ ya. Tapi enggak apa-apa sih karena akhirnya bisa menjadi pimpinan umum di sini berkat belajar itu tadi. Kalau Octavia mendorong menjadi anggota WPS apa tuh? Ikut-ikutan kawan atau bagaimana? Enggak sih kata Wopi ya, karena pengen tolong belajar itu tadi. Atau apa tuh jawabannya?
2: Kalau Okta tuh pengen memang tertarik kayak itu loh kak sama LPM-WPS dari pas SMA tuh kan niatnya memang pengen masuk Poltek kan. Nah terus tuh nyari-nyari kayak ikut UKM apa ya yang itu. Nah gak tahu dari awal tuh memang tertarik dan sama LPM-WPS. Terus nyari-nyari dan ada yang namanya divisi kamera person. Nah aku tuh pengenin kak belajar
0: di situ.
2: Iya belajar kamera. Jadi dari situ kayak nggak apa-apa lah nyoba-nyoba dan oke kak.
0: Jadi akhirnya bisa belajar di sini juga kak. Ya berkegiatan bersosialisasi akhirnya dapat ilmu juga di sini ya. Dan kalau jurusan Okta di jurusan apa nih kalau di kampus?
2: Jurusan teknik kimia.
0: Teknik kimia sangat jauh ya sebenarnya. Iya, jauh. Tapi ilmu boleh dari mana bae. Tidak cukup dengan satu pintu bae ya. Ketika kita ada keinginan ingin belajar boleh sah-sah bae. Karena ilmu itu tidak ada batasnya ya untuk kita cari ya. Oke baik. Kalau dari Nyayu bagaimana dorongan akhirnya bisa bergabung menjadi anggota WPS?
3: Kalau dari Naila itu pertama.
0: Oh Naila namanya ya? Ya.
3: Naila.
0: Lah aku nyebut Nyayu deh tanya.
1: Panggilannya
0: Pak. Sama baik.
3: Kalau dari Naila sendiri itu tertarik karena Politeknik Negeri Sriwijaya kan waktu awal kalau misalnya kayak universitas lain itu kan ospek tuh kak.
0: Iya.
3: Tapi kalau di kita tuh namanya Diksarlin. Nah yang di Jasdam itu. Jadi dari pas Diksar itu sudah ngeliat nih ada beberapa kakak-kakak tingkat
0: ya, mempromosikan yang tadi
3: betul,
0: ya.
3: Betul, mempromosikan dan juga mereka tuh turun langsung kak waktu di Jasdam. Dia ngedokumentasiin, ada yang live report segala macam. Jadi tertarik dari situ sih kak.
0: Oke, jadi sedikit banyak kalian sudah banyak ilmu juga yang didapat setelah bergabung di WPS ini tadi ya. Masing-masing sudah jangka waktunya kalau kita hitung sudah berapa lama nih bergabung menjadi anggota ataupun juga kepengurusan di WPS?
1: Kalau aku 3 periode.
0: Tiga periode itu artinya satu periode berapa tahun? 5 tahun? Bukannya itu presidennya. Berapa tuh?
1: Seperiode itu 10 bulan.
0: 10 bulan. Jadi artinya kalau dikumpulin 30 bulan kurang lebih 2 tahun lebih lah ya. Oke, kalau Okta berapa tahun?
2: Kalau Okta hampir 2 periode ini kak.
0: Oke, 20 bulan ya. Jadi 1 tahun setengah lebih. Oke, kalau Naila?
3: Sama kak, kayak Okta, barengan kami masuknya.
0: Oh masuk barengan.
3: Betul,
0: juga ya.
3: Betul, 2 periode.
0: Tapi kampus lagi jurusannya sama?
3: Beda kak.
0: Beda.
3: Kalau Naila sendiri tuh bahasa dan pariwisata.
0: Oke, bahasa pariwisata. Mungkin ada lah ya sedikit-sedikit ya.
3: Benar.
0: Meng-up tentang pariwisata di Palembang, Sumsel begitu. Dan tentunya juga mengenai tantangan mungkin masing-masing punya.
1: Ya.
0: Mengenai tantangan apa nih menurut kalian tantangan menjadi seorang jurnalis tuh apa sih sebenarnya tantangannya?
1: Sebenarnya kalau tantangan yang paling berat itu kebanyakan orang itu gak seneng sih. Uang kan kebanyakan mandang jurnalis nih apa sih ngerecokin masalah uang gitu. Apa sih ngeliput yang cak ini. Uang kan kebanyakan gak galak kan. Padahal itu tuh terkadang berimpact ke mereka sendiri. Contoh kami pernah liputan di salah satu daerah lah waktu itu di Palembang. Mereka nganggapnya ngapain kalian rekam-rekam cak? Ngapain kalian moto-moto? Emang kalian ada izinnya? Padahal yang kami ingin angkat itu tidak jauh dari daerah mereka nih yang kurang perhatian dari pemerintah. Tapi mereka ya mungkin lebih ke edukasi sebenarnya sih kak. Jadi itu sih tantangannya, banyak uang-uang yang masih belum
3: aware lah.
0: Okay. Jadi Aksa lebih ke lapangan ya tantangannya di situ. Kalau Okta apa nih tantangan menjadi seorang jurnalis setelah ikut bergabung di WPS ini? Mendapatkan datanya tuh sulit, misal dari narasumbernya itu kayak susah yang ditanyain kayak itu.
2: Kalau Okta kurang lebih sama kayak ke Aksa kak.
0: Oh begitu. Ya, jadi di lapangan tuh sering banyak uang-uang yang kayak apa sih tujuan kita, apalagi mereka yang awam kan, takutnya kaget ini diviral ke kayak itu. Padahal ini lembaga yang memang di kampus itu sudah resmi ya, sudah memang menjadi tugasnya tuh ketika ada peristiwa atau hal-hal yang pengen diangkat ke publish untuk diberitakan, ya harus ada dokumentasi tadi itu tadi kan, begitu ya. Tapi kalau Naila mungkin ada tantangan lain.
3: Kalau Naila itu kalau untuk di lapangan kak, sebenarnya kita lebih susah untuk kalau misalnya kita ngambil berita tentang pemerintah, tentang politik itu kak. Kalau misalnya kita pengen ngangkat suatu berita itu, wawancara tuh kan kak, biasanya kan untuk dapetin informasi itu. Nah itu biasanya kami kesulitan untuk mewawancarai narasumber kak, dari petinggi-petinggi itu, nah pimpinan itu kak. Jadi mereka tuh yang sama kayak Kak Aksa tadi bilang kan, mereka gak galak, kamu nih apa sebenarnya. Padahal kan kalau gak diikuti dan diketahui tuh kami setara kak sama yang lain-lain tuh kan, media pers lainnya. Kami juga tujuan awal itu kan kami menginformasikan kan dengan secara netral. Jadi kalau untuk Naila tuh tantangan di lapangannya itu lebih ke informasi yang kita dapatkan dari narasumber itu sendiri sih kak.
0: Tapi secara bekal supaya kalian dipermudah untuk akses ke narasumber, ada gak dari WPS? Kayak apa tuh yang ini
3: ID card
0: kayak gitu kan. Ada tuh surat tugas mungkin.
1: Surat tugas ada dan juga pasti yang kami kantongi disposisi dari redaksi sih.
0: Disposisi begitu.
1: Dari resmi dari pihak kampus. Rasanya memang benar kalau seandainya ini lembaga kampus yang diakui.
0: Okay. Tapi kalau di WPS ini fokusnya berita di lapangan atau ada kayak tadi disebut ke akses sedikit bahwa ada studio juga ya?
1: Ya.
0: Ini fungsionalnya tuh untuk apa tuh? Atau apa ada dialog juga di situ?
1: Kalau untuk studio biasanya itu tuh lebih ke cak podcast kayak gini.
0: Oke, kayak gini ya.
1: Untuk podcast dan sebenarnya itu tuh lebih ke konten YouTube, konten YouTube, konten Instagram. Jadi untuk pemberitaan itu lebih banyak turun ke lapangan.
3: Betul.
0: Ke lapangan. Baik. Untuk yang pengen tahu mengenai sajian berita atau informasi dari WPS itu kemana tuh aksesnya?
1: Untuk sajian berita itu bisa diakses di IG WPS itu. Betul. LPM WPS. Bisa juga di TikTok itu LPM WPS juga, dan juga website itu ukmwps.ac.polsri.
0: Oke, jadi udah lengkap ya di situ. Masih bisa yang pengen tahu bagaimana aktualitas berita yang disampaikan oleh WPS, silakan akses di situ. Siapa tahu KG banyak informasi yang selama ini mungkin kita tidak tahu di mana tempat untuk apa melihatan update-annya, tapi setelah ada WPS, oh ternyata di sini nih. Oke, baik. Dan kalau secara pembinaan bagaimana nih untuk anggota ataupun juga pengurus yang ada di WPS? Kalian kayak punya mentor tak? Dalam setiap periode itu ada pembekalan seperti itu untuk jurnalisnya atau bagaimana?
1: Jadi kalau di WPS ini tuh setiap periodenya di awal itu ada yang namanya itu apa sih yang
3: itu apa namanya?
0: Workshop.
1: Yo, pelatihan jurnalis lah, jurnalistik tingkat dasar itu biasanya di awal. Di awal ketika mereka sudah dinyatakan resmi bergabung, itu ada lagi namanya LDO.
0: Apa tuh LDO tuh?
1: Pelatihan dasar organisasi. Yang itu isinya materi-materi tentang WPS, jurnalis itu.
0: Begitu ya. Dan kalau secara pribadi lagi pengen tahu impact-nya ada gak sih setelah kalian bergabung di WPS ini, ada kayak semacam apa tuh? Oh ternyata ini nih yang selama ini mungkin tidak berani untuk menghadapi wong, tiba-tiba berani untuk malah bertanya kayak itu kan. Ada gak sih impact-nya di situ?
1: Kalau aku sih komunikasi sih. Jadi yang biasanya malu kan, gue bingung gimana sih cara mulai ngobrol dengan orang baru ini kan.
0: Iya, agak jadi, gitu gak kenal ngajak ngobrol sampai orang hipnotis gitu kan. So asik panjang gitu, urusan itu. Tapi bagaimana tuh tadi lanjutannya?
1: Jadi yo karena itu jurnalis kan, jadi mau gak mau pacar dah pacar dipaksa kan.
0: Ah itu.
1: Itu jadi
0: kayak minum obat ya.
1: Jadi yo terpaksa dan akhirnya terbiasa.
0: Begitu. Kalau Okta bagaimana tuh impactnya, ada tak? Kayak mungkin semacam
3: setelah masuk PPS.
0: Introvert tak? Tidak ya.
2: Tidak.
0: Terus apa nih impactnya?
2: Ini kayak jadi kayak nambah relasi di tiap jurusannya tuh, nah jadi banyak kenalan.
0: Jadi kalau nak merasa mudah ya kayak gitu ya. Ujung-ujungnya. Oh jadi kayak menambah banyak kawan. Koneksi, begitu ya. Konektivitas terbuka ketika kayak mungkin bisa saling apa tuh bertukar informasi, saling membutuhkan begitu. Ya itu termasuk luar biasa juga kan. Kita mendapatkan relasi itu tidak gampang. Mendapatkan koneksi itu juga tidak gampang. Nah, dengan ikutan WPS ini akhirnya Okta juga bisa mendapatkan banyak kawan-kawan di situ ya. Tapi kalau Naila bagaimana tuh untuk impact-nya?
3: Kalau untuk Naila sendiri impact secara pribadi menyangkut pautkan dengan jurusan Naila tadi, bahasa dan pariwisata. Kan kami tadi ada yang namanya majalah Eksis tuh Kak. Nah, majalah Eksis itu kami liputannya langsung turun ke lapangan. Itu kami mencari berita-berita yang ada di area kampus maupun di luar. Nah, jadi sering tuh ikutan kayak misalnya kemarin tuh Kak, Festival Bidar itu kan biasa kami ngeliput tuh untuk masuk di majalah Eksis. Jadi banyak hal dan orang-orang baru yang bisa kami kenal dari peliputan itu. Kemudian karena di WPS ini ada bermacam-macam divisi, jadi misalnya Naila sendiri dari reporter itu bisa Kak belajar untuk ke kamera person, atau misalnya dari editing video, graphic designer, dan juga yang lain-lain. Jadi LPM WPS sendiri itu menjadi tempat kami bersama tuh untuk belajar Kak, dan juga mengenal satu sama lain di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
0: Jadi ladang ilmu lah ya. Betul. Di sini tempatnya begitu. Dan kalau apa tuh tadi yang pengen ditanyakan, padahal tadi lah inget ya.
3: Apa tuh?
0: Oh ya, status keanggotaan ini akan berakhir ketika apa tuh?
1: Ketika dinyatakan demisioner. Itu biasa di akhir periode bulan 12.
0: Dan itu berganti dengan
1: periode baru
0: itu tadi.
1: Pemimpin baru.
0: Bakal ada demokrasinya ada di situ.
1: Bakal ada musyawarah besarnya.
0: Begitu. Jadi ditentukan di situ. Kalau anggota yang diputuskan keanggotaan ada juga enggak? Pernah?
1: Ada juga.
0: Apa tuh penyebab utamanya?
1: Penyebabnya
0: waktu mungkin atau tidak aktif untuk berorganisasinya atau bagaimana?
1: Lebih ke mereka tidak aktif organisasi sih. Karena kan di awal kan padahal sudah dijelaskan, sudah baca sumpah kan, sudah tanggung jawab. Merekanya yang malah.
0: Nah, itu.
1: Lalai.
0: Jangan sampai jadi maling kundang ya, makan sumpah itu ya. Itu perlu keseriusan nian gitu untuk mendapatkan ilmu itu, apalagi di bidang jurnalis ini. Wah, ilmunya banyak nian tuh yang kita dapat. Kita berani menghadapi wong, kita juga bisa akhirnya berpublic speaking ya. Secara tidak langsung itu akan melatih kita kayak bisa menyampaikan begitu dengan hal-hal yang berkaitan dengan berita yang pengen kita sampaikan ke khalayak atau penikmat dari informasi kita, seperti itu ya. Dan sebagai harapan mungkin masing-masing untuk WPS, apa harapan kalian?
1: Kalau harapan aku semoga WPS semakin berkembang.
0: Amin.
1: Dan juga konsisten terhadap apa yang telah disampaikan.
0: Okta, apa harapannya untuk WPS?
2: Harapan aku untuk WPS, semoga WPS lebih maju lagi, terus jadi UKM terbaik lagi.
0: Itu ya. Kalau Naila apa tuh?
3: Kalau untuk Naila, semoga di kepemimpinan selanjutnya jadiin WPS tuh sebagai tempat media informasi yang netral Kak. Dan
0: juga ya,
3: betul
0: pasti.
3: Jadi semakin berkembang dan semakin terdepan lah Kak, sebagai media pers di kampus.
0: Oke, luar biasa nih ya. Baik, dan tanpa terasa ini waktu kita sudah hampir di penghujung perjumpaan. Satu perwakilan mungkin mengenai dengan obrolan kita di kesempatan kali ini, mungkin ajakan kepada pendengar kita mengenai WPS Fair itu tadi bagaimana? Silakan. Ayo, siapa tuh?
2: Untuk teman-teman yang masih mau ngasih info penting, mungkin bisa lihat di broker kami di WPS Fair itu di IG-nya itu WPS Fair 2026. Dan WPS Fair itu kalau kakak tahu
0: gimana tuh?
2: Bukan.
0: Aku cek bahasa lagi dengar keponakan aku lagi ngomong lah ya. Apa yang enggak tahu tadi tuh? Apa siapa tuh tahu kan?
2: Narasumber kami tahun ini itu Kak Camar Hendra. Kakak tuh enggak?
0: Oh, iya Pak Camar itu. Oke. Okay. Tapi jangan disebutin itu. Oh iya Camar itu.
2: Yang
0: di
2: ya?
0: Oh, di TV One enggak apa-apa. Okay. Oh, jadi dia yang jagi ini. Itu kan orang Palembang itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Wah, luar biasa tuh. Kapan tuh agendanya untuk di kegiatan WPS Fair itu tadi ya?
2: Ya, tanggal 22 Oktober nanti. Pendaftarannya sudah dibuka kok. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar, boleh langsung cek IG-nya di WPS Fair 2026.
0: Tepuk tangan. Kayak kita lagi nih ya. Tapi gak apa-apa, ini ajang yang benar-benar banyak edukasi KG ya, yang akan ditebarkan untuk terutama pesertanya KG. Oh ya, untuk peserta ini terbatas?
1: Tidak.
0: Oke, okay. Dan ini apa yang menjadi syarat mutlak untuk menjadi peserta di WPS Fair? Ada tak? Mahasiswa-mahasiswi mungkin atau
3: umum tuh kak?
0: Umum boleh ya. Oke, okay. Jadi silakan Macebice, jangan dilewatkan untuk ikut serta dalam kegiatan WPS Fair ini yang sudah diagendakan di bulan Oktober.
3: Betul.
0: Kontak person untuk pendaftaran di mana tuh? Menghubungi sosial media atau kalian punya kontak person khusus?
3: Langsung ke sosial media WPS Fair 2026.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih waktunya ya. Okay. Terima kasih buat Aksa, terima kasih buat Okta, dan juga terima kasih buat Naila. Okay. Luar biasanya, mudah-mudahan dengan kegiatan kalian ini akan menginspirasi banyak kawan-kawan di luar sana. Yeah, bahwasanya ilmu itu tidak cuma tentang apa namanya itu apa ya, berbatas dengan pengetahuan baik, tapi bisa berguna juga tuh. Baik itu untuk kita ke depan KG ketika kalian sudah terjun ke dunia kerja pastinya ya. Oke, dan sampaikan salam saya juga buat kawan-kawan lainnya yang ada di WPS. Mudah-mudahan KG bisa bertandang kembali di Perempat FM Palembang. Amin. Tentu dengan topik yang lainnya. Dan Macebice, karena waktu kita sudah di penghujung perjumpaan, menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi edisi Selasa tanggal 18 Agustus 2026, dan juga menuntaskan perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas bersama dengan WPS ini tadi Macebice ya. Dan kulo Cilham yang bertugas pamit, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita ada di Sriwijaya siang ya sama Cik Mita. Tadi sudah dengar belum suara Cik Mita hari ini? Semangat 45 masih membara ya. Selepas kita kemarin habis melaksanakan 17 Agustusan dan juga kita kemarin dengan beragam macam kesibukan masing-masing, ada Pak Hubidar juga, ada kegiatan-kegiatan lain juga ya. Nah, kali ini kita ada di Rompok Kito Isi Lifestyle Dodolur dengan keramean apa Cik Mita?

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum pergi kamu sharing di media sosial ya.
1: Pergi ke sungai, bersih ke wali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, ribuan warga dari berbagai daerah di Sumatera Selatan memadati perairan Sungai Musi Palembang untuk menonton Festival Perahu Bidar dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 kemarin. Sebanyak 12 tim perahu bidar yang merupakan perwakilan berbagai kabupaten dan kota di Sumsel dan 17 peserta parade perahu motor hias beradu ketangkasan serta kreativitas untuk menjadi tontonan yang menarik pada perayaan HUT RI kali ini. Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, turut menyaksikan langsung Festival Perahu Bidar, menyampaikan bahwa kegiatan rutin tahun ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Menurutnya, festival ini bukan sekedar kompetisi olahraga air, melainkan langkah nyata dalam merawat warisan sejarah dan identitas budaya. Dia menyampaikan bahwasanya agenda ini menjadi momentum penting untuk merawat identitas serta kebanggaan masyarakat Palembang terhadap sejarah Sungai Musi. Masing-masing pemenang lomba perahu bidar mendapatkan uang tunai 25 juta untuk juara pertama, juara kedua ada 22,5 juta, juara ketiga 20 juta. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, ada kereta lintas rel terpadu atau LRT Sumatera Selatan yang menambah perjalanan sekaligus menghadirkan tarif spesial Rp81 bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus. Manajer Humas KAI di Divretiga Palembang, Aida Suryati di Palembang, menyampaikan bahwasannya program tersebut merupakan kolaborasi PT Kereta Api Indonesia, Revisi Regional 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, pemerintah Kota Palembang, serta Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dijelaskan tarif spesial tersebut berlaku khusus kemarin.

kemarin di 17 Agustus, masyarakat cukup melakukan pembayaran tiket menggunakan kris di seluruh stasiun LRT Sumsel untuk mendapatkan tarif tersebut. Fasilitas transportasi publik merupakan tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat diharapkan bisa menuntut menjaga kebersihan dan juga ketertiban selama menggunakan layanan LRT Sumsel.

0: Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Perempat, Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya minta Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana baik berado. Siang ini mencak biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita akan ada di teras UMKM Loka kita bersama para owner dari UMKM yang ada di Kota Palembang. Kali ini pastinya cak biasa Cik Mita bakal hadirkan satu owner UMKM dan juga seperti yang sudah kita share di media sosial kita, bahwasanya kita bakal ngobrol bersama dengan Kak Suryani Rimba, owner dari The Fortuna Bakery. Jadi dulur-dulur, diingatkan lagi bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi yang gak bisa dengarkan melalui frekuensi 88,4 FM atau mau tonton visualnya langsung bisa ke aplikasi kami RRI Digital dan juga YouTube kami Pro 4 Palembang. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama owner dari The Fortuna Bakery, ada Kak Suryani Rimba. Halo, selamat siang Kak Suryani.
1: Halo, selamat siang Kak Mita.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Suryani?
1: Baik.
0: Oke, baik ya. Jadi kita bakal ngobrol nih Kak Suryani tentang tema kita ialah rasa, cerita, dan perjuangan di balik Fortuna Bakery. Tapi sebelum itu mungkin Kak Suryani boleh cerita dulu nih, basicnya Kak Suryani ini sebenarnya apa sih? Atau mungkin sebelum buka usaha bakery, Kak Suryani ini bergeraknya di bidang apa? Seperti itu.
1: Oke, baik. Sebenarnya sih saya itu basicnya dulu kuliahnya ngambil bisnis. Nah, sempat ngelamar kerja itu lama di Singapura karena pada saat itu tergiur dengan gaji yang besar. Nah, namun pada zaman tahun 2012 itu pemerintah Singapura tuh memperketat visa untuk kita pekerja dari luar negeri. Jadi lama di sana nggak dapat pekerjaan, akhirnya pulang ke Palembang. Di saat itu bingung, lamar kerja lagi susah, coba iseng-iseng waktu itu ya, kita coba merangkai bunga sebenarnya. Rupanya pas kita rangkai-rangkai bunga tuh banyak yang suka, apalagi pada zaman itu tuh Instagram tuh baru mulai-mulai booming tuh. Nah, dari situ mulailah pelan-pelan naik, kita pakailah nama The Fortuna Florist pada saat itu. Nah, namun seiring berjalannya dan berkembangnya zaman, memang papan bunga dan bunga-bunga meja itu mulai sudah mulai jarang dilirik ya. Sekarang tuh banyak yang mulai beralih ke yang digital, hadiah-hadiahnya. Dari sana tuh kita mikir nih, wah kalau ini diterusin terus kayaknya bakal susah. Jadi apa ya kira-kira bisnis yang gak ada matinya lah gitu kan di Kota Palembang kita ini. Setelah dilihat-lihat memang sepertinya F&B, makanan ini yang memang gak ada matinya gitu. Kebetulan juga kan kakek saya itu dulunya tuh yang punya usaha Fortuna, toko roti Fortuna dulunya.
0: Oh iya.
1: Tapi sudah tutup pada tahun sekitar tahun 70-an. Setelah dipikir-pikir kenapa kita gak mencoba membuka kembali resep lama kakek dan kita coba jualan. Awalnya kita buka di Celentang. Nah, setelah kita coba jual itu banyak banget ibu-ibu, bapak-bapak itu ya dari zaman kakek tuh datang tuh dan pada nanya, "Ini namanya kok sama ya Fortuna ya? Apakah ada hubungan dengan gerobak roti Fortuna yang zaman dulu itu?" Nah, iya memang ada. Saya cucunya begitu awalnya.
0: Oke, berarti yang pelanggan-pelanggan lama nostalgia kembali.
1: Iya, benar.
0: Oke, akhirnya memilih buka F&B makanan dengan resep lama. Nah, berarti nama Fortuna sendiri melanjutkan dari nama usaha kakek terlebih dahulu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Suryani, ada makna gak sih dibalik nama The Fortuna ini? Mungkin kakeknya dulu pernah cerita, apakah ada harapan-harapan dibalik nama The Fortuna ini sehingga sampai sekarang Kak Suryani memilih untuk meneruskan nama The Fortuna ini?
1: Kalau dulu kakek cerita, itu kan Fortuna tuh artinya kan keberuntungan gitu ya. Jadi dia mempunyai harapan itu untuk karyawan kita dan orang-orang yang membeli produk kita itu bisa beruntung, seperti itu katanya.
0: Oke, keberuntungan. Makanya dari florist sampai sekarang di bakery pakainya nama The Fortuna.
1: Yeah.
0: Okay. Nah, itu kan pastinya resep lama yang dibuka kembali. Secara Kak Suryani ketemu langsung enggak sih sama kakeknya? Masih bertemu enggak lagi. Nah, berarti kan resepnya yang benar-benar Kak Suryani pastinya buka buku nih untuk resep ini. Itu trial and error-nya berapa lama sih, Kak?
1: Lumayan lama sih, Kak. Itu kita sempat coba-coba sekitar 3 bulan lebih loh, Kak. Nah, terus awal-awal ketika kita coba jualan, rupanya kalau kayak roti jadul itu ya, itu kurang diminati sama Gen Z. Jadi kita coba lagi gimana ya caranya supaya cross generation lah gitu ya, tuh bisa pada suka sama produk kita. Setelah dicoba-coba, jadi kita tuh ada kombinasi dengan resep lama itu, kita agak kita modify mbak gitu loh, kita agak kembangin, itu dipakailah resep-resep yang kayak dari roti ala Taiwan jadinya. Nah, dari sana barulah kita mulai berdatangan customer-customer dari generasi Gen Z.
0: Oke, okay. Berarti emang benar-benar Gen Z ini punya seleranya sendiri.
1: Iya, beda ya? Seleranya.
0: Beda seleranya. Itu trial and error 3 bulan, terus juga cari-cari resep, cari-cari kesamaan dengan para Gen Z ini. Ada penjualan nggak, Kak Suryani, selama 3 bulan itu?
1: Kita waktu itu kita coba open PO, cuman ya balik lagi ya pada saat itu karena mungkin belum banyak yang tahu, apalagi anak generasi sekarang, itu sedikit banget yang beli. Akhirnya kita putuskan untuk kita bagi-bagi secara gratis.
0: Bagi-bagi iya. Secara gratis, bagi-bagi sampel.
1: Kita bagi-bagi sampel dari sana juga kan kita juga dengar nih apa masukan dari mereka kurang di mana segala macam. Nah, rupanya beda generasi itu memang beda ya yang apa selera dan yang dicari. Kalau kayak generasi yang lebih tua, mereka tuh lebih suka rasa-rasa jadul seperti mocha, seperti itu. Kalau generasi yang sekarang-sekarang ini, mereka tuh lebih suka rasa-rasa yang lebih modern. Mungkin lebih suka kayak misalnya ada matcha-matchanya misalnya, terus kayak ada yang pistachio kunafa itu, yang seperti-seperti itu yang mereka suka kan. Nah, jadi kita supaya maksudnya semua generasi itu bisa menikmati produk kita, kita ada bikin dua versi sih di toko itu.
0: Jadi ada yang modern, Gen Z, modern, ada yang jadul.
1: Benar.
0: Nah, ini kan rasa jadul yang tadi kata Kak Suryani dari resep kakeknya sendiri. Nah, yang pelanggan-pelanggan lama pada datang, mereka menemukan rasa lama gak sih Kak di kue yang Kak Suryani buat itu?
1: Iya, mereka pada bilang waduh ini rasanya kembali seperti ke masa kecil kita, katanya seperti itu. Terutama yang rasa-rasa mocha meses katanya.
0: Iya loh, itu kalau kita zaman dulu kecil-kecil yang suka keliling itu ada rasa mocha meses ya. Tapi kalau Gen Z sama zaman sekarang memang benar kata Kak Suryani gak relate sama makanan kita dulu gitu. Nah, jadi Kak Suryani kan bisa dikata tadi gak ketemu sama kakeknya, terus harus bedah sendiri resep-resep terdahulu. Support dari keluarga seperti apa Kak Suryani ketika Kak Suryani memutuskan dari floris pindah ke bakery nih, ke FMB. Itu support dari keluarga seperti apa Kak?
1: Kalau dari orang tua saya tuh sangat senang sih, karena mereka bilang wah akhirnya ada juga yang mau meneruskan usaha dari kakek seperti itu, walaupun memang kita mulai dari nol lagi. Nah, lalu dari papa itu kan memang waktu dia kecil dia sempat berapa kali tuh bantu di pabrik kakek, jadi dia masih ingat gitu loh katanya kayak cara ngadonnya segala macam secara tradisional dia masih ingat semua. Nah, cuman ketika kita coba terapkan di zaman sekarang, balik lagi ya untuk SDM yang sekarang kayaknya kalau disuruh ngadon pakai kayu gede itu kayaknya nyerah sih Kak.
0: Benar.
1: Jadi kita coba akalin, itulah yang bikin lama researchnya, karena gimana caranya kalau kita ngadon pakai mesin tapi bisa mengeluarkan cita rasa yang seperti yang jadul itu. Itu yang kemarin agak lama kita researchnya.
0: Iya benar, kata orang tuh ngulek cabe pakai blender sama ulekan pun beda rasanya.
1: Bener, beda.
0: Itu pindah dari adonan yang harus pakai kayu besar kata Kak Suryani tadi, pindah ke mesin itu yang bikin lama tadi untuk ngeluarin cita rasa yang sama ya Kak. Oke, berarti dari orang tua bener-bener full support ya.
1: Iya.
0: Karena akhirnya gitu kan ada yang beralih ke bakery. Nah, Kak, untuk offline store sendiri, Mita lihat di Instagram kan The Fortuna Bakery ini ada offline store-nya, bisa juga online. Nah, kalau offline store itu ketika buka, ketika berpindah ke usaha bakery langsung buka offline store atau awal-awalnya online dulu, Kak?
1: Awalnya kita online dulu sekitar 6 bulan.
0: Oke, 6 bulan.
1: Baru kita buka toko offline. Cuman pada saat online itu kita nggak langsung menjual roti.
0: Oke.
1: Kita awal memperkenalkannya tuh dengan dessert box karena pada saat itu lagi COVID, Kak. Jadi memang lagi viral-viral dalgona coffee.
0: Oh iya.
1: Ya kan, tiramisu dessert box. Jadi kita kenalin dari situ. Nah, dari situ kan banyak tuh dapat customer-customer yang baru. Dari sana kita kayak sekalian promosi. Nanti ini ya, Kak, ya, nanti kita akan segera buka toko offline, bakal ada roti, bakal lebih lengkap, seperti itu awalnya.
0: Oke, jadi ketika pasca COVID selesai, teman-teman sudah bisa keluar rumah, The Fortuna buka offline store.
1: Ya.
0: Oke, benar sih, di saat orang-orang tutup ya, di COVID kita memperkenalkan produk seperti itu. Nah, Kak, ini kan begitu banyak yang dijual di The Fortuna Bakery, di offline store-nya banyak, online juga bisa pesen macem-macem. Yang paling jadi ciri khas atau paling jadi favorit pelanggan di The Fortuna Bakery itu tipe yang macam apa sih, Kak? Kue-kue apa gitu?
1: Kalau untuk roti manis, itu best seller kita itu rasa srikaya sama rasa mocha meses. Kalau untuk kue-kuean, itu kita best seller kita itu kue engkak ketan.
0: Oh, engkak ketan.
1: Iya.
0: Berarti jual-jual juga
1: jual
0: kue
1: juga.
0: Khas Palembang.
1: Iya, kita jual ada jual kayak maksuba, engkak ketan, lapis legit sama lapis kojo.
0: Oke.
1: Cuman favoritnya memang engkak ketan di sana.
0: Oke, berarti engkak ketan yang paling favorit di sana. Berarti memang dari seluruh generasi bisa ya. Oleh-oleh juga bisa jadi
1: bisa.
0: Oleh-oleh karena ada kue-kue basah khas Palembang. Kalau berdeke, Kak, di The Fortuna juga jual kan?
1: Ada juga. Jadi kita juga ada bikin kayak yang produksi setiap hari. Itu biasa yang simple-simple, itu harganya kita mulai dari 90.000 sampai 115.000 aja. Nah, untuk kuenya itu kita pakai susu vegan. Jadi bukan pakai mentega. Jadi ketika kalau dimakan itu enggak seret di tenggorokan. Makanya kebanyakan yang beli-beli kue ini kebanyakan tuh anak-anak loh malahan.
0: Iya.
1: Terus ada juga sih kalau mau custom tuh itu bisa, cuman ya harus ordernya kayak sehari sebelum lah, seperti itu.
0: Oke, untuk desain yang custom ya, Kak.
1: Iya.
0: Jadi kalau teman-teman butuh cake yang mendadak hari itu ada di The Fortuna Bakery, ini ada yang ready. Oke, berarti banyak ya macam-macamnya untuk produksi, Kak Suryani. Ini kan resep turun temurun nih, pastinya yang hafal resepnya tuh, Kak Suryani. Untuk produksi sendiri kalau di The Fortuna Bakery untuk toko offline, ini Kak Suryani masih turun tangan atau sudah ajar-ajarin nih untuk
1: sudah
0: SDM-nya?
1: Ada SDM yang sudah bisa karena ada beberapa baker tuh udah ikut dari awal kita buka. Jadi sampai sekarang mereka udah pakam lah mereka itu gitu di sana.
0: Sudah bisa dilepas oke. Sekarang ada berapa pegawai, Kak? Kalau untuk di Fortuna Bakery?
1: Belum banyak sih, Kak, karena kita kan banyak main mesin. Kalau untuk karyawan secara total tuh ada 9 sekarang.
0: Wow, 9 ya. Mesinnya juga banyak. Jadi banyaknya juga main di mesin. Nah, Kak, kalau untuk bahan baku sendiri, Kak, kayak tadi kan Kak Suryani pakai berbeda dari yang lain, susu vegan. Itu kan harganya cukup pricey ya. Benar. Dibanding kita pakainya yang biasa-biasa dipakai orang-orang. Itu kenapa Kak Suryani memilih untuk punya bahan yang beda nih dari yang lain? Apakah ini yang menjadi ciri khas dari The Fortuna Bakery atau memang dari resepnya dulu memang benar pakai itu?
1: Itu sebenarnya kita modifikasi sih, Kak. Berawal dari lokasi The Fortuna Bakery yang di Celentang, itu dekat dengan sekolah Maitreya Wira. Nah, ada beberapa kali murid-murid dan orang tua murid dari sana yang datang beli, itu kebanyakan dari mereka itu vegetarian atau vegan. Nah, jadi mereka bilang kalau misalnya kita pakai mentega, misalnya pakai merek Wisman seperti itu kan sebenarnya pakai gelatin sapi. Nah, mereka tuh tidak bisa makan. Jadi mereka tanya apakah bisa membuat alternatif kue yang mungkin vegetarian friendly seperti itu. Nah, jadi kami coba ulik-ulik gimana caranya mengganti mentega ini. Nah, pas kami coba pakai susu vegan, rupanya itu rasanya malah jadi lebih enak seperti itu. Nah, malah jadi lebih di welcome sama customer-customer kita. Nah, dari situlah kita putuskan, oh lebih baik kalau seperti itu kita pakai susu vegan saja daripada pakai mentega.
0: Oke, berarti emang itu modifikasi biar beda dari yang lain. Terus juga memang terbukti ya, Kak, bikin kue-kue dari The Fortuna Bakery ini lebih moist kayak kata kakak tadi, nggak seret
1: gak
0: gitu.
1: Oke.
0: Nah, teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh ya ke line interaktif kita di WhatsApp di 0897-8884-884 atau juga boleh komen di YouTube kita. Nanti kita bakal tanya nih sama Kak Suryani. Mungkin teman-teman juga penasaran tentang yang kue apa aja gitu di tokonya Kak Suryani, The Fortuna Bakery. Kalau snack box tadi Kak, itu kan bisa dikata ya teman-teman suka cari yang harga miring gitu kan, terus juga mungkin ramah di kantong pelajar. Nah kalau di The Fortuna Bakery Kak, sesuai foto yang kita upload di medsos nih, ada contoh snack boxnya itu iya. Dari harga berapa Kak?
1: Sebenarnya kalau snack box dari harga 7.500 sudah dapat, mm-hmm. Tapi best seller kita tuh seperti yang difoto di brosur Kak Mita tadi, mm-hmm. Itu isinya 3 roti unyil, dapat 1 air mineral, itu harganya hanya Rp10.000 saja.
0: Oke, Jadi dapatnya 3 roti ya, yeah. Bukan goreng-gorengan gitu, 3 mm-hmm. roti sama 1 mineral, mm-hmm. Di harga Rp10.000, yeah. Itu yang paling best seller.
1: Iya, yeah, betul.
0: Wow, Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dari 7.500 tadi sampai dengan ini yang paling best seller 10.000. Nah, Kak Suryani tadi kan pegawai 9, terus juga banyak mesin. Kalau boleh minta tahu nih Kak, dalam satu hari berapa banyak sih Kak produksi kue unyil ini, terus cake, terus aku lihat ada juga nih yang lagi viral, asinan gitu.
1: Iya, asinan
0: ya.
1: Buah sultan.
0: Iya, buah sultan. Tapi kita tanya dulu deh, untuk kue-kuean, untuk snack-nya itu berapa banyak sih Kak produksinya per hari?
1: Kalau namanya usaha kan naik turun ya Kak, mm-hmm. Cuman kalau kapasitas produksi kita pernah sanggup itu kerjain 6.000 piece roti sehari.
0: 6.000 piece iya. roti sehari.
1: Itu sebelum puasa kemarin.
0: Wow. Berarti kalau mendekati lebaran ini akan bertambah untuk pemesanan kue basah dong.
1: Betul.
0: Pastinya.
1: Betul.
0: Banyak ya.
1: Banyak.
0: Itulah tadi kata Kak Suryani, pegawainya 9 tapi lebih banyak ke mesin. Nah, betul. Kalau untuk asinan yang lagi viral ini nih Kak Suryani, orang-orang kan jualnya pada price 600.000, 500.000 gitu kan. Nah, kalau di The Fortuna Bakery ini ready gak sih setiap hari atau by order juga Kak?
1: Itu by order karena buah kan gampang rusak ya, itu kita jual di harga 200.000 saja.
0: 200.000 ya. Saja.
1: Untuk kuah buahnya itu kita pure pakai pome, pakai cherry luar yang impor, sama pakai jeruk songkit. Gak ada tambahan gula, gak ada tambahan air.
0: Oke, 200.000 teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di medsos, di Instagram tuh terutama harganya macam-macam, ada yang 600, 500, ada yang 350. Di The Fortuna Bakery cuman 200.000. Yeah. Itu by order Kak?
1: Iya.
0: By order H-1?
1: H-1 bisa.
0: H-1 bisa.
1: Karena buah-buahnya kita pakai yang fresh semua Kak. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya order baru kita
0: belanja,
1: pesan juga
0: ya gitu, pesan-pesan buah. Oke. Kak Suryani, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal balik lagi, mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan nih buat Kak Suryani, boleh, boleh banget. Saya minta tunggu pertanyaannya siang hari ini tentang bakery-nya Kak Suryani, The Fortuna Bakery ya. Untuk kamu mungkin yang mau tahu lokasi detailnya atau Instagramnya atau press listnya tadi juga ada di spill sedikit-sedikit, nanti kita akan tanya lebih banyak lagi. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, karena kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Eropa, nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
3: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
3: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: Masih bersama kami di teras UMKM, Perempat RRI Palembang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di Teras UMKM, masih bersama Kak Suryani, owner dari The Fortuna Bakery ya. Masih dengan tema rasa, cerita dan perjuangan di balik The Fortuna Bakery. Tadi juga sudah sempat kita tanya-tanya sedikit tentang cerita di balik The Fortuna Bakery, yang mana ini usaha dari keluarga awalnya, dan akhirnya Kak Suryani memberanikan diri untuk mencoba memulai lagi dari nol, ya, memperkenalkan lagi. Walaupun memang banyak pelanggan-pelanggan lama yang datang untuk cari kue-kue jadul, teman-teman. Dan juga gak cuma kue-kue jadul, ada kue kekinian, terus juga tadi ada asinan kekinian, dan juga ada cake ulang tahun, snack box juga ada. Nah, Kak Suryani, ini ada pertanyaan masuk dari pendengar Pro 4 RRI Palembang. Katanya nih, gimana sih cara The Fortuna mengikuti selera konsumen yang terus berubah tanpa kehilangan karakter produknya? Ini pertanyaan dari Intan di Indralaya, selaku penjual bakery juga, Kak. Katanya, okay. Gimana nih, Kak Suryani, caranya biar The Fortuna ini bisa ngikuti selera konsumen tapi tidak menghilangkan karakter dari produknya? Silakan, Kak.
1: Terima kasih, Kak Intan, atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk produk bakery ya, Kak, itu sekarang tuh banyak banget kelas-kelas yang dibuka. Jadi misalnya nih, produk-produk bakery ini kan berkembang terus. Contoh, ada sempat satu masa tuh sempat trending croissant kan, croissant penyet. Nah, nanti ketika ada sesuatu yang trending, nah itu bakal ada orang-orang yang bakal buka kelas bagaimana cara bikin produk tersebut. Biasanya dari merek-merek barang yang kita pakai, misalnya dari brand coklat, dari brand mentega. Nah, biasanya dari kita The Fortuna Bakery, kita antara saya sendiri atau salah satu dari baker kita, kita kirim untuk belajar, Kak. Nah, supaya rasanya itu masih ada ciri khas kita, maka kita tidak mau menggunakan brand lain di luar yang kita pakai. Nah, misalnya seperti susu vegan tadi, itu kita kan pakai merek Ritz kan. Itu Ritz itu produk dari Vietnam. Nah, misalnya ada kayak produk viral kayak kemarin Thailand Milk Bun, itu kita bikin tapi resepnya kita modifikasi bagaimana supaya bisa pakai susu Ritz. Nah, jadi ketika pelanggan itu beli, mereka bisa merasakan, oh inilah Milk Bun yang lagi viral, tapi kok rasanya tuh unik ya, kayak ada rasa-rasa yang seperti mereka beli di cake kita. Nah, karena produk yang kita pakai itu gak kita ganti mereknya, mungkin seperti itu, Kak Intan.
0: Okay. Berarti emang ada yang diutuskan untuk belajar ya, Kak ya, tapi tetap dengan ada cita rasa dari The Fortuna Bakery begitu. Okay. Nah, itu mungkin salah satu yang sering menjadi ketakutan para owner-owner bakery ya, Kak, untuk resep-resep terbaru. Terus juga belum lagi nih ada yang viral-viral, kayak kemarin ada yang sampai pro dan kontra juga ya, karena dianggap itu gak cocok sama kita, kota Palembang, gak sopan, bener. Dan untungnya sampai sekarang belum, atau mungkin tidak akan ada yang jual gitu di Palembang ya. Betul. Karena memang bener-bener itu not,
1: ya nggak rekomend ya,
0: rekomend lah ya untuk kita kayak mungkin teman-teman dari pengusaha bakery juga berpikir kayaknya nggak cocok untuk kita di kota Palembang.
1: Betul, terutama kalau kita yang toko-toko sudah bersertifikat halal, itu sebelum kita di ACC sertifikatnya itu kan ada di edukasi juga. Nah, jadi halal itu bukan hanya bahan-bahan yang dipakai itu harus halal, tapi penamaan itu juga harus sesuai dengan syariat Islamnya, Kak. Nah, jadi ketika waktu produk viral itu muncul, kita lihat, kita udah feeling nih, wah ini kayaknya nih bakal jadi kontroversi karena dari bentuk dan penamaannya yang menurut kita kurang sopan. Makanya kebanyakan dari orang-orang Palembang, maksudnya owner-owner yang di Palembang, karena sudah teredukasi juga dengan sertifikat halal mereka, kebanyakan gak ada yang berani sih bikin produk itu, Kak.
0: Iya, benar. Nantinya takutnya kedepannya bakal berdampak sama usaha kita juga ya, Kak. Itu viralnya cuma sebentar, ingat, lihat aja di medsos udah gak ada lagi.
1: Iya, sekarang udah jadi asinan ya yang
0: viral. Iya, sudah asinan yang viral karena tertutup sama asinan. Nah, berarti kan, Kak, dalam sejarahnya atau dalam perjalanannya The Fortuna Bakery ini juga ngurus nih izin-izin dari halal, NIB segala macam. Nah, untuk pengurusan sendiri itu ada butuh waktu gak sih, Kak, sebenarnya? Prosesnya berapa lama? Karena tadi trial and errornya udah 3 bulan nih, baru buka berapa bulan? 6 bulan langsung buka toko offline. Untuk perizinan itu berapa lama untuk
1: urusannya, Kak? Kalau sertifikasi halal itu sebenarnya cepat ya, Kak. Mm-hmm. Yang penting kalau apa kalau kayak kita kemarin, seiring berjalannya waktu sambil kita mencari R&D resep kita, kita sambil mengurus izin juga. Jadi selesainya itu barengan. Kalau kayak produk bakery sendiri itu izin yang kita perlukan mungkin NIB, PIRT, PKP, sertifikat halal. Nah, itu semua sebenarnya kalau emang kakak-kakak di sini yang mungkin mau mencoba ya membuka usaha makanan dan bingung, itu kakak-kakak boleh ikut komunitas sebetulnya. Mm-hmm. Nah, di komunitas-komunitas yang pro UMKM tuh biasanya ada juga yang dari Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, dari ibu-ibu sana nanti bisa kayak edukasi kita juga sih gimana cara bikin sertifikat-sertifikatnya kalau emang bingung. Mm-hmm. Dan kebanyakan sertifikat itu sekarang dibuat secara online dan gratis loh sekarang. Okay. Itu.
0: Mm-hmm. Berarti itu kan secara online juga sudah bisa, gratis juga bisa. Paling kita mengikuti prosesnya, iya, Kak ya.
1: Yang bener penting kata, lengkap lah berkas-berkasnya, Kak.
0: Oke, benar kata Kak Suryani tadi, kayaknya teman-teman harus ikut dari komunitas-komunitas yang ada biar dapat pelajaran-pelajaran baru ya. Jadi kayak izin-izin. Nah, untuk sekarang The Fortuna Bakery sendiri udah ada izin apa aja nih, Kak? Halal pasti
1: ada,
0: dong.
1: PKP itu penyuluhan keamanan pangan kita, mm-hmm, ada juga. Terus kemarin kita lagi ngajuin sertifikat yang untuk bikin, yang bisa untuk itu loh, Kak, apa ya namanya ya, yang kemarin kita ikut di itu dari Dinas Perindustrian itu kemarin. Jadi dia itu di atas PIRT. PIRT kita udah ada.
0: PIRT udah ada, itu di atasnya lagi.
1: Iya. Mm-mm. Lupa namanya apa. Tadi kalau kayak misalnya di obat tuh kan ada BPOM. Nah, iya, ini untuk makanannya gitu. Nah, apa gitu namanya.
0: Berarti emang udah sejauh itu ya, Kak, untuk perizinan sendiri The Fortuna Bakery. Kayaknya enggak asal-asalan lagi gitu, teman-teman. Jadi kayaknya kita juga jajan percaya nih sama ownernya bahwasanya semua izin aja diurus gitu kan, apalagi untuk bahan-bahan yang dipakai. Karena untuk salah satu syarat halal itu tadi benar kata Kak Suryani, nggak cuma bahannya yang halal, tapi penamaan, terus juga produksinya ya, Kak, yang dinilai.
1: Caranya
0: juga. Oke, berarti The Fortuna ini udah lengkap, teman-teman. Nah, Kak, untuk cerita kita tadi kan bahwasanya The Fortuna udah dari tahun pasca COVID ya, berarti buka offline-nya
1: 2020 akhir ya.
0: Akhir. Nah, ini sampai sekarang 2026, udah 6 tahunan. Jatuh bangunnya paling gimana sih, Kak? Yang bikin kayaknya ada rasa pingin menyerah gitu. Biasanya kan kayak kata Kak Suryani tadi kan, namanya usaha ada jatuh bangunnya. Yang paling sering terjadi, Kak, itu apa sih, drama-drama apa? Apakah drama pegawai? Kayak orang-orang tuh kebanyakan drama pegawai nih, gitu kan. Yang udah kita training, udah bisa bikin, tiba-tiba berhenti. Atau ada drama-drama lain, Kak?
1: Kalau karyawan sih memang 2 tahun pertama itu agak berat, Kak. Memang kita waktu itu mungkin belum terlalu ngerti juga ya apa yang mereka cari, apa yang mereka mau. Terus mungkin kita belum satu misi, satu visi, mungkin. Jadi pada 2 tahun pertama itu banyak banget asisten-asisten yang di dapur tuh yang ganti-ganti terus. Dan dulu saya punya pemikiran tuh kalau asisten baker tuh harus laki-laki. Dulu pikirnya begitu. Karena kan dengan pertimbangan itu adonannya berat, Kak. Jadi kalau perempuan kasihan gitu kan. Nah, tapi entah kenapa mungkin kurang berjodoh ya sama karyawan laki-laki, itu banyak yang resign terus, Kak. Nah, jadi akhirnya kita coba gimana kalau kita coba pakai baker perempuan. Malahan ketika kita pakai asisten baker perempuan itu pada betah-betah sampai sekarang. Dan iya, malah mereka ngajak-ngajak temennya gitu loh, misalnya ada lowongan lagi. Nah, terus kalau drama ya ada juga sih beberapa kali. Misalnya nih, pernah kita satu kali yang mendapat customer itu dia beli produk kita, terus dia mungkin tidak tahu cara penyimpanannya. Jadi produk itu dibiarkan saja di suhu ruang itu sampai 5 harian. Nah, sedangkan kue engkak ketan itu kan kita ada pakai santan. Nah, namanya produk bersantan itu nggak boleh ditaruh terlalu lama, harus di kulkas sebenarnya kan. Nah, barang itu rusak sudah 5 hari, 6 hari dia baru datang ke toko dan dia komplain. Katanya produk yang kita jual itu jamuran. Nah, pada saat itu jujur sih kita kebingungan, karena gimana cara kita membuktikan bahwa itu rusaknya bukan dari kita. Nah, customer pasti ngotot dong. Ya enggak, saya ya pasti dia ngotot dong, bilangnya ya saya pokoknya taunya beli dari kalian nih, rusak nih dikasihnya begitu. Akhirnya pada saat itu jadi pembelajaran, kita tetap minta maaf pada customer, terus kita refund barangnya. Dan dari situ kita sekarang kita tempel semua di box kuenya tentang tata cara penyimpanan kue. Jadi kita edukasi kembali juga ke pelanggan-pelanggan kita. Nah, untungnya sih semenjak dari kejadian itu sih udah nggak pernah lagi sih dapat komplain-komplain yang serupa.
0: Jadi sekarang lebih ke ada sarana penyajiannya, iya, atau juga jimpennya gimana-gimana ya. Jadi, iya, kayak udah diingetin pas di kasir, sampai rumah mereka bisa baca di boxnya lagi. Oke, karena itu yang paling sering ya kak ya sebenarnya, komplain-komplain seperti itu. Nah kak, di tengah persaingan bisnis saat ini, bakery kan menjamur nih di kota Palembang, gak 1-2 tapi banyak, sama kayak uang jual pempek kalau di Palembang bakery nih, sama banyaknya.
1: Betul.
0: Nah kak, dari The Fortuna Bakery sendiri, apakah punya strategi-strategi yang membuat The Fortuna tuh lebih gampang diingat sama teman-teman, atau mungkin memang mainnya di medsos nih kak untuk The Fortuna Bakery strateginya?
1: Kalau kita sih banyak penjualannya tuh dari online kak, jadi bisa menggunakan misalnya GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan juga banyak tamu-tamu luar kota kita tuh yang kita ajak kerjasama. Jadi misalnya nih ada tamu dari luar kota datang, kak mau nggak kak jadi just tipper gitu misalnya kan, nanti kamu open PO deh, kita kasih diskon 10% kalau ada pengambilan dalam jumlah banyak. Nah dari sana tuh banyak kan, nah lama-lama kayak sekarang tuh banyak loh kak yang suka just tipin bolu gulungnya The Fortuna Bakery tuh dibawa ke Prabu Muli, ada juga yang bawa kue basah kita tuh sampai ke Batam loh kak. Gitu. Jadi kita banyak guide anak-anak muda sekarang yang terutama just tipper makanan ini.
0: Jadi kayak mereka udah dapat keuntungan dari nge-up harga just tip, terus dapat juga dari The Fortuna potongan 10%, double-double ya, memperkenalkan benar-benar. Nah, kalau untuk medsos sendiri seperti apa kak medsosnya?
1: Kalau kita sih lebih aktifnya di Instagram kak. Jadi kita ada Instagram itu The Fortuna Bakery namanya. Setiap ada produk baru atau ada kegiatan-kegiatan tuh kita pasti posting di sana. Dan kita sering juga sponsor-sponsor ke acara lah untuk memperkenalkan brand kita.
0: Okay, sponsor juga ya kita main. Kalau untuk pameran-pameran kak, misal kayak festival-festival makanan itu, The Fortuna Bakery sering ikut nggak sih? Atau mungkin kayak ah ya udahlah, bukan tempatnya kita lagi nih untuk di festival-festival makan seperti itu.
1: Kita pernah ikut, cuman nggak terlalu sering juga kak, karena ketika kita lihat kalau dari festival itu kayaknya kalau di kami ya kak itu musiman. Jadi pembeli yang beli kesana tuh memang yang mungkin kebetulan tamu yang datang jalan-jalan beli. Nah jarang ada dapet tamu dari sana yang repeat order. Malahan kebanyakan yang repeat itu yang seperti tadi itu, yang just tipper tadi itu.
0: Yang datang langsung ya,
1: iya,
0: yang datang langsung, terus juga yang dari WhatsApp ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kak Suryani, ini kan bisnis pastinya akan terus berkembang nih. Inilah tahun 2026, banyak sekali program-program atau produk-produk baru. Kalau The Fortuna Bakery lagi punya rencana inovasi baru gak sih kak? Entah
1: sih,
0: itu makanan. Kayak sekarang kan lagi viral nih asinan tadi, udah nih, udah ada. Nah kedepannya bakal bikin apa lagi sih kak untuk The Fortuna Bakery?
1: Yang pastinya sih kalau produk-produk kita yang ibaratnya yang mainnya, yang kayak roti-roti tetap akan diproduksi. Nah kita nih lebih pengen tuh produksi ke jajanan pasar sih kedepannya kak. Sama kayak produk-produk yang lebih lokal khas Palembang. Kayak misalnya Bugis Mandi yang gitu-gitu loh. Itu kita lagi pengen banget sih untuk kembangin kesana. Karena kan memang kita nih pengennya tuh targetin generasi-generasi baru, tapi mereka tuh kita pengen dia tahu dengan produk-produk asli lokal Palembang tuh apa loh. Contoh ya kak, kayak Maksuba itu rupanya produk asli Palembang loh kak. Nah itu kita pas kita jual kemarin dan dicobain sama orang-orang Batam, orang-orang Bangka, itu pada suka banget. Jadi kalau setiap mau mendekati Lebaran, mereka sekali beli tuh bukan 1-2 loyang, bisa 20-30 loyang itu.
0: Okay.
1: Untuk dibagi-bagi katanya ke keluarga.
0: Untuk dijadikan hampers ya. Oke. Berarti emang seneng itu ya Kak Suryani untuk eksplor makanan-makanan tradisional juga ya. Di balik bakery-nya tetap jalan, kue-kue tetap jalan, tapi makanan-makanan tradisional dicoba untuk diperkenalkan juga ke depannya Kak ya, makanan-makanan itu. Oke. Nah, Kak, kalau melihat dari peluang bisnis bakery atau FMB di Kota Palembang, menurut Kak Suryani nih, kalau untuk bakery sendiri masih besar gak sih kak peluangnya untuk teman-teman nih mungkin yang di rumah pengen buka usaha bakery secara rumahan terlebih dahulu, ini peluangnya masih besar gak sih kak?
1: Masih besar banget sih. Karena kalau kita lihat kayak di Palembang itu kebanyakan bakery-bakery itu kan hanya fokus di roti modern kan, yang kayak misalnya roti manis ala-ala Taiwan. Nah untuk kalau kita lihat trendingnya sekarang itu mulai juga loh masuk-masuk roti yang kayak dari Korea, contohnya salt bread.
0: Okay,
1: jadi sebenarnya roti itu kan bukan cuman roti manis. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin mau coba buka bakery, itu boleh deh coba lihat-lihat di media sosial. Itu banyak banget produk-produk roti dari luar negeri yang mulai hype. Di Jakarta juga udah mulai hype. Contoh tuh kayak roti sourdough, itu kan juga roti yang dari Eropa kan, bukan yang dari Asia. Itu juga udah mulai banyak peminatnya di Palembang.
0: Okay.
1: Tapi yang jual belum banyak.
0: Jadi peluangnya lebih ke di sana ya. Yeah. Sebenarnya belajarnya di roti-roti yang lagi viral ini, yang di Palembang belum banyak yang jual. Oke. Okay. Nah, Kak Suryani, mungkin ada pesan-pesan gak sih buat anak-anak muda nih, Gen Z, mungkin yang sebenarnya kuliahnya di mana tapi pengen buka usaha kayak Kak Suryani kan kuliahnya tadi di bisnis ya, memang ada akar-akar bisnis sih, tapi kayaknya untuk bakery-nya gak ada ya.
1: Iya, gak ada.
0: Baru-baru terjun ke usaha bakery tapi belajar, benar-benar belajar selama 3 bulan. Nah, dari Kak Suryani sendiri ada pesan-pesan gak sih Kak untuk anak muda yang pengen mulai bisnis usaha kuliner tapi masih takut gagal. Nah, ini biasanya jadi momok utama, kalau aku buka dengan modal sekian kayak gagal duitnya hilang. Ada pesan-pesan gak sih Kak sebagai orang yang sudah punya dua bisnis, florist dan akhirnya pindah ke F&B ini Kak?
1: Kalau saran dari saya itu manfaatkanlah media sosial semaksimal mungkin, mumpung media sosial itu masih gratis. Nah, terus juga untuk mencoba jualan itu yang penting jangan malu. Nah, jadi kalian tuh harus rajin promosiin ke teman-teman, ke keluarga. Memang awalnya tuh pasti dari teman-teman dulu. Nah, nanti kan dari mulut ke mulut bakal berkembang. Rajin-rajin juga ikut acara-acara atau event-event yang ada banyak, ada rame orang yang datang, misalnya acara running tuh misalnya. Nah, boleh tuh coba jualan di sana untuk promosiin barang-barang kalian. Nah, dan kalau memang masih takut dan memang mungkin modal kan terbatas, itu boleh coba open PO dulu. Nanti dari sana tuh kelihatan kayak maksudnya trennya tuh gimana. Kalau dari yang awalnya open PO kerja sendiri, jadi lama-lama gak sanggup, jadi berdua, jadi bertiga, berempat. Nah, dari sana tuh bisa kelihatan tuh, berarti memang ada perkembangan signifikan dan boleh mencoba jualan offline.
0: Oke, berarti memang harus benar-benar berani dulu ya Kak, untuk terjun di usahanya, pengennya apa, seperti itu. Kalau dibilang gagal, banyak orang yang buka usaha tapi gagal gitu kan. Tapi tidak putus asa di situ, coba lagi dengan modal yang mungkin kamu punya gitu. Jangan sampai modal awal kamu pinjem-pinjem dulu, jangan gitu kan, takutnya gagal ya Kak. Jadi kayaknya nabung dulu, baru kayak kata Kak Suryani tadi, beranikan diri untuk jualan dulu offline tuh kayak di tempat-tempat yang ramai. Apalagi di Palembang ada Car Free Day, Car Free Night. Nah, kalau dari The Fortuna sendiri manfaatin event ini gak sih Kak?
1: Kemarin sebenarnya sempat diajak untuk ikut di Car Free Night, cuman pada saat momen itu pas pula saya lagi melahirkan, jadi gak ikutan.
0: Oke, jadi terlewatkan ya. Nah, itu bisa tuh teman-teman coba-coba dari sana dulu, kenalin dulu ke teman-teman lain, tawar-tawarin tetangga ya mungkin, keluarga-keluarga.
1: Dari situ kan nanti dapet testimoni-testimoni kan. Nah, itulah yang penting untuk di-upload. Sama juga rajin-rajin aja bikin konten. Nah, mana tahu dari 10 konten yang kalian bikin ada 1-2 yang FYP kan. Nah, itu bisa loh jadi viral rame tiba-tiba.
0: Iya sih, bener, anak zaman sekarang gak akan buntu akal buat konten. Jadi 10 konten siapa tahu 2 FYP, 1 FYP pun bisa tuh langsung terkenal tuh, banyak yang follow kalau 1 udah FYP.
1: Bener.
0: Oke, nah Kak Suryani, sebelum kita selesaikan obrolan kita pagi siang hari ini di teras UMKM, mungkin harapan kedepannya dari Kak Suryani untuk The Fortuna Bakery ini seperti apa sih Kak?
1: Harapan saya sih semoga produk-produk The Fortuna Bakery ini bisa semakin diterima oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Palembang. Dan juga semoga bisa semakin mensejahterakan karyawan-karyawan kita.
0: Oke, amin. Buka cabang nggak nih?
1: Pengennya.
0: Biasanya buka cabang dong gitu kan kalau udah. Apalagi ini kan tadi alamatnya di daerah mana Kak?
1: Celentang.
0: Celentang. Mungkin teman-teman yang sekitaran Celentang masih bisa datang. Yang jauh-jauh juga bisa kok sekalian jalan gitu kan sore-sore. Nah Kak, terakhir deh, tadi harapannya untuk The Fortuna. Nah mungkin teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang nih kepo dengan akun media sosialnya dari The Fortuna Bakery, terus alamat lengkapnya dan juga range harga nih Kak. Silahkan dari Kak Suryani untuk menjelaskan.
1: Untuk teman-teman yang mungkin ingin lihat apa saja produk-produk kita, itu bisa lihat di Instagram @thefortunabakery atau bisa juga WhatsApp ke 0853 6829 6219. Dan kalian juga bisa belanja melalui Shopee Food, Grab Food, dan Go Food. Dan untuk produk-produk kita sendiri itu ada, kalau yang ready itu ada roti di range harga 7.000 sampai 10.000. Untuk kue itu kita di harga 90.000 sampai 115.000. Dan kalau emang mau PO, itu kita juga bisa special request roti unyil di harga 2.500 per piece, tidak ada minimal order, yang penting ordernya sehari sebelum.
0: Oke, berarti teman-teman bisa follow Instagramnya, tadi juga catat nomornya, kalau kamu punya event atau punya kegiatan-kegiatan juga boleh. Tadi roti unyil mulai dari 2.500 tapi hamin 1 ya teman-teman ya, kalau yang dadakan jadi harga normal.
1: Iya.
0: Dan juga kuantitinya mungkin tidak sebanyak requestan teman-teman, jadi lebih baik hamin 1 teman-teman pesen dengan harga 2.500. Alamatnya tadi di Celentang, Kak?
1: Di Jalan Brigjen Hasan Kasim nomor 71A, tepatnya di sebelah Masjid Jami Ada.
0: Oke, di Google Maps ada ya?
1: Ada.
0: Langsung The Fortuna Bakery, langsung nyampe teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak Suryani sudah hadir di Studio Pro 4. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk order kuenya. Kalau kamu cari cake yang langsung ready hari ini untuk hari ini juga, boleh banget langsung di The Fortuna Bakery. Kita akan usai sampai di sini untuk obrolan UMKM-nya. Untuk teman-teman yang ketinggalan, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, karena akan tersimpan rapi live kita hari ini di sana. Jadi teman-teman yang mau informasi atau tadi sempat ketinggalan di tengah-tengah, boleh diulangi lagi, ditonton ulang. Untuk informasi tadi, ada banyak sekali informasinya mengenai perizinan, kayak kata Kak Suryani tadi. Terus juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita menyimpan kue, dan juga masih banyak lagi. Jadi jangan lupa ditonton siaran ulangnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Cek Mita pamit dari ruang dengar Anda di program acara Teras UMKM. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, sesaat lagi bersama kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini akan berkumandang pukul 12 lewat 8 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjaga ibadah salat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, beberapa lagu religi akan Mita putarkan siang hari ini sembari bersama kita menjalankan ibadah salat zuhur. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E yang itu.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: banyak sekali penyamuknya di sini. Ah! Apa itu? Ah! Siapa di sana?
1: Udah. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh

RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita. Tetapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, untuk saat kita akan mengikuti bersama siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta. Langsung saja kita beralih ke Pro 4 RRI Jakarta siang hari ini.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Gresik, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak,

Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya. Halo.
2: Halo, ya Bang.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Ada tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap, Bang. Hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SS, MHUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang, selamat
1: iya. Merdeka. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo, silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Rengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayang Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayang Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayang Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Prom 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita tidak wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dayeng Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Trade itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia juga ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah, dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curat lakba atau curat cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada, ya mohon maaf, tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini, Dayeng Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Dayeng Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipak Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kembali tadi, Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisatanya, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di selatan, artinya tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di selatan. Indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, makanya, dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu, seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipa sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipa sabi. Lipa sabi bisa saja satu kotak lipa sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu kan terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, Yang terakhir itu di Bontonogo, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarustra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo, kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Masing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya? Yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya Effendi.
2: Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh langsung ke intinya aja, soalnya panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya tidak hitam ya, itu yang terkenal. Iya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
2: Motifnya. Khasnya.
4: Kalau di Lipasabe masyarakat Gowa itu yang terkenal itu Lipasabe curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Gowa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Gowa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat. Ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam, mengapa warna hitam, karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian, dukanya. Itu dipakai, seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis di Pasabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada kan tidak perbedaan pada dasarnya, tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah ada
2: ya.
3: Telepon yang masuk ini.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Siap.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo, Perompat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
2: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya?
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Ini ada Daeng Sumarlin, Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan cari.
5: Mau nanyain apakah ada gitu, iya. Bang, kasih bedanya kain tenun yang di Sengkang ya, sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh, Cak?
5: Kain tenun itu loh, di pasar B sama kain songket. Di pasar B atau Sengkang ini.
2: Oke, okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Sudah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Okay. Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun?
2: Oke. Okay.
5: Lipasabe.
2: Ini Sengkang kita. Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya. Oh, saya kan tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket, tetapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu katok naga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda, tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket, secara budaya songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, karena itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, siap deh kalau gitu.
4: Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya, makasih pertanyaannya nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun itu udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya pasti bakalan hilang ya, yang buat tenun tradisional. Apakah ada bagian dari dinasnya sendiri untuk latihan gitu Pak? Nah yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar
2: tenunan
0: kita awet atau warnanya awet, itu aja deh. Bang,
2: perawatannya
0: kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun.
3: Waalaikumsalam.
2: Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang Jo.
2: Iya. Boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar? Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan?
3: Bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kranasda itu, kegiatan-kegiatan di Kranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isu yang dibawa dari kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian ada tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau bahan-bahannya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan Daeng.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. bukan muak, alat-alat penenun yang bukan mesin itu masih masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sope ada.
2: Iya, kalau
4: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
2: Kalau di kalau Aye Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya. Ada yang kalau di sana ya.
4: Di ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Iya,
4: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan buatan mesin ya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Nah, baik, Derengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balotetong dan balorni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balotetong dan balorni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Derengko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, kah, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
3: Nah, kalau tenun Toraja ini, Derengko, bagaimana bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
4: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya, entah karambu solo, karambu tuka, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Ada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebulaknya. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Oke. Okay. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
2: Tadi yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
4: Iya.
2: Iya.
4: Saya kurang dengar.
2: di sana apa di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
4: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ada.
2: Oke, siap.
4: Pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
4: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Oke, siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Jadi itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu. Apa namanya, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
3: membimbing
2: seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
3: Belum ada sih.
2: Belum ada.
3: Bang Jo. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
4: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan lah selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain, di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
3: Gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemapar kita di hari ini, dari Daeng, silakan.
3: Silakan Daeng Rengko, closing statement-nya.
4: Terima kasih kepada RRI, saya memberikan ruang budaya Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Promo Asar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Dan.
3: Terima kasih Dan Ringko. Iya.
2: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
3: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sama-sama.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
6: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan demantu, kita baca dulu tipsnya di RRI.

0: Kita di informasi yang pertama, Dodolor, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan ini memperkuat upaya pencegahan tawuran antar pelajar dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah menengah kejuruan atau SMK negeri dan swasta di Kota Palembang. Kepala Disdik Sumsel Mondiaboni di Palembang menyampaikan bahwasanya langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi ajakan tawuran. Melalui surat edaran tersebut, sekolah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa sekaligus menyampaikan himbauan agar tidak terlibat tawuran maupun untuk bentuk lain kenakalan remaja. Kita di informasi selanjutnya, ada aparat kepolisian Resors Ogan Komeling Ulu atau OKU Sumatera Selatan ini bersama warga berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di lahan kosong kawasan Kelurahan Sukajadi agar api tidak menyebar luas. Dikatakan bahwa karhutlah terjadi di lahan kosong kawasan Perum Bungur Raya Residen, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, minggu lalu. Mendapatkan laporan dari masyarakat, pihaknya menerjunkan personil guna mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus pemadaman api. Dikatakan juga kondisi lokasi yang tidak memiliki akses jalan memadai bagi kendaraan pemadam kebakaran membuat proses pemadaman atau penanganan harus dilakukan secara manual. Bedodolor, sekian ingat informasi sedengat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang menjelang sore hari ini kita ada di Besanjo. Yang nak Besanjo ke rumah Cik Mita boleh, yuk Sanjo yuk, boleh ya. Cik Mita tunggu Sanjoannya di line telepon 0107113516. Atau di WhatsApp juga boleh di 0897788484. Baik, kita telepon pertama, kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Besanjo, Cik Mita.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Anggita, Cik Mita.
0: Anggita, di mana Anggita?
1: Lagi di pusri, Cik.
0: Oh, tempat dodong, gak? Hah? Di pusri, tempat dodong, gak?
1: Dodong
0: kan? Hai, damn.
1: Lama kan, Cik Mita?
0: Sudah, sayang. Makan sama apa tadi? Makan sama... gado-gado sayang.
1: Goda-goda.
0: Kita mengg.
1: Cabenya berapa kok?
0: Tidak tahu tadi tuh makan-makan bae.
1: Selalu hitung dulu sebelum makan cabe tadi. Selalu dijeling. Gak segawe.
0: Iya kan. Hai dem. Anggita nak lagu apa Anggita?
1: Nusantara sih.
0: Iya, Sumsel Nusantara.
1: Nusantara. Ini becek apa? Palembang Cindo.
0: Palembang Cindo.
1: Dari Pahmi Sahab.
0: Oke. Spesialnya untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk galau-galau be.
0: Galau-galau, oke.
1: Ya Allah ya. Itu deh Cik Mita, kalau Cik itu aku nak balik dulu.
0: Hati-hati di jalan.
1: Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Kita terima lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Lancar Dalam, no, nak Besanjo, jauh juga. Nih,
0: jauh pom-pom. Ya, jauh sekali.
2: Iya. Eli lah, melok pulau Besanjo. Miskol, ini Eli ini miskol. Nak melok Besanjo namanya. Kalau kamu Besanjo dewek baik, Eli. Jangan nak barangan.
0: Iya, tak boleh iyo. Barangan.
2: Apa kabar Cik Mita?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Ya, betul. Kita lah sudah makan. Ya, lajinya pasti lah sudah makan galo.
0: Iya, sudah, alhamdulillah.
2: Iya, banyak lauk. Kalau aku makan nasi, ada kato. Jadi tadi makannya bukan nasi, makan bakso ya.
0: Nah,
2: iya langsung baik, Cik Mita ya. Kita putar ke lagu Lemang Sebaris baik, Cik Mita.
0: Lemang Sebaris. Oke.
2: Okay. Ya, kalau spesialnya untuk Cik Mita baik, selamat bertugas. Semoga saya selalu. Salam untuk keluarga di rumah, Cik Mita
0: siap,
2: ya.
0: Siap.
2: Ya, mudah-mudahan sehat galau-galau baik. Dan seluruh pendengar, sehat galau.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan, banyak-banyak minum banyak putih baik.
0: Iya,
2: Eli, jangan minum banyak kopi, minum banyak putih baik, banyak-banyak.
0: Yo.
2: Ya itu baik Cik Mita ya.
0: Oke.
2: Yo, salam untuk galau-galau baik. Terima kasih waktu juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi ya. Halo.
3: Halo Besanjo, Cik Mita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Robi, terima kasih.
0: Oke, Robi.
3: Boleh masuk dah.
0: Maaf kalah, pintu ni cuma terbuka kecil. Aman pacar aja lah.
3: Nanti lah, wadah aku besar lebar ini. Buka dulu pintunya sebelah. Ah,
0: tinggal dorong bae itu tuh, iya.
3: Oh, pintu dorong aja Mita.
0: Geser-geser dia.
3: Oh, ya Pak, remote tak?
0: Ada remote-nya nanda, tapi ada.
3: Tapi aku tak apa-apa nih, Cik Mita.
0: Tak apa-apa, masuk bae bergabung dengan yang lain.
3: Iya, baliknya tapi ada bawaan harusnya Mita.
0: Neman ni anda datang tak bawa apa-apa balik nak bawaan, alangkahnya.
3: Iya biasa Cik Mita, ujung 8-9 ngait.
0: Lancip. Nak lagu apa kita?
3: Lagu apa lah Cik Mita?
0: Nggak tahu aku.
3: Lagu oncak lah Cik Mita.
0: Apa tu?
3: Apa Cik Mita lagu oncak?
0: Oncak. Apa judulnya?
3: Kate urusan Cik Mita.
0: Kate urusan.
3: Ponjen.
0: I don't care.
3: Oh.
0: Kirim untuk siapa ini spesialnya?
3: siang buat galau-galau aja cak minta ya. Dengan berompat kepanasan cak minta. Panas ya di situ cak minta.
0: Panas banget.
3: Di dalam dingin ya. Boleh lah numpang gantung cak minta.
0: Bisa lah batas itu bae. Tak boleh.
3: Yalah cak minta kalau jalan tu.
0: Ya, hati-hati ya, di jalan ya.
3: Yo, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, tiga penelpon dengan tiga lagu kita putar ke dulu dan kaki kita balik lagi di Pro 4 ya. Untuk itu ada tiga lagu ini, Palembang Cindo, Lemang Sebaris, Samo, Dak Ati Urusan.

Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah api kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM, Provat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih di Besanjor. Nah, kita terima lagi di 0711351656. Halo, Besanjo.
1: Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Nah,
1: RL.
0: Sudah.
1: Hah?
0: Sudah rame, tahu-tahu.
1: Lah, keluar hasilnya.
0: 17 Agustus.
1: Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah baik, Cik Eli.
1: Sudah makan?
0: Sudah.
1: Minta lo gaduh-gaduh.
0: Tadi kami MBG olehnya.
1: Oh, dapat MBG juga.
0: Masak bareng-bareng.
1: Oh, jiku MBG.
0: Oh, sehat Cik Mita eh.
1: Yo, sayur galo itu kan?
0: Sayur galo.
1: Oh, iya lah. Semoga Cik Mita sehat.
0: aduh.
1: Kenapa, Cek?
0: Nggak apa-apa, Cek. Sehat itulah yang paling ditunggu tuh.
1: Jiko ada uang nganggui di situ?
0: Tak ada. Nak lagu apa, Cek?
1: Sore ini, Cek?
0: Cek Abbas.
1: Oh, Cek Abbas Surya.
0: Mm-mm.
1: Oh, aku nak manggil Cek Surya, Pak. Jangan diambil itu panggilanku, Cek Surya.
0: Mansur. Mansur.
1: Oh, Mansur.
0: Iya, Mansur ya.
1: Mansur S.
0: Lagu apa, Cek?
1: Lagu ini, Cek. Apa? Ah, lagu apa? Apa tuh? Aidah. Karantau menjemput mimpi, Cek. Mita.
0: Apa dia, Cek?
1: Andraswati, Cek. Andraswati, cari, Be.
0: Kak.
1: Karantau menjemput mimpi.
0: Karantau.
1: Duet
0: ya, Cek. Ya, Cek, kita carikan dulu ya.
1: Iya, Andra Respati, Cek, penyanyinya. Keren sekali lagu itu.
0: Kerantau. Berarti itu tuh judulnya Kerantau Mengejar Mimpi.
1: Iya, artinya, Cek.
0: Kerantau
1: menjemput mimpi.
0: Menjemput mimpi.
1: Ada kan?
0: Karantau menjemput mimpi.
1: Nah,
0: lah pernah belum di request lagu ini?
1: Oh, sering.
0: Dengan siapa?
1: Baru dengan Wak Dola, dengan Cik Rasid. Ngapo emang?
0: Oh, enggak tahu caknya di komputer nih. Kita cari dulu. Enggak apa-apa, Cek.
1: Sering Cek diputar itu. Kemarin diputar Cek. Bagus lagunya tuh, seneng.
0: Oce, spesial untuk siapa ini?
1: Spesial untuk anak-anakku, Haidir, Putri, Hanapi, Astrap, salam sayang, salam cinta, salam segala-galanya pokoknya.
0: Oke, Mak. Nah.
1: Ya, itu Cik Minta ya.
0: Ya, Oce.
1: Untuk Cik Mintanya, semoga sehat. Semoga banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga galo, dimudah segala-galanya pokoknya.
0: Amin. Dadah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Itu semalam aku minta kerantau menyambut mimpi.
0: Ah.
2: Minta sama si Abah semalam.
0: Ada
2: Aduh, lalu mana aku minta lagu itu, Cek?
0: Oh, iya.
2: Sama Cik Dola, sama Cik Gaya. Iya.
0: Ini siapa ini?
2: Cik Asmi Waitam, Cek.
0: Nak lagu apa, Cik Asmi?
2: Lagu ini, baik, Cek. Bojoloro, baik, Cek.
0: Apa? Bojoloro?
2: Iya.
0: Oh, galak pula Bojoloro.
2: Iya.
0: Mang Aspin apa?
2: Iya.
0: Denny Caknan, Epi Asmara, Bojoloro.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Spesial untuk siapa?
2: Spesialnya untuk Cik Mita.
0: Mm-hmm.
2: Nah, untuk Cik Mita selamat bertugas.
0: Mm-hmm.
2: Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, sehat sekeluarga.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum Cik Mita.
0: Mm-hmm. Sama-sama. Sikok lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Oh,
0: nak nyanyi kami, nak rekaman ini lah, nak masuk dapur.
3: Asik.
0: Ini.
3: Yuk, karaoke minggu malam Senin ya.
0: Tidak, dah cak itu juga. Oh, ya, ya.
3: Iya. Apa melain ya? Karaoke 17-an kemarin.
0: Iya, menang kami juara 1.
3: Dari belakang.
0: Wah, udah percaya nih menang nih aneh.
3: Kalau kami juara 1 dari tengah-tengah, Cek.
0: Oh, 2 berarti.
3: Iya, dari belakang Ida, dari depannya Ida.
0: Iya, siapa jadi ini nih?
3: Hah?
0: Siapa ini?
3: Oh, yang Mur ini, Mur. Mana lupa
0: Andra.
3: Terus.
0: Andra.
3: Iya dong.
0: Andra. Ah, enggak ada ngeremi. Tidak ngeremi, tidak ngeremi. Apa? Morenimnya ada apa, Morenim?
3: Ada apa, Cek? Banyak, Cek.
0: Oh, Morenim, hujan mas. Dekat tak dari Morenim?
3: Oh, dekat.
0: Nah, Duren hujan mas. Duku?
3: Eh?
0: Duku Morenim?
3: Aduh, tapi belum tak terlalu banjir cak dulu.
0: Oh, dulu kami. Mm-hmm. Dulu kami di Morenim, di Tanjung Inim.
3: Di Tanjung Inim?
0: Iya, di Morenim.
3: Wah, kamu ke Tanjung Inim.
0: Iya. Morenim dulu kan, baru Tanjung Inim kan?
3: Iya, kalau dari Palembang.
0: Iya, kami dulu di Morenim.
3: Kalau dari Semende, tidak, iya.
0: Oh, dari Semende, Tanjung dulu.
3: Iya.
0: Iya, tahu kami nih.
3: Ngapain dulu ke sana?
0: Tinggal di sana, di Morenim 5 bulan apa. Di Tanjung Inim 2 bulan. Nak tau galo, eh.
3: Di mananya itu?
0: Nak tau galo. Dekat hotel apa? Hotel yang besar di situ, Zuri, ya? Eh?
3: Grand Zuri?
0: Iya, dekat situ.
3: Oh, nah. Berarti ada ini pertemuan itu?
0: Bekerja.
3: Kalau masalah melambah mas ke hotel itu biasanya ini, ada pertemuan itu.
0: Alangkah lamanya pula aku tidur di hotel itu 5 bulan.
3: Iya, ya? Ngapain 5 bulan? Cuma 6 bulan lah.
0: Hai, Dem. Nak lagu apa, Andra? Cepatlah nak lagu apa, Andra. Nak tutup ini rumah kami.
3: Iya, lagunya saya.
0: Apa?
3: Aku minta lagu ini, Cek.
0: Apa?
3: Yang kemarin, Cek. 7 Rencong, Cek.
0: Apa judulnya?
3: Lelaki Motor Honda, Cek.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Iya.
0: 7 apa? 7?
3: 7 Rencong. Ada kemarin dicari. Sealbum dia itu soalnya.
0: Apa judulnya? Lelaki?
3: Motor Honda.
0: Lelaki Motor Honda.
3: Iya.
0: Yo, kirimnya untuk siapa ini?
3: Ada kan?
0: Katik dicari ke dulu.
3: Oh, Cek, mana Cek mendak katik yang itu yang piko pirang gue, Cek. Masih dari 7 Rencong juga.
0: Kemarin ada, eh?
3: Ada kemarin diputar. Siapa ya kemarin sama Cek Yohan.
0: Aku juga muternya kemarin piko pirang ini. Kirimnya untuk siapa ini? Yo, spesialnya untuk siapa?
3: Spesialnya yang biasa tuh lah masih. Untuk Anggita.
0: Tadi lah masuk Anggita.
3: Iya, spesialnya kan.
0: Oh, ada apa lah ini? Ada apa lah ini?
3: Ya, spesialnya pokoknya untuk Anggita ya. Ucapannya semoga sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik pokoknya. Iya, buat Cik Mita juga sehat selalu bareng keluarga.
0: Ya.
3: Semoga bisa main ke Hujan Mas Bolo, macam ini, beli duku.
0: Iya, dulu kami galak beli duku di Hujan Mas sama Duren.
3: Iya, tapi tidak ada terlalu banjir, Cek, tahun ini, Cek.
0: Iya, iya, oleh kemarau, weh.
3: Iya, banyak gugur.
0: Banyak gugur kembangnya. Dia kembangnya.
3: Durian, weh, tidak ada banyak yang ini, yang panen.
0: Iya, kecil-kecil buahnya menpasen kemarau ini.
3: Iya, lainnya kan tidak ada... Kena hujan waktu dia berkembang.
0: Mantap lah kalau
3: Cek. Ada lagunya, Cek?
0: Ada.
3: Yang mana, Cek, lagunya? Laki Motor Honda tadi, tak?
0: Pikok Pirang.
3: Oh, iya, ada jadilah. Itu aja. Yes. Ya, itu aja, Cek, ya. Buat Cek, mintanya sehat selalu bareng keluarga, Cek.
0: Iya, sama-sama. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sudah 3 lagu masuk di playlist Cek Mita siang ini. Dari 3 penelpon kita, ada Cek Eli, ada Cek Asmi, sama Andra. Kita putar ke dulu. Kayaknya kalau masih ada waktu, kita bakal dengar atau masuk lagi. Kita bakal ngobrol lagi di Besanjo.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya minta pamit dari ruang dengar dulur sekalian. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Cik Wita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siang Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Sore.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Kulah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Ya Pak ya, Mang Cebi dulu kita keinget Pro 4 informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebi dulu, Lampung Batu merupakan objek bersejarah asal Kota Pagar Alam. Objek ini berupa wadah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi. Ujungnya dapat berupa kepala hewan atau bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengolah makanan, menubuk biji-bijian, dan media untuk membersihkan senjata pusaka. Lumpang batu merupakan salah sikok dari peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan.

0: Seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk penutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya adalah untuk akad nikah, yang mana pada masa kerajaan seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat raja. Ia melambangkan kecantikan, sifat kesabaran dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya. Informasi berikutnya, Mang Cebi sedulur-dulur, Masjid Sultan Abu Bakar ialah salah satu warisan budaya berharga yang berlokasi di Johor, Malaysia. Masjid ini mempunyai tampilan yang megah dan klasik dengan arsitektur Mughal India. Terdapat kubah besar dan menara menjulang tinggi. Tidak cuma itu, detail ukiran indah menghiasi dinding dan pintu masuk masjid ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1892 oleh Sultan Abu Bakar yang merupakan pemimpin Johor saat itu. Situs ini jadi tujuan wisata populer bagi pengunjung. Informasi berikutnya, Mang Cebi sedulur-dulur, Balai Kerapatan Tinggi Siak merupakan cagar budaya yang sekarang berfungsi sebagai museum budaya di Riau. Akses masuknya khas dengan dua pintu dari arah sungai dan darat. Jenis koleksi yang berada di museum ini ialah etnografika, historika dan arkeologika. Sedangkan koleksi unggulan museum ini adalah ruang persidangan. Dulunya ruang ini berfungsi sebagai tempat penobatan raja, yang mana tempat musyawarah pembesar kerajaan dan juga pengadilan. Saat ini, museum ini menjadi kepemilikan pemerintah Kabupaten Siak.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Abah, udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
5: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui Pro 4 kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Sore.
6: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main layangan, layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Cik Bisik Dulur. Tentunya kita masuk di Sriwijaya Suri ya, untuk kesempatan hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan tentunya kita buka dengan Bepadu. Ada Cik Abas di sini akan ngawani Mang Cik Bisik Dulur sampai kaget di jelang jam 8 malamnya. Tapi untuk Bepadu kita akan hadir ke sampai jam 5 sore. Jadi silakan yang nak berpartisipasi ya, alangkah berpartisipasinya. Kita tunggu kebersamaannya 0711351656 atau bisa melalui WhatsApp kita di 0897788884. Apa yo, kita tunggu kebersamaannya. Halo Bapak Du.
1: Halo Bapak Du, bentarin wadang
0: dulu. Iya, sama Anggi ya.
1: Iya, siapa?
0: Cak mana kabar Anggi?
1: Apa?
0: Kabarnya Cak Mano?
1: Kabar-kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa kita?
1: Lagunya dari judulnya Cak Bahagia Itu Sederhana.
0: Bahagia Itu?
1: Sederhana.
0: Siapa yang nyanyi? Bahagia Itu Sederhana. Coba kita cari dulu ya. Bahagia Itu Sederhana. Oh, Cita-cita ta.
1: Iya.
0: Ayo kita siapkan lagunya. Nak berkirim?
1: Kirimnya untuk ada Mang Pendilangkan. Mang Jasing, Kelly, Kak Robi, Mbak Nadia, Kak Aditya, Mbak Hendra Jidodo, Mbak Helmi, Jemi. Ada Mbak Akbar, Raya Sabari, Fauzan, Irin, Mbak Siti, Rian. Lagi Mbak Pipit, Kamuan, Yeni, pokoknya segala-galanya.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Bang Andra punya Cek saya. Untuk Cek Abasa selamat bertugas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Anggi yang ada di Pusri. Ditunggu lagunya sudah kita siap ke. Kita angkat lagi penelpon berikutnya, ada siapakah? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du, Cik Abad.
0: Iya. Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Waitam,
0: Cik. Waitam. Iya. Ay, dah panas-panas.
2: Iya, panas-panas, Cik. Baru sudah makan pisang goreng, Cik. Iya, minum es.
0: Galaknya ngambok ini kau.
2: Iya nih, Cik, minum es. Sama-sama
0: main,
2: Cik. Minum es
0: teman-teman. Eh, sudah. Pakai sirup warna merah, eh.
2: Iya.
0: Eish. Asik. Baya Cik Asmi ada lagu apa?
2: Minta lagu ini Baya Iis Ariska Cik. Hah? Apa Gerimis Mengundang Cik?
0: Gerimis Mengundang.
2: Iya, dan tu Cik Iis Ariska.
0: Gerimis Mengundang.
2: Iya, dari Iis Ariska.
0: Iis Ariska. Coba iyo, kita cek dulu ya. Yeah.
2: Ngirim-ngirim dikit Cik.
0: Payu.
2: Untuk Cik Abad, Cik Lisa, untuk Pak Ujan, Bang Adi, Tukarami, Adi Pitung. Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini, Bang Iwan dengan Cik Yeni. Cik Pulang Cik Sisi, Rara, Simon Pribadi dengan Cik Aisyah.
0: Payu.
2: Bang Uju 035, Bang Pendi Gase. Siapa lagi Cik ya?
0: Siapa lagi Cik lah?
2: Cik Nadia Suka Bangun, Cik Ita, BMI.
0: Kau ketawa.
2: Siapa lagi Cik?
0: Tentang siapa? Kan? Nah coba lah.
2: Untuknya Rizwan di Bukit. Untuknya Dodong di Sungai Lain. Untuk galau-galau. Oh Bu, ini Bang Putra Banten dengan Ibu.
0: Iya.
2: Untuk Bang Helmi.
0: Oke lah kalau
2: ini kan
0: begitu.
2: Tak tamu lagi di Abas Asan.
0: Nah, mantau.
2: Ya. Untuk
0: siapa?
2: Selamat bertugas.
0: Okay. Amin. Rezekinya
2: ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk Anggi.
0: Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi yang ada di Waitam. Ditunggu Gerimis Mengundang dari Iis Ariska. Coba kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa. Siapa nih? Di jam ini Wak Pet ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Pet, ini dewean Cik Abasnya katik Mang Sapran ya. Mang Sapran tu rebu malam. Ya, masih terima kasih untuk doanya ya Wak Pet ya. Lagunya lagu Oncak Payulah, kita siap ke lagunya. Nah untuk Mang Cik Dulur-Dulur, kaki kita akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di pukul 15:28 waktu Indonesia Barat ataupun jam 3 sore lewat 28 menit. Tentunya untuk Mang Cik Bicik Dulur-Dulur, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Masih bisa dulur-dulur, sesaat lagi pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Cek bisa dulu kan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Metik Buah Bedaro, Gadis Cantik Muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Propa, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, emang cek bisu dulur, balik lagi kita di Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut. Tapi, ya agak ya, dilihat ya WhatsApp gitu ya. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu.
0: Iya.
1: Siapa, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sama siapa nih? Halo.
1: Oh, ini sama Robi di Ramakasih.
0: Wong Ramakasih, ya. Ya, ada lagu apa nih, Cik Robi?
1: Lagu apa lah, Cik Abbas,
0: ya? Mm-hmm.
1: Lagu apa lah, ya?
0: Lagu apa lah?
1: Goib. Goyang heboh, kan?
0: Goyang heboh, siapa nyanyi?
1: Enggak.
0: Goyang...
1: Nita Thalia.
0: Coba kita cek, Nita Thalia.
1: Oh,
0: goyang
1: biar ini biar nambah panas biar nambah panas
0: aida nambah angop udah
1: iya nambah angop biar berkuah
0: kalau mantap ya
1: yang ngasih bumbu
0: be baik sembari dicari lagunya nak berkirim lajulah Cik Robi.
1: Salam buat Ando ini, Ando Eli, Ando Anggi, Ando Andra, Ando siapa lah ya?
0: Siapa?
1: Ando Mangpen Gasing, Mangpen Laut, Mangpen Gasing, Mangpen Laut, Mangpen Langkan Dalam. Terus Ando Ma Asma, terus Ando FPP, Bang Iwan, Bang Indra Widodo, Mbak Wapet, Dewi Harun, Bang Nabi, Ujo, Bang Maisa, mantap lah. Terus siapa nih?
0: Siapa?
1: Terus Bang Nabi tadi sudah ya?
0: Sudah caknya.
1: Bang Nabi sudah. Terus ada Bang Ferry ya, Bang Ferry. Terus Bang Idham, Bang Johan. Terus siapa lagi?
0: Untuk
1: ini metode galau-galau bilang siapa?
0: Payu.
1: Terus capanya selamat panas-panas sama lah siapa?
0: Nah, kau panas-panas.
1: Jadi goyang heboh kalau biar nambah panas.
0: Iya, masih ada uang lomba apa di dekat rumah?
1: Ini ya, ada siapa?
0: Masih ya?
1: Lari.
0: Mas lari dari lari apa lari kelereng?
1: Dari kemiskinan.
0: Baca nih.
1: Iya.
0: Ayolah.
1: Mana? Mana lah?
0: Aku sudah melok lari dari kenyataan.
1: Oh, aku sudah melok lari dari kenyataan. Kalau nah, tinggal lari dari kemiskinan ini, tapi menang. Kalau kalah udah miskin terus.
0: Udah miskin terus kan.
1: Iya. Semua rindu miskin.
0: Doa yang bagus-bagus bela.
1: Doa yang menang siapa sih?
0: Amin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itulah siapa sih?
0: Oke.
1: Paung di sebelah yang
0: ketiga. Lagunya ditunggu ya sudah.
1: Anggi Eli ketawa-tawa dengan aku ngomong. Ngangkang, bergenceng-genceng dia.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Baik
0: Cik Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Robi ya. Oh iya, tadi ada WhatsApp juga dari Mang Pendi di Langkan Dalam ya. Kebetulan lagunya sudah kita hadir ke tadi. Salam buat Dodong di Pusri, Anggita, Andra, Pipit, Tabet, Eli Gandus, Robi Rizwan Bukit, Iwan Yeni KTP, Senama Gasing, Nadia Suka Bangun, Andi Kenten, Hendra Kartini Tajam, Wakpet, Pak Darmawan, Mang Helmi, Mang Tozai, Mang Yasin, Akbar Putra Banten, Pak Ujan, Pak Sobari, Irin, Sisi, Yujuni, Pelaju, Bang Syukur, KM14, Bang Ujuk Sako, Bang Ujuk 035, galau-galau baik buat Cebes selamat bertugas baik. Ya, terima kasih untuk Mang Pendi yang ada di Langkan Dalam. Yang nak melok di telepon boleh, masih kita tunggu. Halo.
2: Cik Abbas.
0: Iyo, asyik.
2: Sekali kita berjumpa.
0: Berjumpa di mana kita?
2: Di udara.
0: di udara.
2: Di
0: udara pecak burung jadinya. Terbang ya.
2: Di atas langit.
0: Ada.
2: Ya?
0: Nah, apa lah? Nah, tidak lagi.
2: Masih bisa kok didengar.
0: Iyalah, ada lagu apa nih, Cak Pipit?
2: Oh iya. Nah, kan keresek lagi kan?
0: Nah, di sini enggak keresek.
2: Ini deh, lagi dari Revina, apa?
0: Revina yang mana?
2: Sebening hatiku.
0: Apa?
2: Tak sebening hatiku.
0: Tak sebening hatiku.
2: Tak,
0: tak sebening. Ada ini. Ada Bang Agus, ada siapa lagi ya?
2: Banyak ya.
0: Ah, banyaklah pokoknya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Masih ada kawan di sini. Tidak ditinggal kedewean.
2: Iya, alhamdulillah ya, dikelilingi orang-orang.
0: Orang-orangan. Kan?
2: Itu kepala ngena sejebur nak berkirim.
0: Pak Yura, silakan.
2: Tadi ada Robi. Robi. Terus Adi Pitu. Sisi. Lagi ya. Mang Pen ya. Gasing, Temelangkan. Mang Peri. Gimana tuh Jemel ya. Pak Pet. Papa MG Mama Ita. Mama Pet sudah tadi ya.
0: Sudah.
2: Ah Yasin juga lagi. Oh Yoriswan.
0: Yu.
2: Iwan ya sama Yeni sama Dede Ratorenyo. Nabi Dodo juga sama Ibu kita Kartini.
0: Yu.
2: Lagi. Uju ya. Di Sako.
0: Cepi Pit.
2: Warga Sako Rambutan ya.
0: Iya.
2: Ada Cik Diva Mangzai.
0: Ujuk
2: bed, galau-galau pokoknya di Sako Rambutan ya.
0: Ayo, Cepipit, Cepipit.
2: Ngapain?
0: Tak sebening hati. Revina ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang aslinya kan Leowali.
0: Iya, makanya ini cover ya.
2: Itu kan era-eranya siapa?
0: Era-era siapa? Angkat tangan.
2: Nah, dengar lagi Pak Ultra Radio Pulau ya.
0: Iya, tanggal 11 September insya Allah.
2: Sudah
0: RRI 81. RRI Pulau 8.
2: September.
0: 81 juga ya. Iya, sama-sama 45 lah.
2: Ulang tahun Cik Abah terus salah.
0: Jangan. Kaget.
2: Artinya angka
0: lah. Kaget nak minta ini ya lo.
2: Aduh.
0: Minta traktir. Kawat lo.
2: Beda nih jawab ini ya. Untuk cerita senang lain, kita bantu. Nah,

0: sini rengginang.
1: Isi rengginang. Tahu.
0: Ini roti rondo.
1: Apa tuh roti rondo?
0: Yang itu nah, yang bibi itu, dewean itu.
1: Oh, yang keras-keras itu ya? Bukan ya?
0: Dalam kaleng.
1: Oh, yang dalam kaleng. Oh iya.
0: Terima kasih
1: atas ya. Oke, Cik Bibi. Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pipit yang ada talang betutu eh. Lagunya sudah kita siapkan lagunya ya. Dari Revina. Siko lagi boleh untuk yang nak bepiloan. Halo Bapak Adu.
2: Bapak Adu.
1: Iya, waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Dari Sungai Lais.
1: Dari Sungai Lais. Masih panas Sungai Lais?
2: Hah?
1: Masih panas enggak?
2: Oh, bukan main.
1: Bukan main.
2: Bukan lagi berdentang.
1: Bedengking.
2: Berdentang.
1: Sama cak di pucuk rel ya dia. Bedengking bunyinya. Iyalah, cerita ada lagu apa?
2: Lagunya eh?
1: Mm-hmm.
2: Ini be, Benci Tapi Rindu.
1: Siapa nyanyi? Benci Tapi Rindu. Ada versi dangdutnya eh?
2: Yang mana?
1: Ada versi dangdutnya.
2: Apa kabe?
1: Halo?
2: Tidak kedengaran di aku.
1: Ada versi dangdutnya apa Benci Tapi Rindu?
2: Iya.
1: Siapa nyanyi?
2: Siapa nyanyi?
1: Alanya tahunya lagu pop galau tuh Benci Tapi Rindu.
2: Iya, tapi ininya di koplo kan.
1: Di koplo coba kita cek ya. Sebenarnya sembari dicari, Payu nak upi kiriman.
2: Kirimnya tadi jadi sudah.
1: Barusan.
2: Sehat selalu bayar. Siapa Robi? Jadi Robi yang naik tadi kan. Si Asmi. Cek ini apa?
1: Cek
2: mana?
1: Cek
2: aspen juga. Cek sisi kanan kiri depan lapang. Kenapa jawab
1: tu deh? Iya.
2: Cek tengah sisi. Oh, itu bukan Tito eh. Dengi lo jawab. Mang Hendra Widodonya sama Cik Kartininya sama Cik Iwan juga sama Cik Ianinya sama Adi Pitu Mang Adi yang secara untuk ini apa itu dapet yang di Pian Tarang Balai Pian Tarang Balai Mang Nabi juga untuk Noka Ben juga yang durian daun Mang Pen dua-dua gasing sama langka nih. Untuk pasan yang kita nama teh, bareng ibu dan sehat ya Pak Bu ya. Siapa lagi apa?
1: Siapa lagi lah?
2: Untuk ini Fajar. Ini juga Irin ya. Untuk C ini Rara sama Sarunyo Untuk Eli. Pokoknya. Kalau
1: belanya? Okay lah.
2: Tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Pokoknya salam ini, salam sehat. Dan merdeka, kita merdeka kan?
1: Amin. Kemarin. Insya Allah. Iya kemarin ya.
2: Berjuang kan?
1: Iya dong.
2: Pokoknya alhamdulillah, walaupun panas panas kita masih sehat.
1: Masih sehat, bener nian.
2: Bersyukur aja, terima aja apa adanya. Panas terima, hujan juga terima. Apa? Terima kasih.
1: Yeah. Oke, Cik Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payulah kalau Cik itu macam bicara dulu kita hadir ke dulu lagu-lagunya ya. Tentunya kaki kita buka lagi untuk kebersamaan kita kayak ini di WhatsApp.

juga belum ada yang melot lagi. Pak Yolah, kalau cak itu kita hadir kedua lagu-lagunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, ya mau cepet-cepet dulur, masih di Bepadu, masih kita tunggu untuk yang nak bepeloan untuk lagu-lagu dangdut ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mangga, siapa? Pak. Nama siapa nih?
1: Ini Mang Bus, mengapa?
0: Oh, Mang Bus.
1: Iya, lakinya Big Bus.
0: Akhirnya nelpon juga, Mang Bus.
1: Lah banyak yang masuk-masuk, mengapa baru ini?
0: Alhamdulillah sudah banyak lah. Ada cak. Tadi ada yang WhatsApp, ada duo, ada yang nelpon. Ya. Aduh, banyak lah pokoknya, Mang Bus.
1: Iya, ya. Itu lagu, minta lagu itu, Mang Abas.
0: Lagu apa, itu. Mang Bus?
1: Sajadah Merah.
0: Sajadah Merah?
1: Iya.
0: Coba kita cek dari ini ya, Sajadah Merah nih. Oke, kita siap ke lagunya.
1: Ya. Mirip-mirip, Mang Abas.
0: Untuk siapa?
1: Untuk Rizwan Bukit,
0: Nadia. Yuk.
1: Hendra Widodo,
0: Budi,
1: Aspin, Asmi, galau-galau
0: Bang Abas. Payo lah. Bang Abas. Iya.
1: Pipit Talbert. Sisi Jakaparing. Eligandus.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi lah?
1: Iwan Kertopati. Iya, sama NG, Topik Rusun. Mengapas itu apa dia acara kita di radio? Mengapas ada apa?
0: Kalau acara di radio mungkin agak difokus ke tanggal nak jelang hari ulang tahun radio agak.
1: Kapan?
0: Bulan depan, insya Allah.
1: Bulan 9.
0: Iya, bulan 9.
1: Iya, ada lomba-lomba juga.
0: Dengar-dengar belah informasinya kalau misalnya ada.
1: Iya.
0: Biasanya ada jalan santai biasanya.
1: Iya.
0: Itu be.
1: Ya itulah.
0: Mang Bus ditunggu lagunya ya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Bus. Ya, lakinya Bibus. Akhirnya nelpon juga Mang Bus ya. Lagunya ditunggu Mang Bus ya. Di belakangnya Mang Bus ada siapakah? Halo. Halo. Terputus. Dicoba lagi. Jangan malu-malu ya. Halo.
1: Halo Bapak.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama
0: Mas
1: Masa Luka dengan saya.
0: Sama siapa?
1: Yang di SKI. Yang di Sukarami.
0: Di Sukarami. Sama Cadi.
1: Balik ADI.
0: ADI. Aku Dinda Indonesia. Ayo Cadi, ada lagu apa?
1: Lagu Roma Irama belum naik kan?
0: Sudah Roma Irama.
1: Sudah.
0: Sudah. Kesian gak capek dia menang dan dua kali.
1: Jadi siapa lagu Imam be? Imam?
0: Imam S. Arifin.
1: Iya.
0: Belum ada. Nak lagu apa Imam?
1: Imam lagu apa? Siapa aku?
0: Siapa?
1: Tak tahu siapa
0: bang. Itulah. Belum apa-apa lah nanyo Cik Adi ni siapa aku? Iya belum apa-apa lah nanyo.
1: Iya, siapa aku?
0: Siapa? Siapa aku? Pecah teka-teki lah Ju.
1: Teka-teki.
0: Ayo Cik Adi. Insya Allah lagi aku cari ya lagunya ya.
1: Iya. Kirim-kirim mengapa?
0: Kan? Untuk siapa?
1: Untuk yang sudah masuk-masuk tadi ya. Terus ada siapa Pak Sobari. Terus ada Putra Banten. Ada Fauzan. Ini Mang Akbar, Pak Akbar sama Celitanya, ada Mang Jainal, ada Pak Wendy, ada Wida Erifin, terus ada Hendra Widodo, Asmi-Asminya, terus apa lagi? Nadia, ada Cik Ita tadi waktu ada Cik Ita, ada ini Ujuk 035,
2: terus Mang Iwan, Ketapati, Adi Pitung, sama Timon pribadi, yo, sama Aita pribadi, yo. Terus siapa lagi? Rizwan, ya. Ada Rizwan. Aduh, yo, Mang Bus tadi, oi, Mang Bus. Baru masuk dia. Salam kenal Mang Bus. Sudah kenal Mang Bus. Siapa lagi? Galu-galu memang apa sih?
0: Baiklah.
2: Nah, ada Pak Di Suarso yang sering monitor yo. Di Kenten yo.
0: Di Kenten?
2: Iya. Sudah lama itu Pak.
0: Iya. Cak Adi itu pecah ini, pecah wong Sumatera Utara.
2: Siapa?
0: Di Kenten.
2: Iya, di Kenten. Tadi Kenten kan. Ucap malam ini yang ini, mana apa sih?
0: Siapa?
2: Itu lagu Jawa ya.
0: Oh, lagu Jawa siapa ya? Malam Minggu.
2: Ucap belajar bahasa Jawa, mana apa? Pokoknya kirim galau-galau baik apa
0: sih? Oke lah, payuh.
2: Galau-galau dari pendengar perempat utama gua padu ya. Dari A sampai Z dikirim untuk mengabasnya selamat juga.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu mengabas.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dalam pujian sehat selalu.
0: Asyik. Amin.
2: Balik. Jam mana?
0: Apo?
2: Kemarin.
0: Hah?
2: 17 kami.
0: Sudahlah lami lu. Manjat ini. Manjat rumah wong. Maling.
2: Bukan negara bendera bukan.
0: Oh, negara bendera langke berat tekan.
2: Iya.
0: Okay, jadi ya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adi yang ada di Sukarami. Di belakangnya Cik Adi ada siapa? Halo.
3: Assalamualaikum Bang Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Sama siapa?
3: Sama saya.
0: Saya tuh siapa?
3: Yo aku.
0: Aku tuh siapa?
3: Sama aku siapa?
0: Yang ditanya oleh Cik Adi tadi, siapakah aku?
3: Oh.
0: Bukan ya. Tumben sepi di belakang.
3: Iya lagi sepi.
0: Lagi main galo, main keluar.
3: Lagi ini nonton TikTok.
0: Oh, kirain lagi nonton ini barongsai.
3: Oh, katik.
0: Katik situ. Ya. Ada apa? Ada kuda lumping.
3: Ada ini odong-odong.
0: Ngapain nonton odong-odong? Odong-odong tuh bukan ditonton, dinaiki.
3: Kayaknya dia tuh.
0: Iya, bukan ditonton, dinaiki mana odong-odong.
3: Iya, rajin juga budak nonton, nah, naik itu kan.
0: Itulah. Kesiannya nonton odong-odong.
3: Iya, kalau ada yang naik
0: lemak-lemak nonton, ini di jalan be, di jalan nonton orang lewat.
3: Ya Allah.
0: Nonton
3: ini mau mangkok Bang
0: apa. Dah melo-melo ya. Baik. Ya. Ngamen itu namanya.
3: Bawa mangkok nyanyi.
0: Oke, Celi, ada lagu apa Celi?
3: Lagunya Selfie apa Bang Abas?
0: Selfie yang mana?
3: Yang Panggilan Cinta.
0: Panggilan Cinta.
3: Lama denger lagu.
0: Pernah diputar sini Panggilan Cinta.
3: Bukan pernah lagi lah, beribu kali kalau
0: selfie ama Oh, yang dia duet sama Paul Gayo
3: iya betul sekali.
0: Okay, kita siap ke
3: kirim Bang Abas ya
0: untuk siapa.
3: Ada ini Bang Andra, masuklah Bang Andra. Aku masuk
0: gak dia kalah ya.
3: Kami berempat itu Bang Abas lomba masuk tadi yang duluan
0: lomba. Kalau menang dapat apa?
3: Dapat pulsa 5.000.
0: Oh, kira dapat tepuk tangan kira.
3: Enggak ada yang miskon. Iya, terima kasih yang miskon.
0: Iya, kira.
3: Malah tadi ngangkat jauh hatinya. Biasanya yang miskon itu Mang Rizwan.
0: Payah kirim siapa lagi?
3: Ada Mang Bus juga Bokeh. Pak Darmawan di situ ada Mang ada siapa sih kok?
0: Siapa?
3: Yang di Bokeh itu lupa.
0: Rizwan.
3: Sudah Mang Rizwan telah pertama. Rupa kalau yang di bukit.
0: Iya, banyak lah di bukit ya.
3: Wapet, no ada.
0: Wapet bukannya di Kenten?
3: Itu tempat jualannya di Kenten.
0: Oh, tempat jualannya. Rumahnya di Bukit.
3: Sudah ada Kak Robi, di situ ada Bang Andra tadi, ada Anggi. Terus ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Bang Akbar. Siapa lagi? Ayah Sobari, Mang Zainal. Mak Asma juga. Mak Asma, lu kesenggol lagi. Katanya tak nyenggol. Terus ada siapa lagi? Cek Pipi tadi lah masuk.
0: Iya,
3: terus ada Bang Irin juga. Terus siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
3: Malah masuk ini Bang Abas, lupa
0: kan? Nah kan?
3: Ada Mbak Yuni Belitang juga galak dengar.
0: Dia galak monitor.
3: Bang Terry juga Sungai Rotan, ada Bang Idham juga di situ. Siapa-siapa lah miss call ke situ, ya? Ya, yang miss call sih, terima kasih. Mang Pen Langka, nih Mang Pen Gase. Terus siapa lagi? Siapa sih?
0: Siapa lagi?
3: Pupunya anak. Tunggu kok ya untuk galau-galau, baik Bang Abah.
0: Iya,
3: daripada kami bingung kan. Lama kiring pula galau-galau. Selamat sore, selamat mandi lah yang belum mandi.
0: Kan? Jangan lupa bersabun.
3: Iya, Bang Abas tuh mandi juga
0: gitu. Lah, dari pagi tadi lah mandi ya, mandi lagi.
3: Iya, balik gitu, mandi lagi lah.
0: Ini masa angin gak?
3: Panas banget dong.
0: Hah? Mutung.
3: Oh, ya terlalu lah. Bang Abas ini galak kan. Itu baik Bang Abas.
0: Oke deh.
3: Semoga tambah ganteng betul.
0: Asyik.
3: Iya. Malam gak siapa Bang Abas siaran?
0: Malam gak ada siapa ya? Cek Dola kok salah.
3: Cek Dola. Bukan Cek
0: Rasid. Nah ya Rasid. Iya antara Rasid sama Cek Dola itulah.
3: Iya udah galak tukeran jadwal.
0: Antara dua itu iya.
3: Ya pokoknya untuk Cek Dola Rasid
0: itu. Oke.
3: Cek Gaya.
0: Siap.
3: Cek Nita, Cek Yohan, Cek Ilham. Ini serai mereka tak dikirim kan. Ada yang dikirim ada yang tidak kan? Untuk Bang Abasnya semoga tambah ganteng.
0: Asyik.
3: Semoga dimudahkan segala gawenya pokoknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Bahagia selalu bersama keluarga Bang Abas.
0: Amin.
3: Itu Bang Abas.
0: Oke deh.
3: Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk CL yang sudah digandus. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada siapa bae yang sudah masuk? Ada Cek Rizwan ya. Cek Rizwan yang ada di Bukit. Lagunya Ingkar dari Leowaldi. Kita coba cek aja ya. Mudah-mudahan bisa dihadir ke. Nak menyapa buat Eli Gandus, Andra, Sisi, Paujan, Pipit, Tabet, Mang Pendi dua-duanya, Iwan KTP, Simon Pribadi, Mbok Wati, Adi Sukarami, Pak Akbar, Arifin Tabung, Adi Pitung Aspin dan Asmi, Cik Ita Sungai Lais, untuk Cabas terima kasih. Iya siap, lagunya kita coba siap ke ya. Halo juga untuk siapa nih? Selamat sore Cik Abas Merdeka. Oh, selamat semangat. Iya nih, 17-an. Masih suasana 17-an ini Pak Yulah. Ketemu lagi sama Boy Lambidaro di Bukit Kecil Palembang. Lagunya Hancur Minda dan Aldino. Kita coba cek lagi ya. Mudah-mudahan bisa dihadir ke. Kirim buat semuanya baik. Pak Cik Abas terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, doa yang sama juga untuk Boy yang ada di Boy Lambidaro di Bukit Kecil Halo juga, selamat sore. Ado Asep, sahabat barber KM16, berpadu berpintak lagu dangdut. Kirim buat Juanda Gilang, selamat sore buat pendengar Perompas. Salam kenal be. Buat penyiar terima kasih lagu Cincin Putih dari Caca Andika. Kita coba siap ke. Terima kasih untuk Cik Asep, sahabat barber KM16. Baiklah kalau Cik itu kita hadir ke dulu ya lagu-lagunya dan tetap bersama kami di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan berpadu berpintak lagu dangdut.
4: Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tengok, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Ya bayang macam bicu dulur, kita cukup ke dulu kebersamaan kita di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut yang pasti. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi ya. Kita intip dulu di WhatsApp kita, ada Oma Ito. Oma Ito, cuaca hardang panas. Yalah, terima kasih kebersamaannya melalui WhatsApp juga ya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan untuk Macik Bicu Dulur galau-galonya ya. Ya, masih dengan Cik Abas yang akan ngawani Macik Bicu Dulur sampai kage jelang jam 8 malam. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia mumi.

0: Mak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cepet-cepet dulu kita keinget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, macam bisa dodulur, nasi jamblang merupakan kuliner khas Cirebon yang disajikan dengan nasi dibungkus daun jati. Cara penyajian ini memberi aroma khas sekaligus menjaga nasi tetap awet. Kuliner ini telah ada sejak masa kolonial sebagai bekal para pekerja. Nama jamblang berasal dari daerah asal makanan tersebut di Cirebon. Nasi jamblang disajikan dengan beragam lauk pilihan yang diambil sendiri sesuai selera. Hidangan ini kini menjadi ikon kuliner dan daya tarik wisata Cirebon. Nani Yura merupakan hidangan tradisional khas masyarakat Sumatera Utara yang kerap disebut sebagai sashimi ala Indonesia. Hidangan ini menggunakan ikan mentah segar yang diolah tanpa dimasak dengan api. Ikan untuk Nani Yura direndam dalam air jeruk jungga hingga teksturnya menjadi lembut seperti matang. Proses ini sekaligus menghilangkan bau amis pada ikan. Cita rasa Nani Yura semakin khas dengan penggunaan rempah seperti andaliman dan kecombrang. Pada masa lalu, makanan ini dikenal sebagai hidangan istimewa yang disajikan untuk raja atau bangsawan. Bang Cebice Dodolor, Gereja Belenduk kaya akan sejarah sebagai salah satu ikon kota Semarang. Sesuai namanya, gereja ini memiliki kubah berbentuk menggelembung. Sekilas, Gereja Belenduk terlihat mirip dengan gereja Eropa di abad 17. Saat dilihat dari atas, dena gereja berwujud seperti salib Yunani. Nuansa lawas juga terdapat pada ventilasi berupa jendela-jendela lengkung model Romawi kuno. Kini gereja tersebut termasuk sebagai situs cagar budaya. Poteng Jaje Tujak merupakan jajanan tradisional khas Lombok yang identik dengan perayaan Lebaran. Makanan ini terdiri dari poteng atau tapi ketan yang dipadukan dengan jaje tujak, yaitu ketan yang ditumbuk hingga lembut. Jajanan ini biasanya dibuat secara bersama-sama oleh keluarga sebagai bagian dari tradisi menyambut tamu saat Lebaran. Poteng Jaje Tujak mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kehangatan dalam budaya masyarakat Sasak. Penyajiannya dilakukan dengan menyuguhkan poteng dan jaje tujak secara berdampingan, seringkali dibungkus daun pisang. Perpaduan rasa manis, asam, dan tekstur kenyal menjadi kejajanan ini khas dan selalu dinantikan saat hari raya.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Seni dayung tradisional Palembang hidup sejak zaman dahulu yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Pada perayaan hari besar, terutama hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus, Lomba Bidar dilangsungkan di Sungai Musi yang mengalir membelah kota Palembang. Perahu bidar berbentuk khusus. Bidar adalah singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau sejenis perahu yang zaman dahulu kala khusus digunakan oleh petugas kurir. Bentuknya kecil dan hanya muat untuk seorang. Akan tetapi, untuk perlombaan, satu perahu bidar didayung oleh belasan orang.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya macam biasa dulur, kaginya kita akan hadir ke lagu-lagu religi ya, untuk menjelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Yang mana kagia akan masuk di pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Juga akan ada pengajian Al-Quran, yang mana kaginya akan dibaca ke surah Fatir ayat 27 sampai dengan 32 bersama Qori Fitrayadi SPDI. Untuk itu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangdam.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Ya Pak Yo, Bang Cek bicara dulu dengan telah terdengarnya kumandang Badug dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

lagi makan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangdam.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya baik, Mang Cepis dulur-dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cepis dulur-dulur, tari Panji Semirang merupakan tarian tradisional Bali yang menceritakan kisah Galu Chandra Kirana yang menyamar sebagai Panji untuk mencari kekasihnya. Tarian ini menampilkan perpaduan gerak halus dan tegas yang syarat makna kesetiaan. Tari ini berfungsi sebagai media pelestarian budaya dan pendidikan nilai moral. Penampilannya sering dihadirkan dalam upacara adat maupun pertunjukan seni. Properti kipas dan kostum khas Bali menjadi ciri visual utama tarian ini. Keunikannya terletak pada ekspresi gerak yang memadukan kelembutan dan kekuatan. Gelung timpus merupakan tatanan rambut tradisional perempuan Batak yang memiliki nilai estetika dan fungsi praktis. Sanggul ini dibuat dengan melilit rambut hingga rapi dan kuat. Dalam budaya Batak, gelung timpus melambangkan kecantikan perempuan. Hiasan tusuk konde yang digunakan menyesuaikan status sosial pemakainya. Selain memperindah penampilan, gelung timpus juga memiliki fungsi menyimpan benda kecil seperti daun sirih. Tradisi ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Batak yang masih dikenal hingga kini.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Julita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya Bayu, Mang Cepi sedulur-dulur, masih di rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini di Selasa 18 Agustus 2026. Dan yang pasti seperti biasa kita akan hadirkan irama Batang Hari 9 sebagai penutup dalam rangkaian Sriwijaya Sore. Dan tentunya kagetnya Mang Cepi sedulur-dulur akan dikawani dengan penyiar berikutnya ya di Sriwijaya malam. Tentunya Ciabas masih ngawani Mang Cek Becek dulu sampai kaget di jam 8. Tetap bersama kami di 88,4 FM Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya bae Mang Cepi jodoh dulur, kita cukup ke dengan Siko lagu lagi ya dengan, untuk Iram Batang Hari 9 kesempatan rangkaian Sriwijaya Sore di Selasa 18 Agustus 2026. Sekaligus Cik Abbas pamit dari ruang dengar Mang Cepi dulur ya, dan setelah ini akan ada rekan saya ada Cik Rasid yang akan ngawani Mang Cepi dulur di rangkaian Sriwijaya malam. Sekali lagi Cik Abbas pamit, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kui talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Woi Muti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Muti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagah ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, baginya DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali. Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa duluan ini pohon wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang panggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh no.
1: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Kulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patida Kulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Kulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Indela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini om. Si om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo om, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lima.

Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Hulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bo dungo ulo mai, bo tahu dulo mai, bo lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola.

Dempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu,

0: datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto! Po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonuboma motadia, popo hulia to ayua.
3: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggane.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Ha ha ha ha. Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui. Dan terimalah pakaian lale serta hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: Buruk nikah bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, yang pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, lolong gabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidahulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu! Tunggu!

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kira sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, Uti.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik dulu sebudaya. Mainnya lagi di ruang dulur-dulur. Masih tetapnya di Pro 4 FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini di Surijaya Malam edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dulu sahabat ayo, ada pun acara-acara yang akan Cik Resep bawa ke di malam ini. Telah kita simak tadi bersama legenda cerita rakyat dengan judulnya Sumpah Hemuto. Wah, cok Jepang dia. Dilanjutkan Sumsel Berdendang sampai ke jam 9 KGE. Di jam 9 KGE lanjut kita tembang-tembang tanah Jawa. Wah, jadi kayak kata pengantar kenyo. Bukan kata pengantar, bahasa pengantarnya. Kita usahakan untuk bahasa Jawa deh, minimal logat Jawa jadilah. Baik itu deh. Acara tembang-tembang tanah Jawa ini sampai ke jam 11 lewat KGE. Wow, sampai 11.30 hampir jam 12. Wah, bukan musuh deh. Baik dulu sahabat yo, itulah rangkaian acara yang akan Cik Resep bawa ke untuk mereka dulur galo-galo di rumah, di ruang dengar ini tentunya deh. Baik, langsung baik itu acara itu Sumsel Berdendang. Jadi dulu pacak berinteraksi dengan Cik Resep di 0711-351-656. Baik, dia tuh ke sini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sumsel Berdendang.
1: Sumsel Berdendang.
0: Dengan siapa Iko?
1: Dengan siapa?
0: Dengan siapa lah akhir kau eh?
1: Eh tahu cara.
0: Cicak dah tahu. Masak dikit-dikit.
1: Oh, minum ini cara sih.
0: Minum apa?
1: Minum obat.
0: Minum obat. Iya. Wong terima kasih bukan ini eh?
1: Iya cara sih.
0: Oi, dah eh. Sehat cara Robi? Baik, alhamdulillah.
1: Udah makan?
0: Makan sudah sore tadi.
1: Sore.
0: Iya.
1: Malam ini?
0: Sore tadi sebelum maghrib maksudnya tuh.
1: Sebelum maghrib. Iya. Rampel makan malam.
0: Iya. Masalahnya Cik Robi lah sudah dihitung ke. Kalau makan sudah maghrib agak keburu-buru Pak itu deh.
1: Jadi balik siaran makan.
0: Langsung tidur. Ini be perut ini lah muncung. Apalagi makan tambah muncung lagi.
1: Enggak apa
0: caranya,
1: mumpung masih bisa
0: makan. Oh jangan, mumpung tuh masak ke
1: makan.
0: Masak tuh masak ke rumah, masak ke itu bedeng apa. Masak ya, apa lu. Oke Cik Robi, nak denger ke lagu apa malam Iko?
1: Lagu apa lah caranya?
0: Lagu apa lah yang lama ini?
1: Lagu
0: apa?
1: Ceneh.
0: Ah. Oke, siap Cik Robi.
1: Cenai. Tergalo-galo lah Cik Robi.
0: Oke.
1: Caranya pendek, banyak yang masuk.
0: Iya, oke, siap.
1: Nah, itu,
0: Cik Robi. Oke Cik Robi.
1: Ya, makasih Cik
0: Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi, terima kasih deh. Belakang Cik Robi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, dengan siapa?
2: Dengan siapa?
0: Dengan siapa lah eh? Iya. Tak nak nyebut nama eh.
2: Ya.
0: Ah, sombong eh.
2: Kan nak nyebut nama kabar. Sombong itu milik Tuhan.
0: Milik Tuhan. Ah, mentahu.
2: Iya. Kau.
0: Jadi Cak Mal. Apa dia?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Baik kan?
0: Iya. Wong sengalai
2: cak mana?
0: Sehat.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Wong sengalai cak mana? Sehat juga?
2: Ya, wong sengalai sini.
0: Eh, cak ni gaya-gayanya dah eh.
2: Kenapa?
0: Gaya-gayanya cak wong sengalai sih
2: juga. Ya, memang wong sengalai lah.
0: Wong sengalai sini. Ay, dah. Wong sengalai sini ada dua yang kat sini. Sama Cak Ita, apa Cak Dodong? Ay, ini Cak Dodong cak yang suaranya eh.
2: Cik Dodong lah pindah, ada lagi yang lain.
0: Oh, pindah ke mana dia?
2: Katanya di Putri dia pindah.
0: Sama Cak itu berarti, sama Anggita eh?
2: Ya, tapi memang jurusan masih jurusan
0: masih.
2: Putri itu. Iya, nah, ini satu ini, Jalan Mayor Zen.
0: Iya. Oh ya, kok. Nah, kalau Sungai Les itu aduh kenang-kenangan dulu Cak Eta.
2: siapa?
0: Zaman-zaman dulu baru tamat SMA dulu saya teh. Aku kan nyobo-nyobo masuk itu anggota dah eh. Tak tahu apa caba, apa catam dulu tu eh.
2: Oh, di Airut eh.
0: Bukan di Skojo. Nah, aku Skojo, iya. Dari Pasar Mabang itu cerita. Salah naik. Mestinya naik mobil Skojo lah eh. Tak tahu aku mana naik masuk ke Lais. Iyo, nah ngapu tak nyampe juga ini. Tak tahu nyuk Sungai Lais. No, mang, ay balik lagi mang, aku juga melak balik lagi mang.
2: Kan mobilnya beda, mobil Skojo dengan mobil Sungai Lais.
0: Iya, galak. Namanya masih budak. Baru tamu lepas, ah mengongol.
2: Ini mengongol.
0: Tak nanyo lagi. Masing-masing naik bae.
2: Yo, kalau tenaik mobil Kalidoni, nah iyo memang sama dengan Sungai itu Skojo.
0: Warnonyo eh?
2: Iya. Tidak ketipu. Tapi bisa juga tembus itu.
0: Iya.
2: Mobil Skojo sama mobil ini Kalidoni.
0: Iya.
2: Nah, kalau Sungai Lais kan lurus.
0: Iya. Oh iya.
2: Terus tidak nyampe-nyampe
0: sampai. Oh cerita. Ya. Ngomong-ngomong yang Hayang Hasang Podi kemarin lo sudah itu ya? Aku bayar ya?
2: Mana?
0: Tidak dengar. Double malah Hasang Podi sudahnya langsung Palembang Darussalam. Double. Aku bayar.
2: Kalau sudah dibayar alhamdulillah. Iya. Walaupun aku tidak monitornya.
0: Iya.
2: Pagi ya.
0: Pagi kemarin ini rasanya pagi. Okay. Jam yang aku dinas jam 10. Aku dinas jam 10.
2: Iya.
0: Jam 10 sampai
2: kalau
0: jam 3.
2: Itu rengek lagi ya Hasang Podi.
0: Hasang Podinya?
2: Heeh.
0: Oh, payo.
2: Nah, kenapa ada itu tuh?
0: Ayo.
2: Simpan gitu daulah itu.
0: Karl Simon kan itu kan?
2: Iya.
0: Oke, Hasang Podi siap cerita.
2: Iya. Ini ya, spesialnya.
0: Abang jauh.
2: Spesial baik kan ngirim?
0: Iya pun. Jangan spesial baik.
2: Spesial.
0: Sudah ini nah, tanah Jawa eh.
2: Iya.
0: Masuk lagi cerita ya. Cerita do itu dak seneng lagu-lagu Jawa dak?
2: Ado.
0: Ado eh. Ah, itu.
2: Jangan enggak dikata ku enggak ado, ado.
0: Eh, ado, mustilah cari-cari kreatif. Iyo.
2: Iyo, sudah
0: ya. Oke, cerita.
2: Abangku yang jauh.
0: Abangku jauh ya.
2: Yang pastinya sehat, afiat. Tenang-tenang dan pikirannya.
0: Amin.
2: Sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Mm-mm.
2: Selamat siaran,
0: eh. Oke, siap.
2: Salam dengan keluarga di rumah, eh.
0: Yo, cek. Eh. Sama-sama, cek. Salam juga keluarganya, yo.
2: Yo. Coba, cek, eh.
0: Yo.
2: Terima kasih, cek.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Wong Sungai Lais. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Acak model-model Wong Mano, ini.
2: Apa kabar?
0: Baik. Woi, batuk tuh jangan kuat, Igo. Nyamper ke sini.
2: Oi, kumat ya batuknya, Cek.
0: Kumat.
2: Nah, no. Pilek ge, Cek, batuk ge, Cek, kapan ge, Cek?
0: Nah, kau. Alang ke rusak andamnya.
2: Iya, Cek.
0: Iya. Payu kalau Pak itu. Nak lagu apa malam ini?
2: Alang kepanjang bulu hidung.
0: Hah? Oi. Lah. Serius, lagu itu lah.
2: Itu ada lagu panjang bulu hidung tuh.
0: Bukan, lagu itu, Len.
2: Iya.
0: Oh, payo kalau cak itu. Alangkah panjang bulu hidung. Oi, bulu hidung siapa nih yang panjang ini? Galak-galak cukur kalau panjang itu.
2: Ado, Cek.
0: Ado.
2: Nah. Untuk Cerakit. Selamat bertugas tugas dan selalu lancar rezekinya sehat keluarga.
0: Iya.
2: Nah, agak tembang Jawa agak masuk lagi
0: ke. Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat Layo. Kita rengek ke dulu eh. Lagu-lagu permintaan dulu kita tadi dari Cik Robi Ramakasih, Jaita, kemudian dari Cik Asmi Pak Jo. Waitam tepatnya deh eh. Ada Ceneh, ada Hasang Fodi, ada Alang Keponjang Bulu Hidung Nadia. Eh, bukan, katanya Nadia. Sorry.

0: Bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pagi-pagi balik malam berduit indah anginan nunggu.
1: Dodik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bu bini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekerja, nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik

0: Balik lagi ke acara kita, Sumsel Berdendam. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sumsel Berdendam.
1: Sumsel Berdendam.
0: Dengan siapa?
1: Pendatang baru.
0: Wah, baru ni ancaknya ni dah.
1: Iya, dari Kusri.
0: Dengan siapa, Cek?
1: Makan lontong dibayari.
0: Cakep.
1: NST. Dadang dari Kusri.
0: Wih, Dadang. I miss you, Dadang.
1: Ada dipanggil tadi, jadi masuk.
0: Nah, itu.
1: Apa kabar, Cek Resip?
0: Alhamdulillah, baik. Itu nih.
1: Langsung main lagunya.
0: Oke. Okay. Wah, Cek, tak kangen lagi sama aku nih.
1: Jangan
0: kayak jam 9 cerita. Oh, bayu. Itu bayu kalau cak itu deh.
1: Lagunya dari daerah Kayago.
0: Apa dia judulnya?
1: Niam.
0: Niam eh?
1: Iya.
0: Aku pernah dengar lagu Niam.
1: Aduh.
0: Bisa oke. Aku cari ke. Dari Kayago. Niam eh?
1: N-D-I-A-M.
0: N-D?
1: I-I.
0: N?
1: D.
0: D.
1: A. F. Niam.
0: Niam. Dari Oki ya?
1: Iya. Kalau udah kati.
0: Lagi dong.
1: Yang lain B.
0: Lagi dong. N. N ya?
1: Iya.
0: N. Terus?
1: G.
0: D apa G?
1: G.
0: D.
1: G.
0: Gigi apa? Dadu.
1: Gigi.
0: Eh? Gigi ya?
1: Iya.
0: D.
1: I-A-M.
0: Diam. Nih.
1: Niam.
0: Niam. Kau tak ketemu. Aku pernah ni. Pernah sebenarnya ketemu.
1: Iya, pernah.
0: Kau tak ketemu ya. Kalau selain itu apa? Apa dong?
1: Yang lain nak periode.
0: Banyak dong.
1: Ngupot.
0: Apa?
1: Ngupot.
0: Ngupot.
1: Iya.
0: Ngupot. Nah, ngupot ada.
1: Iya, itu lagu.
0: Kayak gung juga Oki. Oki juga ya.
1: Iya, lagu duka ada.
0: Wis makan bakso. Oke, siap langsung.
1: Iya. Untuk Cek Rasidnya. Ada pantun Cek Rasid.
0: Apa nah?
1: Gitar dipetik, bernyanyi dulu.
0: Cakep.
1: Itu dipetik, keluar air minum.
0: Cakep.
1: Cek Rasid, semoga saya selalu dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Dodong. Wah, ada ketemu Niam tadi. Apa pernah terbaca tapi Niam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, kalau yang ini beli pepaya di Pasar Rawamangun. Ada Nadia di Sukabangun.
0: Dah.
2: Masuk
0: baik kau. Masuk
2: baik
0: kau. Hei, dah. Wendo
2: coba,
0: baca babang. Dah wajak. Wajak juga, dah kau. Dah. Mau mana lagu apa?
2: Lagunya apa?
0: Apa?
2: Tinggu denting beraku. Iya. Yang
0: kayak jalannya
2: muda, belum muda
0: eh. Tinggu denting. Okay. Aku kadang-kadang galak-galak nih, Pak, itu tulisnya tenan.
2: Iya. Tidak, ini biasa ting berdenting.
0: Ting berdenting. Aduh karo Simon ya, ke siap. Nah,
2: kalau uang yang di Waitam tuh lumayan pak berdepak. Ah, lumayan.
0: Weh, dia ini kaget kau di kaget kau dibalesnya.
2: Kalau lagi banteng tuh tidak usah online, nyebar ke virus kayak. Mbak,
0: tadi
2: dengar kenian,
0: nak
2: dikat,
0: nak
2: ini, lagi sakit.
0: Lagi sakit, perhatian ya,
2: mestinya
0: deh.
2: Iya.
0: Gosen ke lupis tu dah ya?
2: Eh, lupis mana? Ada jarak sih lagi.
0: Ada dong.
2: Iya. Oke, aku balik lagi.
0: Iya.
2: Tanah cowo ya.
0: Tanah cowo ya.
2: Tante
0: nih yo.
2: Yo.
0: Oke.
2: Oke, motor suan gih.
0: Aduh gih.
2: Pantun kuno tuh.
0: Lanjut.
2: Yo. Aura kasih. Salah kostum.
0: Akor.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya dia hotel galung tutup sekolah lagi kepala nggak ada eh biar enam jadi. Halo, assalamualaikum, Sumber Daya Berdendang.
3: Waalaikumsalam, Sumber Daya Berdendang.
0: Wah, aku kangen ini sore ini. Iyo, jangan pacak
3: we. Apa kabar?
0: Apa kabar juga. Nah, itu sekali-sekali. Woi, dah, ay, dah.
3: Ini ada pantun kalau nari ada apa pantun ni katanya. Ya, anu beli ikan di bawah peram. Ini pulang kan dari langkah dalam. Dari Benny dari langkah dalam.
0: Siap.
3: Iya hadir.
0: Hadir.
3: Iya. Ke tempat jarasin. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Iya.
3: Eli dan Melo Polo Eli dan Melo Meloan.
0: Nak wacak dia dah masuk dia.
3: Iya, dah masuk dia kakek saya sudah jam 9.
0: Iya, benar. Habis. Habis sudah tak mengpendek iya. Tutup gitu tanah Jawa sudah ini.
3: Iya, tanah Jawa bayar dia kan tanah bahasa Jawa ya gitu.
0: Nah, itu mang
3: bahasa Jawa.
0: Oh, dah baca ya?
3: Dia baca juga perlu anu campurasun dia
0: tuh. Oh, cak itu.
3: Dia kabari baca juga.
0: Oh, itu dah eh. Mang kemarin tuh acak
3: banyaknya kakek tidak ada ketampilan gitu.
0: Mang Pendi. Acara apa kemarin tuh?
3: Baik, kalau di sini biasa lah acara anak-anak.
0: Bukan yang acara mengpeni foto rame-rame itu lah, yang ada ustaz itu.
3: Acara upacara kemarin tuh.
0: Oh, upacara.
3: Iya, itu rombongan Pemdes kalau itu rombongan Pemdes yang kirim itu.
0: Oh.
3: Dia itu rombongan PLT, kadus, para kepala desa itu ada ibu-ibu PKK itu ada pangkat di situ.
0: Oh, itu seragam kamu itu ya rombongan kamu itu.
3: Iya, itu rombongan anu RT itu.
0: Seragam
3: RT itu.
0: Oh.
3: Yang hijau itu perangkat desa.
0: Iya.
3: Dia mulai dari kadus, perangkat desa, pokoknya yang hijau-hijau itu lah.
0: Oke, siap.
3: Kalau yang pakai itu pakai RT kalau itu.
0: Iya.
3: Ya, jadi ada PRT kan ada.
0: Ya, bukan musuh dah eh.
3: Iya, itu kemarin itu di Pondok Pesantren Kedatungan itu anu upacaranya.
0: Oh.
3: Iya. Di tempat bos kan di mana keluarganya Pak Kades ya.
0: Oh.
3: Ya di situ galau seluruh masyarakat PPS okay, di situ galau mana upacara kemarin.
0: Oke, siap.
3: Lumayan ramai. Aku ngirim gue supaya tahu baik bukannya aku.
0: Iya.
3: Dia tahu ucara situ aja itu kan. Dia bukan kacang-kacang bukan ya.
0: Kan? Tahu itu tenang baik. Iya. Aku malah senang kamu.
3: Iya di perempat kemarin aku ngirim gue juga tuh foto.
0: Iya, ingat aku.
3: Ya foto anu lagunya Cerasit banyak.
0: Apa dia?
3: Cerasit itu kan hobinya lagu apa? Nah, kalau ini lah paham dia. Kalau Cerasit itu lagu apa kan lah paham dia.
0: Oh, lagu yang itu.
3: Nah, oh. Ya lah Eli ini kan seringnya Cerasit itu lagu Cerasit banget katanya.
0: Oh, tapi ini kan Sumsel itu mau main di?
3: Hah?
0: Lagu Sumsel tapi ini?
3: Pilih yang lain itu mah, tidak perlu nano, tidak perlu jujurnya.
0: Oke, siap.
3: Iya, lagunya, ya harap mau malam juga. Ya aku sedikit baik waktunya kan sebentar lagi waktu acara lain. Ya aku udah turun dulu udah balik.
0: Iya.
3: Ya coba Cerasit deh.
0: Oke.
3: Ya selamat bertugas, selamat untuk keluarga di rumah, mudah sehat galau-galau Cerasit.
0: Oh, sama-sama.
3: Itu baik untuk seluruh anak pendengar di mana pun berada. Ya mudah-mudahan sehat galau.
0: Tetap jaga
3: kesehatan.
0: Yo.
3: Dibaca. Ya. Terima kasih
0: waktunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yo, sabar yo. Acara secukup ke acara kita Sumsel Berdendang di sini terakhir ada telepon kita dulu kita tuo wah emang pendilah kendalam wah kalau selama ini dia pakai WA semalam ini dia pakai telepon alhamdulillah belum sebelah yo kita rengek ke dulu ya ada ngupot dari tadi dari cek Dodong ada ting berenting dari Huta Galung kemudian dari itu Mang Pendi aku pilihkan lagu Agam namanya Agam dari Organ Ilir eh?

0: Baik dulur-dulur, setuju mawon. Saiki di Blumpat FM 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan bersama kulo Cek Rasa di sini. Kita masukin acara selanjutnya yaitu tembang tendang tembang tembang tanah Jawa. Baik suluh mawon, mari kita beraksi berinteraksi. Dulu-dulu bisa berinteraksi dengan Cek Rasa di 0711 351 656. Langsung wae kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Wah.
1: Ketemu lagi.
0: Saiki sapa Mbak Yu?
1: Lagi ngoling-ngoling.
0: Wah, iki Mbak Yu Asmi toh?
1: Iya.
0: Piye kabarnya Mbak Mbak Yu?
1: Api-api aja.
0: Api, alhamdulillah Mbak Yu Asmi. Gimana malam ini tak dengerin lagu apa tembang Jawa ne?
1: Lagunya Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan. Oke. Okay. Lagunya tak kirim sopo. Salam-salam ne?
1: Salam-salamnya galau-galau. Galau-galau Cik Rasid agak umur nak masuk.

0: Cik Nan tak masuk
1: agak,
0: dia marah dia.
1: Okey, tak apa-apa. Jom,
0: so, masuklah Cik Nan.
1: Ini baru pertama. Jadi stesen balapan tau. Okey, okey, siap.
0: Selamat tugas, semoga selamat lah, Cik, ya.
1: Okey, Mbak Yu.
0: Assalamualaikum, Marah Syed.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita di Waitan Pak Jo, Mbak Yu Asmi, ya. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Kedaluan. Sugeng Dalu.
1: Oh, iki dengan siapa, Mas?
2: Dengan ini, Mas.
1: Mas apa?
2: Terima kasih, Mas.
1: Oh, Mas, terima kasih, Mas Robi, ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Mas Robi. Mas Robi, saya iki mau dengerin lagu apa, Mas?
2: Lagunya Ngamen Limo.
1: Ngamen Limo.
2: Ngamen Limo, iya.
1: Ngamen Limo, yo.
2: Enak lah.
1: Aku tak cari. Oh,
2: Ngamen Limo. Arsado, Arsado.
1: Yang Jenny Inka, toh?
2: Asing, dari Sapo, dari Cerasit, jadi.
1: Oke, baik, Mas.
2: Apa namanya yang kirim itu, apa bahasanya, Cerasit?
1: Kinten-kinten.
2: Kinten-kinten. Apa ya?
1: Sapo. Mbak Nadia, ya.
2: Mbak Eli, ya.
1: Mbak Eli,
2: Mbak Anggi,
1: Mbak Anggi,
2: Pak Leandra, terus Mbak Sisi,
1: Mbak Sisi,
2: Mas Erin, Mas ya gitu ya?
1: Yo,
2: Mas Erin, terus Pak Leujo. Mau boleh Aisyah.
1: Iya.
2: Terus Mas Akbar, ya. Mas Ayah Sobari. Mas Putra Banten. Terus Mas Mas iya. Mas siapa ya? Mas Hendra Widodo, Mas Iwan. Terus Mbak Pipit. Mbak Nadia. Mas Nati, Mbak Ita, ngalegalo apa dia bang? Cerasit.
1: Sedoyo mawon.
2: Hah?
1: Sedoyo mawon.
2: Dan sedoyo mawon me.
1: Oke oke.
2: Nih Mas Rasid ya. Ucapannya selamat dalu.
1: Yo yo yo.
2: Itu gue Cerasit.
1: Oke siap siap siap siap.
2: Itu Mas Rasidnya selamat tugas. Panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin.
2: Kemudahkan segala urusannya, Cik Rasid. Ini yo. Mas Rasid ya.
1: Yo, sama-sama Cik, saling doa ke kita ya.
2: Apa ya, makasih.
1: Oh.
2: Mas Rasid.
1: Oke, siap. Matur cuman suku, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sama Mas Robi ya. Mas Robi tadi lagunya itu ya. Oke, siap. Diburin ya, Mas Robi. Halo, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu, Mas Rasid yang ganteng.
1: Wah, iki siapa Mbak Yu?
3: Siapa ya?
1: Siapa Mbak Yu?
3: Oh.
1: Wong gandus iki ya.
3: Terus sekali Mas Rasid.
1: Wah, kayaknya sudah tidur. Belum?
3: Halo Mas Rasid. Aduh. Mas Rasid.
1: Celi wis turu.
3: Morong
1: dong. Oh, oke deh. Mbak Eli, Mbak Yu Eli mau tak dengar lagu apa?
3: Lagune untuk
1: joget. Pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget. Wah, itu ya.
3: Ini Mas Rasid kok.
1: Lagune Jupe ya.
3: Kalau ada. Ini mah itu. Kalau ada yang Soima gitu.
1: Oh, Soima kata lu.
3: Dan saya.
1: Oke, siap. Itu
3: Pak DP.
1: Oke, siap. Oke, joget Soima ya.
3: Iya, ada masalah.
1: Aduh.
3: Kenten-kenten.
1: Boleh, boleh kenten-kenten.
3: Kagum. Dipendi sudah.
1: Pak D Pendi ya.
3: Iya. Masuklah ke sini. tidak ada di Mas Rasid ya. Saya kan kok putus-putus Mas Rasid?
1: Enggak. Bagus sih ki.
3: Ada ini Mbak Anggi sama Mas Andranya. Ada Mas Fauzan juga, Pak Di Akbar, Pak Di Suripto, Pak Di Kliwon, Mas Syukur, terus siapa lagi? Ibu itu yang di Pulau Rimau itu siapa Mas Rasid? Kok nggak pernah ikutan lagi? Ibu Warni.
1: Mbak Warni.
3: Iya, selamat Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Mbak Warni.
3: Lagi Kang Maman putus-putus nih.
1: Kang Maman ya. Mungkin iya dari mungkin dari itunya Celi dari Mbak Elina mungkin
3: iya emang susah
1: pencet iya oke oke Mbak Eli pokoknya sedaya mawon yo
3: iya itu
1: oke Mbak Eli
3: ada lagunya
1: ada pokoknya joget so ima yo
3: pokoknya joget
1: oke siap siap oke siap.
3: Terima kasih teman.
1: Oke siap. Oke Cali.
3: Yo. Terima kasih sahabat.
1: Yo matur nuwun. Oke. Di belakang Cali kita terima siji lagi yo. Halo assalamualaikum. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Waduh. Iki.
4: Iki kapari mas?
1: Api. Alhamdulillah mas.
4: Wis mangan on.
1: Wes.
4: Iya.
1: Makone karo bindang bindang tempoyak ya.
4: Bukan.
1: Bindang kabus.
4: Bindang kabus.
1: Iya. Bindang kabus sambelne nanas, sambel nanas mentah.
4: Oh, alah. Enak iki.
1: Iya, lalapne ketimun.
4: Kabau.
1: Kebetulan lagi habis ya.
4: Bau.
1: Kalau pasok kami itu lepang.
4: Lepang.
1: Iya.
4: Kalau lepang itu timun lagi.
1: Au. Kalau lu gak lah itu wong ulok pace apa ini?
4: Nah, timun.
1: Timun nek. Mas Adi, Pak Adi Adi apa Mas Adi iki?
4: Iki Mas Adi.
1: Mas Adi. Oke.
4: Mas Adi. Oke. Itu Mas Mat.
1: Mas.
4: Itu yang aku tadi kalau masuk di ini di aku susah lenang selado pantun tadi.
1: Ah, tidak apa-apa sekarang pantun.
4: Selama dia lah komo tu, jangan begini dulu hari kemarau. Yang kita memang wajar tadi. Itulah mana, jangan begini dulu, tak tahu hari kemarau. Sekarang tak jadi lagi.
1: Oh, kita.
4: Kagitan terus kalau cari bangun ini.
1: Oh, dah.
4: Macam mau hidup lagi kan?
1: Oh. Anak palang punya hidung, oh, dah.
4: Di apa? Lagunya.
1: Aku apa? Ya,
4: apa lagu tu ini? Ya?
1: Cak.
4: Kak.
1: Lagune?
4: Lagune, lagune iki apa? Apa? Yang
1: jelas-jelas
4: itu
1: ora.
4: Apa mau yang itu? Kemarin.
1: Lagu apa, Mas?
4: Yang lagu kemarin ora. Itu ora.
1: Lagu apa tuh, Mas?
4: Yang telas itu
1: lho. Oh, bisa.
4: Bisa,
1: ya. Iya. Rondo rondo. Rondo kelas ya?
4: Iya. Oh, iya ya.
1: Rondo bisa, rondo telas ya. Oke, bisa, Mas. Ya. Iya. Rondo teles. Oke.
4: Gitu-gitu Mas ya.
1: Oke.
4: Gitu-gitu itu apa Mbak Nadia terus apa sih Mbak Asmi sama Mas Akin. Kalau kamu ini tak terlalu jauh nih Mas Paiko sama Mas Paik Mbak Paino. Kalau Pak Jonyo ini Mas Akin taruh Mbak Asmi. Orang itu lah dari Mas Baijo sama Pak Ino. Terus ada Mas Bati Turinto. Mas Syukur.
1: Padi Kliwon. Kliwon.
4: Mas Simon. Simon baru. Mas Simon baru Mbak Siti pribadi. Pribadi terus siapa lagi? Ini Mbak Ita terus siapa lagi ya? Pokoknya
1: Sedaya KB, Mas. Sedaya KB. Mawon. Oke, siap siap siap siap. Oke.
4: Yo. Jalungan.
1: Yo.
4: Moko-moko mandor iki, Mas.
1: Sama-sama.
4: Yo, mandor rezeki. Yo. Lalu.
1: Banyak banyune.
4: Moko-moko kepanjian.
1: Yo.
4: Itu lama, itu lama.
1: Oke, oke, oke.
4: Terima kasih waktunya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, koyo malikat nang ngolah ke tulah gawe. Jangan tulah, pokoknya itu pancing kena tulah gitu ya. Oke, dulur-dulur sedaya mawon. Kita tak putarkan lagu-lagu permintaan sedaya mawon. Ada Stasiun Balapan Didi Kempot dari Nyo Cek Asmi. Ada Ngamen Limo dari Nyo Cek Robi. Kemudian dari Cek Eli Bokeh Joget dari Soima. Ada Mas Adi Sugarami Ronde Teles dari Intan Nyo Caca. Baik Sulimawan, tak kita dengerin. Jangan kemana-mana, tetap wae di Pro 4 Palembang. Walu Sekawan 0,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: balik lagi Jemburi. Masih tetap aja di berempat walu-walu koma sekawan Surabaya Sumatera Selatan bersama kulo Cek Rasik di sini yo. Video dulur kita terima lagi. Halo, Sugeng Dalu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Abang Ganteng?
0: Oh iya, yeah, Abang Genteng.
1: Keren belagak bulu.
0: Iki Mas Andra to?
1: Iya.
0: Mas Andra, gimana piye kabare?
1: Apik-apik wae.
0: Wis mantep e.
1: Iya mantep, yeah. Tak jalan soalnya makanya mantep.
0: Iya, kalau kalau tak mantep pasti jalan-jalan toh.
1: Iya toh.
0: Oke okay, Mas Andra, tak jaluk lagu ini apa?
1: Lagu ini liriknya gini Mas, bisa tak Mas ya? Liriknya apa ya? Yang lagunya liriknya apa ya Mas ya? Boleh ya?
0: Aku oh jujur bae yo, aku ndak terlalu itu ya.
1: Oke, coba dulu.
0: Piye, piye kayak mana?
1: Apa dia? Waduh, gak ngerti aku. Kayak punya Saro. Oh, ini memang Mas Uce ini memang aku saru Mas itu. Coba apa dia tadi? Sertoyono. Kertoyono.
0: Oh, bentar. Kertoyono. Modal janji.
1: Medot janji.
0: Iya, oke, okay. Kertoyono medot janji ya, do. Ya wes.
1: Dari Silvi Kumalasari Mas.
0: Yang versi Silvi ya. Bentar.
1: Iya. Agak saru pas itu Mas.
0: Silvi.
1: Kumalasari.
0: Kumalasari. Kayak temanku yang di itu ya, suka bangun.
1: Waduh. Suka bangun satu.
0: Oke, okay. Oh bingkai. Silvi Kumalasari ini ntar dulu ya jangan
1: Silvi... yang penting dari cewek Mas
0: Silvi dan Ujang terus itu Nela
1: Kar itu,
0: ada

0: La Karisma.
1: Oh. Yang Nela Karisma udah sering mas, yang pertama tadi ya mas.
0: Ya, itu ya. Yang Silvi, iya. Silvi dan Ujang itu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke deh. Oke, siap. Mas Andra, kinten-kinten.
1: Kinten-kinten ya. Buat mas hobi marang apa ya mas ya?
0: Marang siapa?
1: Neng Eli, apa tau kan nengnya mas? Neng Nadia.
0: Yo.
1: Terus ada mas apa ya?
0: Mas apa?
1: Mas apa mas? Paro mas. Bahasa kita apa mas ya?
0: Yo, gak apa-apa.
1: Pening ya ke bahasa Jawa. kirim bahasa kita apa mas ya? Boleh ya?
0: Boleh.
1: Ya buat Mbak Eli, ya sama Bang Robi ya. Ada juga buatnya Yuk Nadia ya. Tinggal juga buatnya Bang Rizwan, Bang Iwan, ada Pak Termawan, ada Ibu Marsito ya. Tinggal juga buatnya Mang Helmi, Biji Emi ya. Ada juga buatnya kerudung hutan ya. Selama tidak masuk Mamang itu semua.
0: Iya, Mang John.
1: Iya, Mang John. Terus ada Mbak Pipit ya. Ada juga buatnya Irin ya. Ada jalan juga buatnya sakit ya. Seluruhnya bebang ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali ya. Sedoyo mau nih mas.
0: Sedoyo mawon.
1: Ya spesial mas ya. Buat Neng Anggi ya. Barang keluarga, semoga sehat selalu ya. Sehat selalu. Ayo saru mas, aku masih jauh.
0: Tapi
1: selalu barang keluarga. Buat
0: Mbak Anggi kita orang Jawa ya.
1: Sehat selalu juga ya.
0: Yo, bodoh mas.
1: Semoga dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Itulah ya mas ya. Makasih okay, waktunya mas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stay mamon. Kayak itu ya. Bang Andranyo nyerah. Halo, Sugeng Dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu Mas Resi.
0: Weh, iki sapa Mbak Yu?
2: Iki Anggita lo Mas.
0: Oh, Anggita. Suarane merdu, alem, adem.
2: Apa ya?
0: Suarane.
2: Suarane apa ya?
0: Iya. Gimana?
2: Gimana apanya?
0: Lagu nih.
2: Lagu nih dari Ajeng Febria, judulnya Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu dari siapa Mbak?
2: Dari Mbak Ajeng Febria.
0: Oh, dari Ajeng ya. Ajeng Febria. Ntar tak tarik dulu. Sugeng Dalu Ajeng Febria. Oke siap.
2: Boten enten.
0: Enten.
2: Enten ya.
0: Oke.
2: Sambil cintun-cintun ya.
0: Boleh.
2: Mas. Siapa tadi?
0: Andra.
2: Ayah saudari ya.
0: Juga Mas Andra.
2: Mas Putra Banten, Mas Irin, Mas Taujan, Mas Robi, Mbak Yunadia, Mbak Elin, Mbak Sisi, Bang M, Mas Hadi Titung ya, Mas Taujan. Pokoknya sudah yang mawar aja lah Mas.
0: Mas Hendra Widodo?
2: Enggak lupa lali ya kok. Mas Hendra Widodo, Mas Helmi, Mbak Emi,
0: Mas Iwan.
2: Mas siapa?
0: Mas Iwan KTP.
2: Oh iya, Mas Iwan KTP. Mas siapa?
0: Mas Iwan pribadi.
2: Mas Iwan pribadi, Mbak Ayu Aisyah. Ada Pak Deswarito. Ada Mas
0: Pak Dikliwon.
2: Mas Kliwon ya, Mas Syukur.

0: siapa lagi Ali aku?
1: Ada Mbak Warni.
0: Oh iya, Mbak Yuswarni. Sudah yang mawon aja lah Mas Rasid. Especially
1: Pak Di, Pak Di Pendi, enggak tahu tak sebutin.
0: Oh, Pak Di Pendi, Pendi Casing ya. Mm-hmm. Sama Pak Di
1: Dalam. Ke dalam.
0: Siapa lagi Mas Rasid?
1: Ada, ada baru ini Lara Purnamasari.
0: Siapa?
1: Lara Purnamasari.
0: Lara
1: Purnamasari.
0: Purnamasari, salam kenal Mbak Yula.
1: Sama-sama.
0: Mbak telepon Mas Rasid iki.
1: Oke.
0: Okay. Aja Mas Rasid yo.
1: Yo, Mas Anggit. Yo Mbak Gita.
0: Buat Mas Rasid. Sugeng dalu wis pulang hati-hati di jalan.
1: Makasih, matur nuwun. Matur nuwun juga Mbak Yu. Baik, dulu mamon. Di belakang ne Anggita. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum Mas Rasid.
1: Weh, iki kayaknya putra jalur ya.
2: Nggih, Mas.
1: Weh, alhamdulillah. Merdeka. Oke Mas, jeneng lagunya apa Mas?
2: Lagu apa Mas? Caping Gunung.
1: Caping Gunung, oke siap.
2: Kinten-kinten Mas ya.
1: Oke siap.
2: Kinten, niki enten Mbak Anggi wau nggih. Bareng Mas Andra. Mas Simon bareng Mbak Siti Aisyah.
1: Mas, enten, Mas Putra.
2: Non?
1: Ini ada versi Niken, Selendri, versi Yeni Inka, atau versi Happy. Yang mana?
2: Kersane Mas, versi Nicinten mawon nih.
1: Oh, yang kalau tak pilih Niken Selendri mau?
2: Nggih.
1: Oke. Oke, siap. Lanjut Mas. Mas
2: Rofi, Mas Rofi, Mbak Eli nggih.
1: Heeh. Dan
2: Mas Iwan dari Mbak Yeni. Watu Mas.
1: Bodoh ae Mas.
2: Enten Mas Adi Pitung kali Mas Adi Sukarami nggih.
1: Heeh.
2: Dan Mas Miswan itu Pak Darmawan, salam hormat Pak.
1: Yo.
2: Enten Mas Pet kali istrine nggih. Enten iki Mas Nabi, Mbak Nadia. Mbak Sisi bareng Mas Ucu nggih. Enten Mas Iri.
1: Mas Iwan.
2: Mas
1: Iwan. Oh iya iya iya.
2: Mas Iwan. Mbak Arifane. Enten Ayah Sekari.
1: Enten
2: Mbak Ita.

0: Mas Paujan, Mas Putra Banten, Mas Iri.
1: Yo.
0: Masalamun teng kemulutan. Kita yang mau nama.
1: Yo yo mas. Siap siap. Siap siap siap.
0: Aku ni enten mas.
1: Enten.
0: Okay. Mas Rasid. Sampaian selamat tugas ni mas.
1: Yo, makasih matur suwun.
0: Mungkin mungkin sehat di paringi. Hati-hati
1: ya
0: mas.
1: Yo, makasih matur suwun mas.
0: Selamat bikin kriyo mas. Nah, wadale kula ucapke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak De Jalur, Pak De Putra Jalur ya maksudnya. Kita terima diburine Pak De Putra Jalur. Halo, assalamualaikum sugeng dalu.
2: Waalaikumsalam sugeng dalu. Mas
1: Rasid. Eh, iki sapa mas?
2: Niki kali Mas Fauzan.
1: Mas Fauzan. Oke, piye kabar Mas Fauzan?
2: Alhamdulillah, wonten mriki nggih, sami-sami.
1: Alhamdulillah.
2: Mas

0: Alhamdulillah apik, Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Nyetel lagu apa, Mas?
1: Tapi Mas, lagune power. Apa? Saking tinggi tempat Mas nggih. Lagune Citra Mawon, Mas.
0: Citra Mawon. Citra Mawon. Cintro, kok ada Cintro ya? Cintro apa Citro?
1: Citro.
0: Kok entek ya? Kate Mas Citro, Mas ada Cintro, ada Citro, Mas.
1: Dan gini kok, Mas.
0: Piye?
1: Lah enggak anu di kantos mawon, Mas.
0: Ora ku apa?
1: Kantosane napa niku? Saking masa wijas mawon calon bojo.
0: Calon bojo?
1: Nggih.
0: Calon bojo ya.
1: Calon, Mas.
0: Oh, calon.
1: Nggih.
0: Weh, sori kupingku agak itu ya.
1: Mau tenang apa-apa, Mas. Kami jaringan Mas ini, kadang-kadang ini. Kirang jaringan ini, kadang suara ini awak dewe kirang.
0: Calon bojo iki Sony Jos atau itu Atta Halilintar?
1: Ini jas, Mas.
0: Oke, siap. Oke, Mas Bojo, kinten-kinten yo.
1: Atta Halilintar.
0: Hah?
1: Enten versi Atta Halilintar.
0: Enten?
1: Oh.
0: Aku juga kaget ya.
1: Kenapa?
0: Iya,
1: iya. Jambi mawon, Mas, mangke sih. Iya, iya. Ini apa, nge? Jambi. Nge. Sebelah sendalu, mangke, nge?
0: Nge.
1: Kalau request tekniku, nge?
0: Nge.
1: Ate tani sih pasti Nixon Josrin ya.
0: Okay. Oke, Mas, kinten-kinten, Mas. Iya, iya. Kinten-kinten.
1: Ya, kinten salam. Jaga wawon ten Mas Putra Jalur nggih Sugeng Dalu. Wonten wau Mbak Anggi, Mas Andra nggih Sugeng Dalu santen
0: nggih.
1: Nggih. Mas Adi Pitung wonten niki Pak De Adi wonten Karame nggih. Dalung
0: ya,
1: Pak Dewojo 03 Gangsal,
0: gih,
1: kakek Mas Putra Banten, wonten Mas Akbar, Mas Irin, Mbak Nadia, Mbak Sisi, wonten Mbak Ita, kini sukun Dalung.
0: Mbak Nadia, wonten Budi.
1: Mbak Nadia.
0: Wonten Budi.
1: Wonten Budi.
0: Budi.
1: Oh, wonten Budi.
0: Heeh.
1: Nggih sugeng dalu. Oh, menawi mbok nganune garwane nganu nggih, napa monitor nggih?
0: Nggih.
1: Nggih sugeng dalu wonten napa niku kula kesupen niku nggih sinten nggih? Wonten Mas Ucu wonten pundi niku? Sakong di Sugeng Dalu, wonten Pak Anwar, wonten Betung, wonten Mas Helmi, wonten sinten mawon nggih.
0: Nggih.
1: Tetanten mawon lho Mas.
0: Oke oke, siap.
1: Nggih kasangan nggih.
0: Nggih Mas.
1: Kaan kok awen nggih.
0: Nggih nggih.
1: Moga awak dhewe sing tetanten Mas nggih.
0: Nggih.
1: Mas Rasid. Selamat tugas kantos paripurna nggih Mas.
0: Matur nuwun Mas.
1: Nggih. Matan mawon Mas ya.
0: Nggih Mas.
1: Matur suwun telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Mawon, kita tak dengerin, kita puterin lagu-lagu yang di jalui Sobat Mawon. Ada Kartoyono Medot Janji dari Silvi. Kemudian Sugeng Dalu dari Ajeng Febria. Kemudian ada Caping Gunung dari Niken Salendri dan Jalan Bojo dari Sony Jos permintaan temanku Lo Pausan. Oke, dulur, tak kita dengerin yuk.

0: Hai dulur, saya mawon kita balik lagi ke acara kita tembang tendang tamak tanda tanah Jawa gitu ya. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iki Mbak Yu.
1: Iki karo Mbak Yu Nadia.
0: Mbak Yu Nadia sudah bangun satu. Sudah bangun siji ya?
1: Sudah bangun siji.
0: Oke Mbak Yu. Ya kabarnya Mbak Yu. Apik Mbak Yu.
1: Alhamdulillah. Mendoai.
0: Tak kira wis turu.
1: Ora.
0: Oke. Makasih.
1: Belum bisa turu kalau belum melepuh di rumpah. Ya wajar.
0: Iya. Bajol.
1: Aman boleh.
0: Oke. Loro pikir. Bajol. Bajol Danu. Fitra. Nabila. Itu
1: wis tak kirim tadi.
0: Oke.
1: Kaya
0: kinten-kinten Mbak Yu.
1: Oh, langsung kinten-kinten.
0: Oh, boleh. Aku takutnya sampean pancing aku ora ngerti ya.
1: Oh, bodo wae.
0: Bodo wae yo.
1: Ora ngerti yo. Oh.
0: Aku tadi sipik
1: aku.
0: Pas aku ngobrol karpo hujan.
1: Hah? Hmm.
0: Terus Mas Iwan ke TP bilang oh, pas Rasid, nggih-nggih wae.
1: Ah, iya, nggih-nggih wae.
0: Iya.
1: Tadi sampean bilang apa tadi? Tadi ya, wonten uti. Tadi ya, wonten tuh, foto sama untuk uti. Oh, piye iki sampean? Nadia karo Mas Budi.
0: Wah, karo Mas Budi.
1: Benar gak ini Mas Salimun? Tak disulit toh, benar ya?
0: Ya benar ya.
1: Walaupun salah, benar-benar riwayo. Yo.
0: Yo.
1: Supaya aku orang ini orang izin.
0: Yo, pokoknya tak suka dalu ya.
1: Yo, supaya aku orang izin. Terus?
0: Yo.
1: Geng. Kintun-kintun wae lah.
0: Iya, oke lah Mbak Ibu.
1: Tadi aku sama ngomong, ayo. Kintun-kintunnya karo Fauzan tadi, Mas Fauzan, Mbak Ita, terus enten Mas Widodo, karo Mbak Yu,
0: Kartini. Karo Mbak Yu, Mbak, jenengnya semua anaknya?
1: Anissa. Terus
0: Mas Topik.
1: Mas Topik sama Mbak Yu Teti.
0: Mbak Yu Teti.
1: Nah, Mas Iwan karo Mbak Yeni. Terus enten Pak Disuripto, Pak Disuharto, Pak Dikliwon. Terus Pak D. Aspin karo Bu D. Asmi. Pak D. Adi Sutarami. Mas Adi Pitung, Mbak Yu Anggi. Terus Mas Andra, Mbak Yusisi, Mas Rian Firman, terus Pak D. Darmawan, Pak D. Hasan Tanaman, terus Pak D. Suliwa, Caro Pak D. Toin, kalau kedak semuanya Pak D. Toin, Pak D. Pet, Pak D. Cuk, dua-duanya, loro-loronya.
0: Loro-lorone.
1: Ya, itu maksud aku kalau salah bener ya.
0: Iya.
1: Pak Dipen, loro-lorone juga.
0: Seng aku tadi salah itu ya. Pas aku bilang gelombang perempat. Sorry. Walu sekawan. Koma papat. Langsung telepon ya Pak D.
1: Pak E. Wolu hijau apa wolu kek itu?
0: Wolu hijau. Wolu
1: hijau ya.
0: Oh, poi ke Mas Rasid. Masih wolu koma sekawan. Aku Ya, aku kira itu net, aku kira 8 kembar ya. Jadi aku pilih, aku ngomongin 8 sekawan. Kalau 8 sekawan itu 84 Mas Rasid. Oh iya Mas Solo. Iya macam macam.
1: Lemak ngambil ilmu, cek dola baik.
0: Iya.
1: Asik bahas begitu ni lah jonyo, takut salah ngomong.
0: Wah itu eh.
1: Tapi dia galak pacak juga kadang-kadang. Cuma tak tahu. Aku dengar Cak Lihai kan, apakah aku tak ngerti, jadi dengar dia ngomong tuh Cak Lihai ini.
0: Dia tuh padahal itu lah Nan. Kalau Dola sama Lydia itu memang ada dari Jawonya dia tuh.
1: Oh.
0: Masih ada. Kalau Dola bapaknya, kalau Cek Gaya mamaknya.
1: Oh, bantesan.
0: Masih ada Jawo mereka tuh. Kalau aku iki orang ketiak satu, bapakku orang ketiak OI, mamaku orang kasih raja. OI juga. Ya. Jadi mano Jawonya iki?
1: Jadi mano Jawonya iki? Jawa nang ndi?
0: Nah, tapi aku banyak teman-temanku yang Jawa itu masalahnya.
1: Iya. Nah. Ora popo, yang penting
0: sugih.
1: Yang penting galak belajar. Iya.
0: Kalau Mas Budi,
1: yang penting ada logat-logatnya jadilah.
0: Oh, nah. Oi. Mas Budi kalau dengar juga beda.
1: Oh Mas Budi itu Jawa gitu.
0: Oh.
1: Asam Jawa tapi
0: dia. Bukan asam kandis ya.
1: Itu kalau dari Perawakan tuh Jawa aduh.
0: Jawa aduh.
1: Wong Batak ada juga gitu. Kalau dari Perawakan ya kan.
0: Caknya oleh dalam ya kenalnya.
1: Hah?
0: Oleh dalam kenalnya.
1: Tidak juga sih. Cuma aku nebak-nebak baik. Yang aku omong ni cak kenal-kenal ni kan. Itulah mah aku cak dalam ni kan. Oh ada lagi ni Mas Halimun Pak C Syukur. Nah terus Pak C siapa itu eh. Nah itulah aku tu galak aku ingat-ingat.
0: Pak C Mamat. Pak C Mamat.
1: Pak C Mamat. Ayo yang jual es tebu itu kan. Oh, Pak T. Mamat itu.
0: Yang suka yang suka miss call itu ya.
1: Jual es tebu ini di PKP.
0: Di PKP. Kadang-kadang di itu nak pindah ke Senai nak.
1: Yo. Iya tu berkawan dengan Mawar Borak tu. Pakai pemanis sintetis tu. Es tebu ini. Terus ada ini Mas Sarul Fauzan Irin, okay. Hampir aku lali. Terus siapa lagi ya? Pak ini Putra Banten, Pak D. Fobari. Ya wis lah, sedoyo kabeh. Sedoyo mawon wae lah ya.
0: Tumben sithik.
1: Hah?
0: Tumben dikit banget.
1: Wis jalu
0: ya.
1: Wis pada turu.
0: Oh iya, wis.
1: Yang belakang ini sudah rendang-rendang ini. Kaki aku terjengkang ini. Iya.
0: Si Asmin itu baru ngirim sih kok. Asal lo cerita aku nak itu mereka kaki kata Nadia. Oh iya, apa takut itu mbak? Awak pernah bertamu langsung takut
1: itu. Iya tu gugup sebenarnya.
0: Gugup dia.
1: Nah, cuma kalau dia masuk di acara Gose, kalau lancar dia.
0: Oh.
1: Dia bahas Union kan itu. Kalau masuk cuaca Jawa ini dia, nggak mulai dia.
0: Buset dola galak ya?
1: Yo.
0: Sama Cik apa?
1: Cik dola, Cik Mangsapran.
0: Mangsapran.
1: Tuh. Wes lah. Setuju yes. Mawon.
0: Oke. Okay. Salam tutup sama jalu, itu. Ya.
1: Merleye-leye.
0: Salam bodo sama itu.
1: Sama Sari,
0: sama Kumala.
1: Oh.
0: Sama Dewi juga.
1: Konco-konco. Tak samping. Untuk Mas Budi, ora di dalam nih.
0: Mas Budi, dia udah mau salaman sama kulo.
1: Oh, dia tuh belum kenal baik.
0: Oh.
1: Kalau kenal, bukan lagi di salam ini.
0: Mas, ya, Mas, jika Mas, biarin aku Mas tak fotoin Mas.
1: Iya, dia kalau belum kenal macam itu. Tapi kalau kenal, ya rasa digentong
0: lagi. Oh iya, ya Endra, itu kawan-kawannya Ida bukan? Ida. Oh iya. Aku tidak tahu omong kawan aku tegur ya. Aku ini grogi ya, aku dan tegur.
1: Besok di ulang tahun.
0: Oh iya. Oh ya aku besok masuk jam 3 ya. Oh iya, itu. Iya. berpadu ya.
1: Berpadu. Yus lah ngono wae.
0: Oke, Mbak Yu.
1: Dalu iki udah nak turu.
0: Oke, Mbak Yu. Semoga mimpi indah, Mbak Yu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jangan mimpiin kulo nanti kesawan.
1: Ayo.
0: Bayo.
1: Bisa
0: kesurupan. Jerit-jerit.
1: Kasih Mas Rasid ya. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga ringan sehat. Imunnya hati-hati. Nah itu yang pacar ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau besok-besok ada yang pacar lagi, itu panjangnya lagi ucapan.
0: Oke. Matur suwun Mbak Yu.
1: Matur suwun nggih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau turu jangan senyum-senyum ya. Oke. Oke, Nadia Huta Galung. Kalau di Jawa jadi Nadia Huta Manggung. Oke. Baik, julur di burune Nadia Huta Manggung. Halo, Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Mas?
2: Oh, ini sama Ari di Sekayu ini, Mas Rasid.
0: Wis, Mas Ari Sekayu.
2: Iya.
0: Piye kabarnya, Mas Ari?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Salam kenal, Mas Ari.
2: Hah?
0: Salam kenal.
2: Oh iya, salam kenal kembali. Wah, sering kan ini, Mas Rasid. Gabung sama Mas Rasid.
0: Oh iya.
2: Iyalah.
0: Alhamdulillah. Aku lali ya.
2: Langsung lagunya Mas Rasid.
0: Oke, Mas. Apa?
2: Ya pokoknya ini lagunya. Pokoknya melu.
0: Hah? Iya, Mas.
2: Lagunya.
0: Pokoknya
2: melu.
0: Pokoknya
2: melu.
0: Melu?
2: Iya.
0: Pokoknya melu.
2: Ada kan?
0: Oh, pokoknya melu ya.
2: Melu
0: ya.
2: Aku salam-salam dulu ya.
0: Ih, Mas, yang penyanyinya siapa, Mas? Arya Gali atau yang itu, yang di Parina Indra Adela itu?
2: Iya.
0: Yang nomor 2 tadi ya?
2: Iya,
0: ya. Oke, siap, Mas. Lanjut, Mas, kinten-kinten atau gimana?
2: Ya, salamnya. Salamnya buat yang barusan ya, Mbak Nadia tadi. Terus buat yang wujud di Sakong. Ada ke Pauzan, ke Kantan.
0: Suara Mas itu kayak mirip suara Mas Rizwan ya.
2: Ya buat Putra Bancan ya. Terus buatnya
0: bener loh Mas ya.
2: Buatnya Akbar juga. Terus Adi Pitung. Buatnya Eli di Jandus. Ada juga Mbak Ita di Sungai Lais. Buatnya Robi di Ramakasi. Buatnya Aldo di Pali. Buat Syahrul juga, buat Rara juga, buat semuanya aja lah, Mas.
0: Oke, siap.
2: Ya, dari A sampai Z-nya, tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Mas Rasidnya, sukses selalu.
0: Siap.
2: Selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari Sekayu, weh. Walaupun saya kulo kayak seorang Mas Rizwan di bukit, ya. Ayo di burine Mas Ari Sekayu. Halo Sugeng Dalu.
3: Assalamualaikum.
0: Weh, iki Princess Nesisi ya. Wah, malam-malam masih di itu ya.
3: Aduh, ada yang miss call tuh.
0: Sopo miss call ne?
3: Langsung aja lagu ya.
0: Oke.
3: Joko Tingkir sudah belum?
0: Belum.
3: Ayo, lagu Joko Tingkir aja ya. Salamnya buat semua-semua ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Judulnya Joko Tingkir ya. Deh, Cek Sisi, puru-puru mau kemana? Joko Tingkir. Tak pilih dulu Joko Tingkir ya. Oh, halo, Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ne.
0: Ne. Iki sopo Mbak Yu?
4: Iki dari Singelai.
0: Singelai. Mbak Yu, tadi Mas Aris Kayu yo.
4: Yo.
0: Apo? Sopo?
4: Nggih, itu Mas Aris Kayu.
0: Wih, iya oke siap.
4: Bukan itu Mas Rifwan.
0: Bukan eh?
4: Kan beda.
0: Beda. Oke siap. Oke, Mbak Yu.
4: Lepak-lepak yang enggak pasti loh.
0: Lepak-lepak. Lepak-lepak buah manggis eh. Oke, Mbak Yu mau dengar lagu apa, Mbak Yu?
4: Aku mau minta lagu yang judulnya Bubui Bulan aja lah, Mas.
0: Bubui Bulan. Bubui Bulan.
4: Kalau bisa Mas Rasid aja lah yang nyanyinya.
0: Orang isin-isin yo.
4: Kecil banget itu suaranya.
0: Yeah. Senaku.
4: Ada lagunya.
0: Ada Mbak Yu. Kinten-kinten boleh Mbak.
4: Kinten ya Mas ya.
0: Iya Mbak Yu.
4: Yo kabe lah emang. Sudah dalu.
0: Orang pada turu.
4: Iya turu. Kalau Jawa turu ya.
0: Oh.
4: Kalau ini kombring towoi.
0: Towoi. Iya.
4: Jawa cowoknya turu.
0: Turu.
4: Aku nyelip dikit eh.
0: Oke, Bayu.
4: Nah, lagu yang dipesan siapa tadi? Yang dipusri tadi? Dodong. Tidak dapat kan?
0: Itu apa? Niyam.
4: Niyam.
0: Niyam ya?
4: Niyam.
0: Cuman tulisnya? Kaji dulu. N-G ya?
4: N-G-I-Y. A-M.
0: Niyam ya?
4: Dapet itu, aduh itu. Bukan Niyam, Ni.
0: Aku pernah baca itu.
4: Iya, Niyam itu bakso kayak gungnyo eh. Oke ya. Kalau kumbring itu ngiram. Dia Niyam. Tidak dapat dan itu kan lagu itu di rengek kan?
0: Itu jago tuh.
4: Ada. Itu PR tuh kayak rengek. Kayak dodongnya marah.
0: Iya, tapi sudah
4: soalnya pulok lagi.
0: Jadi sudah diganti apa tadi itu ya? Lupa aku.
4: Iya, itu memang dari Oki juga. Dari kayak gini juga. Tapi judulnya bukan Niyam. Ya udahlah Mas, sudah calu.
0: Sudah calu.
4: Untuk kalau nyobain ya Mas ya. Untuk Mas pulangnya hati-hati ya Mas.
0: Oh, matur suwun Mbak Yu.
4: Nggih, aku mau turun dulu ya.
0: Oke Mbak Yu.
4: Yo, makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang nih Mbak Yu Ita. Halo, Sugeng Dalu.
5: Halo, Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kalau Sinten biasa di sini ya?
0: Iya.
5: Kalau Sinten. Kalih Mas Rasid ngoten, Mas.
0: Iya.
5: Iki Mas ini ya, itu yang ganggu-ganggu itu buat ngepanggi.
0: Iki Mas Putra, toh?
5: Nggih, leres Mas.
0: Iya, Mas Putra lagu.
5: Tanganku ngante kriting rambel mlebu ket mau. Waduh.
0: Iya, lagu apa nih, Mas?
5: Lagune kalah cepet weh.
0: Apa?
5: Kalah cepet.
0: Kalah cepet.
5: Kalah cepet. Eneng kan?
0: Versi sopo? Versinya Via Valen atau versinya Jihan Audi?
5: Via Valen weh lah.
0: Via Valen. Oke, siap.
5: Wes ngono wae Mas, berubah terus bengi. Heeh. Kanca terus turu sampai sikok ngantuk le balik kan. Dan sampai nak putar ke karena suruh tinggal ke Bali kan.
6: Oke.
5: Iya nang operator saya mata ninggo. Masa ke sampean. Opo ngomong opo katanya dia. Pening pala aku dengar kenyawe. Wes ngono Mas ya.
6: Oke Mas.
5: Iya cepet-cepet lah ke sore aku mlebu ra iso. Iya jadilah yang penting mlebu syarat.
6: Oke.
5: Nggih, pamaten nggih.
6: Oke nggih.
5: Nggih, matur nuwun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi kita timo lagi. Halo, Sugeng Dalu.
7: Halo, Sugeng Dalu.
6: Dengan siapa iki, Mas?
7: Ini saking Pak Anwar Betung, Mas Raji.
6: Oh, Pak Anwar Betung.
7: Ya. Oh,
6: salam kenal Mas.
7: Ya, salam kenal kembali Mas Rafiq.
6: Weh, orang Betung.
7: Ini Mas Rafiq ya?
6: Iya Mas.
7: Ya, tinggal ya Mas Rafiq.
6: Sama-sama Mas Gondalu juga.
7: Iya. Lagu ini campur tarian ya?
6: Iya Mas.
7: Iya.
6: Lagunya apa Mas?
7: Rafiq, ya, Mas Rafiq ya.
6: Piye?
7: Sendal jepit warna biru Mas Rafiq anu Mas Rafiq.
6: Sendal
7: Rafiq. Sendal jepit warna biru. Ya.
6: Siap Mas, Lintang-Lintang.
7: Kanan ya?
6: Ada versinya, ada. Versi Lintang Kairo sama Cak Katio.
7: Ya.
6: Terus itu yo.
7: Iya, ya. Sendal jepit warna biru kan?
6: Entah Mas, tapi tak warna enggak ada warna ya, sendal jepit doang ya. Ya,
7: sendal jepit warna biru. Ada kayaknya kalau ada di booster kok.
6: Iya, ya.
7: Iya.
6: Sendal jepit warna biru yo.
7: Iya.
6: Nyanyi siapa Mas?
7: Apa ya nyanyi? Wah suara asing nyanyi orang anak kerawang wedek itu.
6: Wedek ya.
7: Apa cuma nyelar ya? Nyanyi terus tapi nyanyi ya.
6: Iya. Wedek. Tidak ada warna biru ini. Ya.
7: Ini
6: warna biru. Itu mas, tapi enggak ada warna birunya mas. Ada sendal jepit doang ya.
7: Ya sendal jepit.
6: Tapi enggak ada warna biru, nggak apa-apa ya?
7: Ya rapok kolak basi lah.
6: Iya. Maaf ya mas ya.
7: Iya.
6: Oke mas siap.
7: Oke. Kirim salamnya sampai wela ya. Ya wes keluar ya mas kasih.
6: Yo.
7: Yo salamnya pun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anwar Bedung ya. Wah salam kenal mas. Maaf yo, tapi tak memang kita dengerin dulu ya kalau bayi ini bener yo. Oke, sejauh imawan tak kita dengerin dulu ya permintaan dulu dulu gitu. Poko Emelu, ada Joko Tingkir, ada Pupu Ibulan, ada Kala Cepet, ada Sandal Jepit. Oke, dulu semua, sejauh imawan kita tak dengerin dulu yo. Ada yang minta dari Cik Nadia ya.

0: Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Ya,
1: dengan siapa?
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa iki, Mas?
1: Iki dengan Handayani.
0: Handayani. Oke, Mas.
1: Iya, Mas Rashid kabare.
0: Apik, Mas. Alhamdulillah. Gimana dengan Mas Hugo, gimana?
1: Boleh njaluk lagu apa lagi?
0: Boleh toh.
1: Boleh.
0: Ayo, lagu ini apa?
1: Lagu ini ya? Apa sih ya? Ini apa?
0: Apa?
1: Ini wae, Mas.
0: Apa?
1: Seko iku apa jenenge?
0: Apa?
1: Lah libur iki wis inget, Mas.
0: Bojo biduan.
1: Oh, tuh so biduan. Sekopang gawa musik, Mas.
0: Sekopang.
1: Anggawa musik tapi sing judule kecewa entuk ora?
0: Kecewa. Lagu ini lagu Jawa itu ya?
1: Iya. Lagu Jawa itu sing nyanyi kan apa Tantura apa?
0: Aku cari dulu ya.

0: Iya.
1: Oke, siap, Mas.
0: Entuk kirim apa lagi, Mas Rasid?
1: Boleh, boleh.
0: Oh, ya, rasa kake jiwa yo.
1: Oke, siap.
0: Kirime pertama kanggo Pak Disurito. Terus Pak Anwar mau ning Betung nggih. Terus Mas Fauzan. Terus Mas Aji Sekarame. Nah, terus Mas Pen Pankan ngambi gasing.
1: Yo.
0: Terus
1: Pak Di Kliwon.
0: Mas Salimun.
1: Mas Salimun, yo.
0: Terus Mbak Nadia. Iku Mbak Nadia kira orang turu. Iku orang telepon karo Mas Dula apa? Biasane rame karo Mas Dula iku.
1: Iya.
0: Mbak Nadia. Ngomong iku lah. Ya. Terus apa men ya? Oh. Petak Jalur. Terus Bang Napi. Terus ana ning Lampung,

Memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari, Rabu 19 Agustus 2026. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Dan pendengar, untuk pertama kita buka dengan rangkaian hikmah pagi. Ada pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 23 sampai dengan 30. Dilanjutkan nanti akan ada renungan pagi dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6. Dan pendengar, langsung saja kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Luqman ayat 23 sampai dengan 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallaha 'alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila ليجزي الله الصادقين بصدقهم.

علينا أمتعكن فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.

0: لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kenapa? Cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini kita ada di Hikmah Pagi. Dan hari ini kita bersama dengan Ustadz Andre Pinturi. Sudah terhubung bersama kita pagi hari ini Ustadz Andre. Assalamualaikum Ustadz.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, tema atau topik kita hari ini ialah Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan subtema Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Benar, Ustadz?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, dipersilakan Ustadz dengan materinya pagi hari ini.
1: Baik. Wahaikum jami'an tahiyatul Islam. Tahiyatan min ahlil jinan, salamun qawlam min rabbir rahman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda amma ba'd. Sahabat Pro 4 RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pagi ini masih memberikan kita kesempatan untuk bangun, masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan radio, terlebih Pro 4 RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Para pendengar Pro 4 RRI Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat yang mungkin hampir setiap hari kita ucapkan, hampir setiap hari kita katakan dalam lisan kita, dan kalimat tersebut sangat pendek, hanya beberapa kata, tapi kalau kita benar-benar merenungkan maknanya yang luar biasa pada kalimat tersebut, maka kalimat tersebut tidak akan bisa menampung isi dunia dan isi langit. Apakah kalimat tersebut? Yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pro 4 RRI Palembang yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengupas makna yang luar biasa dari kalimat ini. Kita mengucapkannya sebelum makan, sebelum belajar, sebelum bekerja, sebelum bepergian, bahkan ketika kita membuka mushaf Al-Quran, kita memulainya dengan basmalah. Ya, namanya basmalah ya kalimat tersebut ya. Tapi pernah gak kita berhenti sebentar dan bertanya kepada diri kita pribadi, kenapa sih Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kenapa dua nama ini yang begitu sering kita dengar? Ya, ternyata di balik basmalah yang sangat pendek ini, teman-teman Pro 4 RRI dimuliakan Allah, ada pesan yang sangat besar tentang bagaimana kita memandang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalani kehidupan, dan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Ketika kita mengucapkan kata bismillah, artinya kurang lebih dalam tafsir adalah dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah. Tapi jangan berhenti pada kalimat terjemahan tersebut saja. Ya, jangan berhenti di situ. Ada kesadaran yang sedang kita bangun, teman-teman. Pro 4 RRI yang dimuliakan Allah. Bismillah, kalau kita bayangkan, kita renungkan, seakan-akan kita sedang mengatakan, ya Allah, saya memulai hari-hari dengan menyebut nama Engkau. Ya Allah, saya bekerja dengan berharap keberkahan dari Engkau. Ya Allah, saya makan karena rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, saya belajar dengan pertolongan yang Engkau timpahkan. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya basmalah itu bukan sekadar ucapan pembuka, bukan hanya ucapan yang sepele. Basmalah yang sering kita ucapkan adalah kesadaran bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita punya tangan untuk bekerja, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan untuk menggerakkan. Kita punya kaki untuk melangkah, tapi Allah yang memberikan kekuatan untuk melangkahkan. Kita punya akal untuk berpikir, tetapi Allah yang memberikan kemampuan berpikir. Dan kita masih bisa hidup sampai hari ini. Karena Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita inayah, pertolongan kepada kita sebagai umat manusia. Maka mulai sekarang, ketika mengucapkan bismillah, jangan hanya bibir kita yang bergerak, tapi ketuk pula hati kita dengan mengingat Allah. La ilaha illallah. Setelah bismillah, kita mengucapkan kalimat selanjutnya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman berkaitan dengan isim kata Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang atau rahmat. Para ulama menjelaskan bahwa nama Ar-Rahman menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kehidupan kita. Allah memberikan udara kepada manusia. Allah memberikan air kepada makhluk. Allah memberikan matahari kepada makhluk. Allah memberikan kesehatan kepada makhluk. Allah memberikan rezeki kepada makhluk. Dan nikmat-nikmat itu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika manusia melakukan kesalahan saja, Allah tidak serta-merta mengambil seluruh nikmatnya. Kita mungkin pernah lalai, pernah lupa bersyukur, ya kan? Pernah melakukan kesalahan, ya kan? Itu wajar. Wajar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempat RAI dimuliakan Allah. Itu wajar. Tetapi Allah masih memberikan kita kesempatan. Kita salah masih diberi waktu untuk memperbaiki. Kita jatuh masih diberi kesempatan untuk bangkit. Kita jauh dari Allah, pintu untuk kembali itu masih sangat banyak terbuka. Dan coba kita bayangkan, coba setiap kesalahan langsung dibalas seketika, mungkin tidak ada seorang pun yang sanggup menjalani kehidupan yang ada di dunia. Tapi Allah memberikan kesempatan. Dan itulah salah satu gambaran betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Ar-Rahim, juga berasal dari akar kata, yaitu berkaitan dengan Ar-Rahma, tetap berkaitan dengan Ar-Rahma. Nah, dalam penjelasan para ulama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah memiliki penekanan makna yang berbeda. Tetapi keduanya sama-sama menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca basmalah, kita seperti diingatkan salah satu kata. Allah itu bukan Tuhan yang jauh dari kita. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika kita sedang bahagia, ingatlah Allah. Maka ketika sedang mendapatkan rezeki, ingatlah Allah. Ketika sedang menghadapi masalah, jangan lupakan Allah. Dan ketika kita melakukan kesalahan, jangan merasa Allah tidak pernah mengetahui. Allah Maha mengetahui. Maka kembalilah kepada Allah. Kalau kita sudah tertutup, selama kita masih diberikan kehidupan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, maka masih banyak kesempatan yang Allah berikan kepada umat manusia. Pendengar Pro 4 RRI Palembang yang dimuliakan Allah, di sini ada hal yang menarik harus kita bahas, teman-teman. Di situ ada kata yang sering kita ucapkan, ya Allah sayangi kami, ya Allah rahmati kami. Sering kita ucapkan kan dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah sayangi kami, ya Allah rahmati kami, ya Allah ampuni kami. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga belajar menyayangi orang lain? Nah, ini penting. Penting ya teman-teman. Pro 4 RRI Palembang dimuliakan Allah. Karena kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus mencerminkan kasih sayang pada akhlak kita, teman-teman? Bagaimana kasih sayang tersebut mencerminkan akhlak pribadi kita? Misalnya ada teman yang, ada tetangga yang melakukan kesalahan. Apakah langsung kita hina? No. Jawabannya tidak. Apakah kita bantu? Ya, jelas. Ada orang yang ekonominya sangat sulit. Apakah kita rendahkan? No, tidak. Kita bantu semampu kita. Ada orang yang berbeda dengan kita, berbeda pendapat, latar belakang, bahkan keyakinan antar umat beragama. Ataukah kita kehilangan akhlak? No, tidak. Kita tetap bisa berbeda tanpa harus saling membenci. Ya, kita tetap berbeda, tapi jangan saling membenci. Kita bisa berbeda keyakinan, tetapi tetap menghormati sesama manusia. Kita bisa berbeda pilihan, tetapi tetap menjaga persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Dan itu salah satu bentuk rahmat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempat RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pagi ini kita berhenti sebentar. Yang masih membuka mata mendengarkan radio ini, itu adalah rahmat. Masih mendengarkan suara orang, itu juga rahmat. Masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu rahmat. Masih punya kesempatan banyak belajar pun, itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih punya kesempatan meminta maaf pun, itu adalah juga rahmat. Masih punya kesempatan berubah menjadi lebih baik pun juga rahmat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya, sampai lupa melihat apa yang sudah Allah berikan. Dan kita katakan, ya Allah, kenapa sih hidup kami begini? Ya Allah, kenapa? Padahal semua nikmat Allah sudah Allah berikan kepada kita. Hanya saja kita lupa menghitungnya. Sebagaimana ada salah satu firman Allah, kalian tidak akan bisa menghitung nikmatku, kata Allah. Hitung saja kalau engkau ingin hitung, hitung. Hitung. Maka kita tidak akan bisa menghitungnya, teman-teman. Belajarlah bersyukur selagi nikmat itu masih ada. Dan kalau kita tarik panjang maknanya, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu bingkai kalimat yang memberikan pesan, apapun yang kalian lakukan, jangan kehilangan kasih sayang. Orang tua mendidik anak dengan kasih sayang. Guru mendidik murid dengan kasih sayang. Dosen mendidik mahasiswanya dengan kasih sayang. Pemimpin memimpin dengan kasih sayang. Pendakwa berdakwa dengan kasih sayang. Teman menasihati temannya dengan kasih sayang. Bahkan kita berbeda pendapat pun, jangan sampai perbedaan pendapat tersebut kehilangan sebab akal akhlak kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbeda pendapat bukan berarti harus bermusuhan. Berbeda pilihan bukan berarti harus saling menjatuhkan. Berbeda latar belakang pun bukan berarti kita boleh saling merendahkan. Indonesia adalah negeri yang penuh keberagaman. Agama, adat, suku, dan budaya. Mari kita jadikan kebersamaan, keberagaman sebagai ruang untuk belajar saling menghargai. Pro 4 RRI Palembang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita sudah habis. Jadi mungkin kita sampai tutup sampai hari ini. Kita kembali pada pekan minggu depan, hari Rabu kembali insya Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pagi hari ini, Ustadz.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik, pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi ada hikmah pagi bersama dengan Ustadz kita, ada Ustadz Andre Pianturi, dengan tema pagi hari ini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, Dodolor BMKG menghimbau masyarakat di Kecamatan Gelumbang Raya, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan waspada terhadap penyebaran debu akibat kemarau yang bisa nimbul ke penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dikatakan kondisi cuaca dan iklim untuk wilayah Gelumbang Raya pada 18 Agustus berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius. Kondisi tersebut masuk kategori kering yang berpotensi memicu debu berterbangan dan juga meningkatkan titik panas. Sementara puncak musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan ini juga disertai tingkat kelembapan udara sekitar 39 hingga 89%. Dihimbau masyarakat agar sebisa mungkin ngebatasi aktivitas di luar ruangan supaya tidak betepar atau tidak terpapar debu dan kabut asap. Kalau terpaksa keluar rumah, sebaiknya gunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker dan kacamata.

0: Kita ke informasi selanjutnya, Dodolor, pemerintah kota Palembang ini mempercepat aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD untuk mudah ke masyarakat mengakses bantuan sosial dan pelindungan sosial. Dijelaskan tujuan aktivasi IKD diantaranya ini bisa ngasih kemudahan warga untuk akses bantuan sosial karena cukup bawa identitas resmi langsung di gawai atau smartphone, tidak perlu repot membawa kartu fisik. Kemudian integrasi layanan yakni bisa mempercepat transaksi layanan publik maupun pribadi atau privat dalam satu genggaman, serta transformasi digital karena dengan IKD mendukung program pemerintah dalam mewujudkan modernisasi data administrasi kependudukan nasional. Beda dolor, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLI media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita PLI, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, dulur-dulurku? Pagi hari ini mencek biasa kalau Rabu pagi sama Cik Mita ya. 30 menit beranjak dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentunya Cik Mita ada di sini sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan seperti biasa akan kita buka, tadi ada dengarkan beberapa lagu, terus juga rangkaian hikmah pagi. Udah ada inget juga, pagi hari ini kita dengan tema kita ialah tanggap bencana. Tanggap bencana kita kali ini bukan banjir, bukan gempa, bukan longsor, tapi kekeringan. Karena kita berada di puncak musim kemarau ya, dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, yang mana banyak debu, banyak asap, banyak kebakaran, air kering, dan ya, ini kita tidak tahu akan berlangsung sampai kapan. Jadi kayaknya pagi-pagi gini enaknya kita sama-sama deh ngobrol tentang karhutlah atau pembukaan lahan secara ilegal dengan cara dibakar. Dan juga nanti ada informasi-informasi lainnya mengenai penyakit-penyakit yang timbul akibat musim kemarau ya. Yaitu juga salah satu bencana ya menurut kita. Karena ya satu tahun kita Indonesia ini punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tapi ya seperti yang kita ketahui, mau hujan, mau panas, mau kemarau, debu tetap banyak, penyakit tetap ada. Musim hujan ada DBD, musim kemarau ada ISPA, dan pastinya kabut asap.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Metik Buah Bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih dengan informasi seputar cuaca hari ini ya, ataupun beberapa kegiatan-kegiatan di Sumatera Selatan, kejadian-kejadian sih lebih tepatnya, yang mana kemarin ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan menggerakkan 5 unit mobil tangki air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Jalan Transat Kampung 7 Desa Karangraja Kecamatan Muara Enim. Jadi dikatakan peristiwa karhutla terpantau melalui aplikasi Sipongi, dan area yang terbakar seluas 2 hektar tersebut merupakan semak belukar yang belum diketahui penyebabnya. Jadi terkait peristiwa ini, pihaknya bergerak ke lapangan dengan menerjunkan personil gabungan untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan sekolah yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim Posko Induk menuju ke lokasi bersama personil Dinas Pemadam Kebakaran Muara Enim dengan jarak sekitar 8 km menggunakan kendaraan roda 4. Masing-masing berkapasitas 4.000 liter air. Selain itu juga BPBD dibantu 3 unit mobil tangki air dan dari PDAM Muara Enim, PT RMK dan PT CPM, sehingga proses pemadaman tidak berlangsung lama.